Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Okey, jangan bagi harapan palsu kepada orang lain.
1: Yes,
0: kami tak bagi harapan palsu. Kami memang akan ada di sini sampai pukul 10 pagi nanti.
1: Betul. Okey, tapi cakap pasal harapan palsu ni, Zul. Sebenarnya kan orang kita ni, kalau dia yang terima harapan palsu tu, dia rasa macam down, rasa kecewa, rasa marah. Tapi dia tak fikir pula bila mana dia yang bagi harapan palsu kepada orang.
0: Jadi jangan sekali-kali kan? Kita memberikan harapan palsu.
1: Harapan?
0: Harapan palsu. Macam tu ni nak kenapa ni?
1: Tidak masalah, So.
0: Okay.
1: Cara nak berubat dia mudah saja. Nanti saya bagi tahu.
0: Okay. Kepada anda semua, setiap di antara kita pastinya ada pekerjaan.
1: Memang.
0: Yang mana yang kata suri rumah tak kerja, So. Itu salah sama sekali. Suri rumah pun buat kerja juga.
1: Ya.
0: Tak berhenti mereka tu.
1: Baiklah. Malas nak layan lah. Lagi-lagi nak tambah lagi.
0: So,
1: tambah
0: jadi hari ni kita nak cakap pasal kerja.
1: Okey.
0: Bahaya tak kerja anda?
1: Kan, sebab setiap pekerjaan ni sememangnya dia ada
0: risiko.
1: Risiko ni tak semestinya berkaitan dengan keselamatan semata-mata. Banyaklah maksudnya aspek-aspek yang cakap bahaya ni tu.
0: Yeah.
1: Macam kami sendiri pun di konti ni sebagai penyampai radio, ada bahaya yang tersendiri.
0: Ya, yeah, betul.
1: Contohnya, So?
0: Contohnya kalau kita tersalah tersebut ke apa, salah kata ke kan,
1: info
0: kan, bahaya juga untuk kerjaya kita.
1: Ya. Kan, apa dengar tu?
0: Contoh,
1: sudah beritahu.
0: Contoh ya, abang yang dia buat bangunan tu, bahaya juga untuk nyawa dia.
1: Kan. Sebab tu kita cakap sebenarnya untuk topik kita pada pagi ni, bahaya ni sebenarnya luas. Tak semestinya berkaitan dengan keselamatan semata-mata. Contohnya macam sekarang ni sekarang ni kalau kita di Kedah ni kan, kalau kita tengok di Alostak tu, indeks pencemaran udara kita tu macam berada pada paras yang kurang memuaskan. Disebabkan jerebu ataupun asbut.
0: Asbut
1: ni maksud dia adalah kumpulan asap dan juga kabut yang tebal sehingga menyebabkan pencemaran udara berlaku. So abang-abang abang-abang rider. Okey. Abang-abang penghantar makanan, tak kisahlah kurier kita ni pun mestilah terdedah dengan bahaya tu juga.
0: Bahaya dengan cuaca, dengan
1: keselamatan di atas jalan.
0: Belum tentu bukan sampai ke destinasi pun berisiko juga. Kita pun nak juga kongsikan dengan bahayanya yang baru-baru ni lah anggota APM yang dipatuh ular ketika demonstrasi dilakukan. Itu juga bahayanya mereka ni dalam nak memberikan demonstrasi. Mereka sedang bertugas waktu tu juga. Risikonya juga bila berhadapan ataupun situasi bekerja dengan haiwan-haiwan berpisa ni.
1: Bisa kan. Sebab tu kita nak ajak lah semua untuk rakan-rakan pendengar yang berada di TT, selamai 208 orang mata yang sedang memandang, juga yang tengah mendengarkan kami kan. Yang tengah drive tak boleh lah. Yang drive hanya boleh dengar saja. Jangan duk main telefon waktu drive. Kan?
0: Okay, jadi mungkin anda boleh kongsikan dengan kami bahaya tak kerja anda. Bahaya tu dari sudut apa?
1: Yes.
0: Kadang-kadang kata saya ni tukang bancuh lah kat kedai. Bahaya.
1: Bahaya.
0: Ayam panas.
1: Ayam panas.
0: Jadi jangan kata macam tak ada risiko pun kan. Ataupun abang mi kita yang buat roti canai tu.
1: Bahaya.
0: Bahaya. Panas tu kan.
1: Panas.
0: Nak terkena boleh melecur.
1: Okay. Duk saja pun bahaya.
0: Sebab
1: tak ada duit. Bahaya lah tu.
0: Bahaya sebab dia berisiko penyakit-penyakit lain. Mental.
1: kan? Okay. Dan macam yang tengah bersama dengan kita juga Muzakir. Katanya tengah naik motor pun layan kedai FM. Dia adalah kurier, abang-abang yang hantar barang. Okay. Yang sentiasa terdedah dengan bahaya dekat atas jalan. Jadi kita doakan semoga semua apa saja yang anda lakukan untuk waktu ini semoga dipermudahkan dan juga selamat lah, insyaAllah.
0: Kita semua ada berisiko semuanya. Jadi anda boleh kongsikan tentang kerjaya yang anda lakukan ni, bahaya tak kerja anda.
1: Wow.
0: Selepas ini.

0: Manila hair.
1: Maksud dia apa dia so?
0: Tok Mahara, kamu punya hatilah.
1: Wow. You, ini betul-betul yang kan ni. Ha, apa macam cakap aku lah.
0: Acha. Ini kita belajar bagi kita percaya.
1: Yes.
0: Dalam berhubungan, dalam pekerjaan, kita kena percaya pasangan kita. Tapi saya tak percaya dia.
1: Sama lah. Su ingat saya percaya Su ke? Ha? Atas kertas je saya percaya Su.
0: Amboi.
1: Amboi.
0: Itulah. Tapi kena percaya. Kalau betul. Tak percaya, kita tak bertahan 2 tahun. Eh, Najmi. 2 tahun lah. 2 tahun.
1: Okay, alhamdulillah.
0: Okay, alhamdulillah. Okey, kepada anda, Suwi masih bersama dengan anda. Setia di sini tak berganjak pada mana memperkatakan tentang bahaya tak kerja kita. Kan? Susulan daripada kita tengok pada baru-baru ni lah anggota APM tu yang meninggal dunia. Jadi kita rasa terkesan lah sebenarnya. Mungkinlah waktu tu dia sedang bertugas dan sedang membuat demonstrasi. Jadi bahayalah. Bahaya juga untuk pilot-pilot ni, juruterbang ni kan. Kita macam untuk isteri lah yang ditinggalkan. Kita tak tahu suami kita ni akan balik pulang balik ke rumah ke
1: selamat ataupun,
0: ataupun tak.
1: Betul. Risau.
0: Risau. Macam saya je bagi cadangan, bagi contoh-contoh yang lain jugalah macam risiko untuk mereka yang di bahagian keselamatan. Keselamatan. Contohnya di contoh kedai mas lah contoh.
1: Kedai mas.
0: Kan orang perempuan kan dia baru lepas kan pergi kedai mas. Jadi dia teringat kedai mas. Kedai mas. Kita, macam kalau ada berlaku rompakan. Berlaku rompakan. Jadi dia tak tahu bila dia kena. Jadi berisiko juga.
1: Terdedah dengan bahaya. Bila-bila masa sajalah. Macam yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita ni, saya nak baca jugalah. Daripada Azlan Alustar, katanya kerja saya ni sebagai penghantar barang. Bahaya paling biasa ialah masa bawa motor lah. Kadang-kadang kena kejar dengan anjing. Masa yelah kan, masuk dekat kawasan-kawasan taman kan. Ada yang ada bela anjing. Dia kata kena ligan. Pernah sekali dia kata jalan licin selepas hujan, motor hampir terbabas. Sejak tu saya lebih utamakan keselamatan daripada nak cepat.
0: Betul.
1: Biarlah barang tu lambat sampai sikit. Asalkan keselamatan kita tu.
0: Saya pun pernah tengok juga ada yang sampai dialah nak cepat on time kan. Sampai langgar lampu
1: merah.
0: Jadi itulah risiko lah. Sebab dia pun kejar masa kan. Pak Teh Atan Penang, salam. Saya kerja salesman, hari-hari bawa duit cash, hati kena kental. Sebab pasal ni juga, ada juga macam abang-abang kita tu yang membawa duit cash yang dalam van tu. Yang panggil apa dia, tak tahulah. Tapi depa tu ada satu syarikat tu akan bawa wang tu ke bank. Contohlah kan. Memang kita tengok bawa ni jugalah, senjata api juga kan, takut ni. Tapi risiko jugalah. Mereka membawa wang yang banyak tu.
1: Betul.
0: Untuk ke station, untuk ke mesin ATM.
1: Dan juga pernah berlaku dulu satu kejadian dalam sama-sama pasukan tu. Yang nak pi hantar duit ke bank. Lepas tu mungkin kawan ni rambang mata, aku kan kelam je mata tu. Dia sanggup tembak kawan dia tu. Yes, pernah berlaku juga.
0: Di sini kan, di luar negara?
1: Di mana-mana saja.
0: Okey,
1: sebelum tu saya nak bacakan juga daripada My Official. Dia kata risiko nak jadi penyanyi ni, dia kata. Tapi suara tak sedap, dia kata, tu bahaya, dia kata.
0: risiko penyanyi juga. Boleh hilang suara.
1: Betul.
0: Boleh rosak peti suara. Kan, saya tahu lah saya penyanyi.
1: Oh, iyalah kan. Sebab tu saya berhenti.
0: So, jadi risiko dah tu.
1: Daripada ni pula eh, Mak Bon katanya pomen ni tu, dia kata bahaya tau. Melibatkan enjin-enjin yang besar. Masuk bawah lori, bawah bai. Nak repair kan.
0: Bayangkan
1: tiba-tiba jack tu terjatuh dan sebagainya. Ini satu risiko yang bagi saya memang kena hati-hati lah.
0: Ada pernah berlaku lah.
1: Betul.
0: Memang dia mundur ke apa ke.
1: Saya nak tanya balik, di mana?
0: Betul, sinilah kan.
1: Okay, baik.
0: Jadi bahayalah risikonya. Macam tukang masak jugalah. Dekat dapur tu macam-macam kan. Boleh ada letupan dan sebagainya kan. Kita tengok ada CCTV, banyak viral-viral tular kan. Ada letupan, periuk kapal penuh ni kan, disimbah dengan ayat yang panas. Jadi
1: bahaya.
0: So bahaya, risikonya.
1: Okey. Daripada Fauzia Husin dekat rumah biru kita, dia kata bahaya jugalah. Dia kata kerja saya ni kalau kata my customer yang cakap panas, jenuh fikir nak balas balik. Dia ni bukan kedai makan. My customer hari ni cakap banyak, dia kata pening.
0: Macam-macam lah dia punya ni. So bahaya tak bahaya, kita kena teruskan, kita kena buat, sebab tu kerjaya yang kita pilih. Kan? Jangan kata macam tak maulah nak mungkinlah tadi budak-budak mungkin boleh pilih-pilih
1: pekerjaan
0: yang lain. Tapi betul, kalau kita ni ada juga setengah yang masih nak kekal, ni lah.
1: Okey, saya nak menjawab soalan daripada kawan kita dekat Wang Hijau ni. Dia kata, okey, selain daripada tersalah cakap, dia kata dekat radio ni, kalau kita penyampai radio, apa bahayanya lagi? So jawablah tu soalan ni, Su.
0: Mana? Kerjaya di radio ni?
1: Ya.
0: Macam kita dah consider tadi, iaitu kerjaya kita ni mungkin ada salah sebut dan sebagainya, membahayakan diri kami. Jadi bahaya juga.
1: Dan yang paling seram dekat radio ni, dek, kalau dek nak tahu, time kita siarkan azan.
0: Lagi satu, nak buka puasa.
1: Nak
0: tu.
1: Buka puasa.
0: Oh, yang tu memang risiko untuk kami.
1: Risiko, guys.
0: Risiko, sebab kami tak mau anda berbuka puasa awal.
1: Ya. Yeah.
0: Biar lambat. Tak boleh.
1: On time.
0: Biar lambat je, no.
1: Ini mazhab mana?
0: Tak mahu. Okay, so tu antara risiko-risiko lah kami. Yeah, tapi betul, macam mana pun, sepanjang kita ni, kita alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah.
0: Kan? Kita berjaya mengelakkan segala-galanya. Okay?
1: Yeah.
0: Jom, Tata Suria bersama Acik dan juga

0: Okey, Kedah FM, Assalamualaikum Su dan juga Najmi terus menemani anda untuk Aktif dan 10 pagi ni.
1: Okey, siapa tak tengok siaran kita ya?
0: Yes.
1: Di TT ni, kita boleh saksikan Najmi ni macam-macam dia. Macam-macam.
0: Su.
1: Okeylah, masih lagi bersama dengan Sufi temani anda.
0: Yes.
1: Aktif 6.10.
0: Betul.
1: Dan insyaAllah kita akan temani sampai pukul apa? Sampai pukul 10 pagi nanti.
0: Betul. Macam-macam muzik saya dengar.
1: Ya. Betul lah, sebab belum lagi sampai ke puncaknya.
0: Baik. Okey, berbalik kepada topik kita pada pagi ni. Kita nak tengok juga apa yang dikongsikan oleh Siti Sungai Petani. Katanya, saya kerja di dapur restoran. Orang nampak macam kerja biasa je. So, tapi banyak juga bahayanya macam minyak panas, lantai basah, pisau yang tajam. Saya pernah terkena minyak panas masa tengah sibuk. Sejak itu memang kena lebih berhati-hati.
1: Okay, ada bahaya dia bukannya macam bahaya dari segi fizikal kan. Kadang-kadang daripada macam tadi tu dengan ramai orang, macam-macam perangai nak kena hadap.
0: Betul.
1: Boleh membuatkan emosi kita terganggu kan. Jadi tu salah satunya. Macam kami ni pun juga berisiko juga ni, selain daripada ke udara.
0: Betul.
1: Berisiko duduk lama ni.
0: Duduk lama, lenguh.
1: Lenguh ni. Siapa yang kerja duduk lama pun masalah juga untuk kesihatan. Bahaya juga untuk kesihatan.
0: Ya. Itu yang su
1: alami.
0: Fakta mana tu?
1: Dah alami. Saya duduk macam, oi, lama dah duduk ni. Ini berdiri. Okey. Di rumah biru, rancak serata rata ke?
0: Agak rancak. Tak apalah, kita tengok daripada Ismat Mat ni tu. Katanya berat juga kerja saya duk buat lah ni. Nak latih pemimpin belia untuk jadikan yang terbaik. Tapi rider je lah. Sebab kita pilih kerja lagu tu. Bila kita minat yang bahaya, jadi terkawal lah. Fesi serata rata. Salam dari Kuala Lumpur, setia mendengarkan Kedai FM. Alhamdulillah.
1: Okey. Aina Maling ni dia pengasuh lah ni. Dia kata bahaya juga untuk saya ni kan.
0: Okay.
1: Jaga anak-anak orang katanya. Lebih-lebih lagi baby. Risau juga macam-macam kes katanya. Kadang-kadang macam tersedak susu ke apa semua, kita risau. Memang saya selalu pantau katanya.
0: Baik. Okey. Daripada Nasrullah Pragash, katanya setiap pekerjaan ada risiko. Masing-masing kitalah sendiri yang kena berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Daripada Kak Ilah pula, dia duduk tengah belarak ni. Bahaya juga duduk ralik tengok kita dua ni. Silap-silap dia kata masuk dekat cerung ni kata.
1: Amir Hakim dia sambung pula DJ Su cakap tadi, duduk lama pun berisiko. Su, buasir. Anda boleh kongsikan dengan apa tugas-tugas anda, tapi kena kongsikanlah dengan kami, kerja apa anda lakukan, kenapa anda rasa kerjaya itu satu benda yang bahaya. Lagi satu ni, pemandu bas, pemandu bas lah, bawa anak-anak sekolah tu kan,
0: van
1: ke kan, bawa nyawa anak-anak tu pun berisiko juga, bahaya juga untuk diri sendiri dan juga yang penumpang-penumpang yang dia bawa.
0: Betul, kena hati-hatilah kan. Okey, daripada ni juga, daripada ya, katanya bahaya kerja tukang jahit ni, berisiko dengan bahan tajam, tercucuk jarum, tergunting tangan, renjatan elektrik dan lepas tu titik-titik-titik dan habis dia tulis. Mungkin bateri phone habis.
1: Amir Hakim kata fakta, bukan otak katanya. Dia nak membetulkan Najmi cakap.
0: Fakta lah sangat.
1: Bila cakap yang kena renjatan tu pun satu juga yang abang-abang kita yang duk pi panjat apa tu tiang tu kan. Buat risiko ke tu?
0: Risiko. Tinggi. Lepas tu terdedah dengan arus elektrik yang tinggi. Kan? Okey, daripada AD87
1: orang di, tinggi tak apa.
0: Orang tinggi tak apa.
1: Macam Najmi ni.
0: Saya tak apa. Yang orang rendah ni bahaya sikit lah. Okey.
1: Kamu tak apa-apa.
0: Yang rendah ni bahaya sikit.
1: Bahaya tak apa.

0: Motong.
1: Jadi banyaklah risiko sebenarnya. Tapi macam mana kita, itulah tugasan kita, itulah kerjaya kita. Kita kena buat jugalah. Ada yang kata suri rumah je. Mesti dah
0: saya dah masak dah.
1: Suri rumah ada bahaya tak?
0: Ada.
1: Bahaya juga ni.
0: Okey, bahaya yang su rasa macam bahaya sangat daripada suri rumah.
1: Sebab dari segi masa dia jadi ralik.
0: Okey.
1: Tu tahu dah malam. Itu yang dia nampak lah. Sebab saya bukan suri rumah.
0: Aha.
1: Saya suri rumah pada waktu hari cuti lah.
0: Su ada tiga karakter. Suri rumah pada hari cuti, Suryani pada waktu bertugas, Sulaiman pada waktu malam.
1: Banyaklah Sulaiman. Saya akan jadi Sulaiman. Najmi jangan main-main. Kalau anda suka membuli saya akan jadi Sulaiman.
2: Saya akan jadi Sulaiman.
0: Suryani.
1: Okey, jom layan lagi seterusnya dan kongsikan tentang bahayanya kerjaya anda di tempat kerja.
0: Mungkin bahaya juga di Ethiopia.
1: Di Ethiopia. Kalau tak pergi Ethiopia, lagi bahaya.
0: Lagi bahaya.
1: Jadi kena lah pergi. Kena pergi jalan-jalan.
0: Baik.
1: Jom.

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini, aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat perak secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bila kita sebut tentang narsisistik ni kan, perkataan tu sangatlah viral lah sebenarnya kan. Semua orang sebut perkataan tu, senang-senang saja disebutkan. Jadi kalau kita nak faham, narsisistik ni lebih kepada corak personaliti. Dia corak personaliti yang setiap orang tu mungkin ada sedikit, tapi dia adalah satu corak personaliti yang menunjukkan, kita cakap corak personaliti yang mungkin kurang sihat sikit, di mana seseorang itu dia mempunyai rasa bermegah diri yang berlebihan. Yang berlebihan, dan kemudian dia sentiasa mengutamakan diri sendiri secara berlebihan. Dan pada masa yang sama, mungkin dekat sini kita cakap dia kurang empathy. Dia bukan tak ada empathy, dia kurang empathy kan, kurang empathy terhadap orang lain. Dan pada masa yang sama, kita nampak individu-individu yang mempunyai corak personaliti narcissism ni ataupun narcissistic ni, dia lebih kepada nak dapatkan pujian, validasi yang berlebihan. So itu secara ringkaslah tentang apa itu narcissism ataupun narcissistic ni.
1: Cik Nur Afifah binti Aziz, pegawai psikologi klinikal.

0: Kita bersama dengan Mila Jirin sebentar tadi.
1: Ya, dah pun 9.27 minit dah pagi.
0: Tersimpan dalam hati. Apa yang tersimpan dalam hati, Najmi?
1: Su dan juga Najmi.
0: Ah, kami berdua macam tu tau. Jangan main-main. Jangan tengok kami ni macam kanak-kanak riang.
1: Kan, orang yang tiba-tiba buka radio kan. Habis bila aku tadi, ni radio mana pula ni kan? Tak pernah-pernah Sumi macam ni kan?
0: Tak pernah-pernah kami macam ni. Tapi itulah, kami dalam keseriusan kami, ada gurauan kami juga.
1: Mesti. Kan? Hidup ni jangan terlalu serius sangat lah. Tak seronok kita serius sangat.
0: Betul. Dan jangan kita ni selalu nak anggap semua yang kecil-kecil tu adalah besar. Biarkan yang besar jadi kecil, yang kecil teruskan kecil. Yeah.
1: Yang jauh kita dekatkan?
0: Yang dekat kita
1: rapatkan.
0: Lagi? Apa lagi? Yang sedang-sedang saja.
1: Yang sedang-sedang saja. Itu lagu Iwan kan?
0: Iwan.
1: Aku suka dia mak pun.
0: Aku suka dia mak. Aku apa?
1: Cinta. Sayang sayang dia mak. Okey. Okey, kembali serius tu.
0: Dan kita tengok keadaan cuaca memang mendung-mendung dan kualiti lagi. Kualiti kita ni pun udara kita ni pun dalam keadaan, kalau dia start ni sederhana, okay. Moderate. Mhm. Di Sungai Petani lagi tinggi. Dan apa pun kita nak kongsi sikit lah tip untuk kita nak hadapi jerebu ni. Buat masa sekarang ni, kalau boleh anda yang berada di kawasan luar, kalau boleh kenakanlah pelitup muka.
1: Betul. Dan juga kita kalau boleh waktu-waktu yang jerebu melanda kawasan kita ni tu, janganlah kita banyakkan aktiviti luar. Kita kena kurangkan aktiviti luar. Dan juga kalau kita dari segi cuaca kita untuk waktu ni, kita kena banyakkan minum air lah. Kan, supaya membantu mengekalkan kelembapan saluran pernafasan kita. Jangan biarkan kering.
0: Dan kalau boleh pantau bacaan IPU. Sentiasa saya buat bacaan indeks pencemaran udara IPU melalui aplikasi atau laman web rasmi, ikut nasihat pihak berkuasa. Dan juga
1: Kita boleh ni
0: utamakanlah golongan yang berisiko ni.
1: Golongan yang berisiko. Dan kalau kita memandu tu, biarlah kita menggunakan penyaman udara. Maksudnya kita kena pakai aircon tu.
0: Okay.
1: Kita takut nanti bila kita ambil angin luang atau buka tingkap tu, takut nanti udara yang tak sihat masuk ke dalam ruang pernafasan kita.
0: Okay. Jadi banyak juga golongan-golongan yang berisiko, antaranya kanak-kanak, warga emas, wanita hamil, individu yang mempunyai masalah jantung juga, paru-paru. Kena berhati-hatilah untuk mengelakkan pendedahan terlalu lama dengan kawasan pencerebu ni.
1: Ya, dan apapun kita nak doakan, semoga semuanya dalam keadaan yang sihat lah. Utamakan keselamatan dan juga kesihatan diri
0: yang
1: kita.
0: Yang paling penting pun letup muka tu.
1: Ya.
0: Kalau anda ada urusan di luar,
1: jangan abaikan mesej yang kami sampaikan ni tau, sebab kami sayang hangpa semua.
2: 69 tahun Malaysia merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan, kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Okey, semuanya di Kedah FM macam-macam ada. Jadi jangan tinggalkan kami. Tapi kami nak ketinggalkan dah.
4: Ha, sebab kami punya tugasan dah berada di penghujung rancangan, di penghujung segmen. Bukan. Saya tengah ambil mood balik. Sebab sedih sebenarnya nak meninggalkan 4 jam yang pertama ni. So, banyak kawan-kawan kita yang masuk, yang support, yang menjadi warna-warni segmen kita hari ni.
3: Sampai ada yang kata nak pergi masjid pun. Macam tu.
4: Layan kena FM juga.
3: Okay. Duk belakang. Untuk, dan juga saya nak baca sikit dah yang dikongsikan tentang topik kita tadi. Saya Eli, pemandu e-healing pun boleh dikatakan bahaya juga risikonya. Boleh kena samun kata.
4: Bahayalah kan. Tapi apa pun yang anda lakukan, tak kisahlah pekerjaan anda sama ada di dalam bangunan ke atau dekat outdoor tu, kita nak doakan yang terbaik lah untuk semua pendengar-pendengar kita.
3: Okay, semoga pemudah urusan untuk anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan untuk edisi hari ini. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan oleh Allah SWT di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM untuk edisi hari ini, hari Rabu. Terima kasih Sumi yang telah pun mencerahkan bagi anda menerusi aktif 6.10 dan didoakan agar anda semua hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Teruskan bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni, sentiasa bersama dengan anda 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: 105 perpuluhan 1.
1: Bulan bintik padanya. Benar ku cinta dia.
2: 108.5.
3: Inilah Kedah FM.
4: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
5: Saya Azwari bin Azmi nak ucapkan selamat hari kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Saya bangga jadi anak Malaysia. Tak kiralah kita duduk negeri mana, bangsa apa atau agama apa, kita semua tetap rakyat Malaysia. Mailah kita sama-sama jaga negara kita ni elok-elok. Selamat menyambut hari kebangsaan. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
6: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Untuk seketika kita nak bersama dengan Encik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam, DJ Eza.
6: Sihat nah?
7: Alhamdulillah sihat DJ Eza. Oh. DJ Eza sihat ke?
6: Okay, alhamdulillah juga. Okey, pagi ni.
7: Baik.
6: Teruskan apa yang istimewa yang nak disampaikan kepada pendengar pagi ni, silakan.
7: Baik, terima kasih DJ Eza. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM yang terus dengarkan di frekuensi dan semestinya juga dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan untuk bulan ini. Semestinya saya pasti semua dah meriah kan untuk kita nak kibarkan derga gemilang. Jadi untuk itu juga kami hari ini nak berikan promosi yang sangat luar biasa kepada semua pendengar-pendengar setia Kedah FM. Jadi saya Zulkifli dari DCM Hub, kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa iaitu Parti Sarang Burung Walid 4 dalam 1 Perfai kami. Dan saya nak kongsikan yang pertamanya adalah untuk perfai kami sebotol berisi padu 325ml dan bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam perfai kami semestinya kami ada sarang burung walid, delima, roselle dan juga madu. Dan rasa perfai ini sangat sedap sebab apa? Masam manis kombinasi daripada empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, alhamdulillah produk kami memberikan kesan positif seawal sebulan saja penggunaan. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang ibu-ibu, ayah-ayah untuk dapatkan tawaran yang sangat menarik untuk hari ini. Untuk perfai kami, insyaAllah saya akan kongsikan dari semasa ke semasa untuk dalam masa 15 minit ini, okay? Dan yang pastinya juga untuk perfai kami ini dikaya dengan vitamin C, dapat membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Ha, banyak ni kebaikan ni, alhamdulillah. Dan satu lagi yang mana perfai kami ni dipercayai sejak tahun 2023 yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera buatan Muslim dan yang pastinya kami ada sijil halal JAKIM. Ha, jadi gunalah tanpa was-was untuk perfai kami. Jadi untuk nama semua juga yang mana kelebihan bila kita amalkan perfai ini, juga manfaat bila kita amalkan perfai ini, yang pertamanya sarang burung walid ni, dia perfai kami ni sangat membantu bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Dan yang mana ada masalah selalu kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfai adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam masa sebulan penggunaan tuan-tuan dan juga perempuan akan nampak perubahan itu sendiri. Dan selain itu juga yang mana ada masalah yang nak membuang, dan kadang-kadang perut kita suka kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai ini untuk melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Jadi selain itu juga dengan pengamalan perfai yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, iaitu antaranya adalah bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfai kami ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat, insya Allah. Jadi untuk ibu-ibu, ayah-ayah, buat abang akak sebagai semua yang dengar Kedai FM Ketiket ni, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan profil kami yang sangat terbaik untuk anda semua. Jadi jom, sebelum kita nak berat seketika, saya nak kongsikan untuk anda hari ini promosi yang sangat luar biasa kita nak berikan bersempena dengan Bulan Kemerdekaan ini. Yang pertamanya, kita ada promosi package A dan juga package B. Untuk package A ni pula, promosi Merdeka hari ini, 3 botol Perfai dengan harga RM100 sahaja. Ha, dan satu lagi, untuk promo Merdeka juga, 12 botol RM300 sahaja. Sangat-sangat jimat. Sebab apa? Untuk hari ini saja kita nak berikan percuma penghantaran. Jadi untuk anda semua, lepaskan peluang, hubungi kami sekarang. Jangan lambat-lambat, jangan tunggu-tunggu lagi. Bila dah datang promosi ni, kena grab cepat-cepat. Ha, kan? Okey, kau hubungi kami di 014-988-2436. So, ulang sekali lagi, 014-988-2436. Untuk dapatkan 3 botol profil RM100 ataupun package B, 12 botol profil dengan harga RM300. InsyaAllah. Kita berehat seketika. Tersambung selepas ini. Ada lagi saya nak kongsikan untuk anda semua apa yang lagi yang best dalam profil kami. Silakan, Dina.
6: Baik. Kembali selepas ini.

0: Baik, kita kembali semula bersiaran bersama di Kedai FM. Kita nak sambung lagi bersama dengan Encik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Okey, silakan Encik Zul.
1: Baik, terima kasih Aiza. Baik, alhamdulillah kepada semua pendengar Kedai FM yang terus kekal lagi bersama kami. Okey, kita nak kongsikan untuk anda DCM Herb ketika ini yang sangat menarik, promosi yang sangat luar biasa kepada anda semua. Jadi, mungkin juga tadi ada terlepas kan, tak apa, jangan risau. InsyaAllah saya kongsi semula. Okey, untuk promosi yang sangat luar biasa ini, kita nak berikan khas kepada semua pendengar-pendengar Kedai FM yang dengarkan di RTM Klik maupun yang dengarkan di frekuensi. Okey, yang pastinya untuk hari ini kita ada dua pakej yang menarik. Pakej A, kita ada 3 botol perfume RM100 dan kita ada satu lagi promosi mereka 12 botol RM300 sahaja. Okey, jadi yang pastinya untuk hari ini hubungi kami sekarang sebab apa, kita nak berikan perhantaran percuma di 0149882436. 0149882436. Sekali lagi saya ulang, 0149882436. Okey, jadi jom saya nak kongsikan untuk anda semua manfaat yang lebih lagi untuk anda dapatkan perfume kami hari ini. Yang pertamanya, bila kita amalkan perfume ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan pati sarang burung walik perfume ini, sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa lekat dan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan dalam perfume ini kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya dari sarang burung walik dan mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Alhamdulillah, ini juga antara bonus kalau kata anda amalkan perfume kami. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfume ini secara konsisten. Kami memang ada testimoni, bukan satu ataupun dua orang, malah melebihi ribuan orang yang telah berpuas hati selepas amalkan pati sarang burung walik perfume kami. Alhamdulillah. Dan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa pada hari ini, iaitu promosi Merdeka bersempena dengan bulan kemerdekaan, yang mana yang ada juga yang menghias rumah-rumah masing-masing tu, alhamdulillah memerlukan tenaga yang banyak. Hubungi kami sekarang, dapatkan sekarang. Kita ada package A dan juga package B. Package A, 3 botol perfume dengan harga RM100 sahaja. Dan untuk package B pula, 12 botol perfume dengan harga RM300 sahaja. Sangat-sangat jimat, sangat-sangat berbaloi untuk dapatkan sekarang. Sebab apa, penghantaran adalah percuma. Jadi hubungi kami sekarang, iaitu di 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda semua kebaikan perfume untuk remaja. Dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan dan juga dapat untuk mencegah masalah obesiti dan sebenarnya dapat membekalkan tenaga untuk seharian. Ini untuk remaja. Untuk remaja. Kalau kita remaja, ada semestinya untuk yang ibu-ibu, ayah-ayah, untuk yang warga berusia pun ada juga untuk anda semua. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan sekarang, yang mana perfume kami ini juga untuk yang remaja ini, untuk yang berusia, antaranya kita ada dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, kemudian mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman juga membuang angin dalam badan, kemudian bagus untuk masalah jantung dan seterusnya, dapat membekalkan tenaga untuk seharian dan seterusnya, dapat tambah selera makan. Jadi untuk ibu-ibu, ayah-ayah kan, abang-abang, kakak-kakak mungkin nak duduk tayat akhir, sakit sangat. Kadang-kadang kita nak sujud sakit kan, sakit badan belakang. Kadang-kadang kita nak rukuk pun sakit, kita solat kan. Jadi insyaAllah amalkan perfume kami ni akan dapat memberikan satu kesihatan yang baik untuk anda. InsyaAllah akan melegakan setiap sendi-sendi anda, insyaAllah, dengan apa izin Allah SWT. Jadi hubungi kami sekarang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa pada hari ini. Kita ada package A, iaitu 3 botol perfume dengan harga RM100 sahaja. Dan untuk package B pula, 12 botol Perfai dengan harga RM300 sahaja. Promosi Merdeka ini sangat berbaloi. Kerana apa? Kerana hari ini kita nak berikan penghantaran percuma untuk anda. Jadi kena hubungi kami sekarang. Cepat-cepat di 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan cara pengambilannya sangat mudah. Yang pertama, 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar kali bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan usia kandungan. Untuk kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Dan lelaki dan juga wanita boleh ambil, boleh amalkan perfa kami, insyaAllah. Jadi sangat mudah. Untuk anda, jangan lupa untuk follow kami dekat Facebook dan juga TikTok kami, DCM Herb. Ha, di situ pelbagai juga maklumat-maklumat yang terkini kita salurkan kepada anda semua. Jadi sekali lagi untuk anda, dapatkan dua pakej yang menarik. Pakej A, 3 botol Perfai kami, RM100. Dan juga untuk pakej B, 12 botol Perfai dengan harga RM300 sahaja. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana menggunakan Perfai kami, dan kepada yang nak, mungkin nak menggunakan, selamat menggunakan Perfai kami, insyaAllah. Jom terus kekal bersama dengan Ezah untuk lagu-lagu yang terbaik sehingga penghujung nanti. Dari CM Hub, ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zul untuk rancangan tajak anda dari DCM Herbs Legacy. Kembali semula bersiaran bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan Cik Izzah sikap.
3: Dah lah. Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan bual santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1
1: Radio Indonesia Kedah FM.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 negara kita Malaysia dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Semoga negara Malaysia terus aman dan sejahtera untuk kita nikmati bersama. Dari saya, Muhammad Nizam bin Osman, Timbalan Pengarah Akademik, Kolej Vokasional Alustar.

Baik, kembali semula persiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Untuk seketika nanti kita nak bersama dengan tetamu untuk program Permataku Sejahtera bersama dengan PTPTN, bersama dengan Encik Anwar bin Ghazali, pengurus jualan pejabat PTPTN Negeri Kedah. 11.15 minit pagi nanti. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tahukah anda? Bahasa Melayu memainkan peranan penting untuk meningkatkan perpaduan antar kaum. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum begitu signifikan untuk menyumbang ke arah sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa perpaduan boleh mengambil bahagian di dalam isu menyatupadukan rakyat kerana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar di pelbagai bidang. Rakyat Malaysia perlulah berkomunikasi dalam bahasa Melayu untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum.
2: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. 11.15 minit pagi, kita nak bersama seketika bersama dengan Encik Anwar bin Ghazali, pengurus jualan pejabat PT-PTN Negeri Kedah untuk tajaan bersama dengan PT-PTN Program Permataku Sejahtera. Assalamualaikum Encik Anwar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Anwar. Sihat alhamdulillah.
2: Okey, pagi ni kita nak kongsi berkenaan dengan program Permataku Sejahtera, Encik Anwar. Jadi mungkin Encik Anwar boleh kongsikanlah berkenaan dengan program Permataku Sejahtera ni, silakan.
3: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM yang mana mendengar sama ada di corong radio ataupun di media sosial. Okey. So, program Permataku Sejahtera adalah merupakan satu jalinan kerjasama di antara Kerajaan Negeri Kedah dan juga pejabat PT-PTN Negeri Kedah. Bagi meraihkan kelahiran anak negeri Kedah.
2: Okay. Jadi peranan PT-PTN ni nak bantu masyarakat buat perancangan kewangan bagi pendidikan anak-anak ni macam mana, Cik Anwar?
3: Okay, baik. Peranan PT-PTN sebenarnya besar lah di dalam membantu masyarakat untuk kita nak buat perancangan kewangan bagi tujuan pendidikan tinggi anak-anak. Yeah. Okay. Yang mana PT-PTN ni kita bukan sahaja berperanan dalam menyediakan pinjaman pendidikan dan juga mengutip balik bayaran pinjaman. Yeah. Tetapi kita juga turut berperanan untuk menggalakkan masyarakat memudayakan amalan menabung untuk tujuan pendidikan tinggi melalui simpan SSPN. Dan kita nak, kalau boleh DJ, kita nak masyarakat untuk melihat PTN bukan semata-mata sebagai pemberi pinjaman dan pengutip bayaran balik. Tetapi kita juga nak mereka melihat PTN ni sebagai salah satu institusi tabung pendidikan untuk rakyat Malaysia. Dan melalui simpan SSPN juga, kita mengharapkan ibu bapa boleh menggalakkan ibu bapa untuk membuat penyediaan awal kewangan untuk tujuan pendidikan anak-anak semasa anak masih kecil lagi.
2: Jadi kenapa kita nak sarankan kepada ibu bapa di luar sana untuk ada tabungan untuk anak-anak ni?
3: Okey, baik. Seiringan kalau kita tengok saban hari, kita tengok selain daripada peningkatan kos sara hidup, kos pendidikan juga dia dari semasa ke semasa dia berlaku peningkatan. Oleh itu, kita di PT-PTN ni kita nak menggalakkan ibu bapa untuk mereka start buat simpanan seawal usia supaya bila anak nak sambung mengaji, nak sambung pengajian di IPT nanti, dia tidaklah yang menjadi membebankan. Dan simpanan ni tak semestinya kita nak kena start dengan jumlah yang besar. So apa yang kita nak ajak ibu dan ayah untuk mulakan buat simpanan dan teruskan simpan secara konsisten walaupun dengan ansuran yang kecil.
2: Jadi apa mesej yang nak disampaikan oleh PT-PTN kepada ibu bapa di luar sana yang belum lagi memulakan langkah awal ni yang ada simpanan untuk anak-anak ni, Cik Anwar?
3: Baik, mesej yang kuat yang kita nak berikan kepada semua pendengar, ibu dan ayah, adalah mulakan simpan sekarang. Okay. Perancangan pendidikan merupakan sebahagian daripada perancangan kewangan keluarga. Dan simpan SSPN ni boleh dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk ibu bapa membuat persediaan awal bagi tujuan pendidikan tinggi anak-anak.
2: Jadi simpan SSPN ni lah kan Cik Anwar. Tujuan utama simpanan ni sebenarnya untuk apa?
3: Okey. simpan SSPN ni, nama penuh dia dulu kita panggil sebagai Skim Simpanan Pendidikan Nasional.
2: Ya.
3: Yang mana adalah kita buat rebranding, kita panggil Simpan SSPN. Dan Simpan SSPN ni kita perkenalkan untuk kita nak bantu ibu bapa untuk membuat perancangan kewangan bagi tujuan pendidikan tinggi. Dan ianya adalah merupakan satu instrumen kewangan yang memberi peluang kepada ibu bapa untuk membuat persediaan secara lebih awal dan teratur mengikut kemampuan.
2: Jadi apa istimewanya? Kita nak tahu juga kan, simpanan ada, simpan dekat SSPN ni mesti ada keistimewaan dia. Jadi mungkin boleh Cik Anwar kongsi sikit.
3: Ya, betul. Okey, memang istimewa SSPN ni. Okey, cuma sebelum tu saya nak bagi tahu untuk SSPN, simpan SSPN ni kita ada pecahan dia.
2: Ya. Okay,
3: yang pertamanya adalah simpan SSPN Prime, yang keduanya adalah simpan SSPN Plus.
2: Ya.
3: Okey, antara keistimewaan simpan SSPN yang pertama sekali adalah simpanan ini dijamin kerajaan.
2: Ya.
3: Okay, maknanya dia tiada risiko. Dan yang kedua, simpanan ini adalah patuh syariah. Okey. Dan untuk ibu dan ayah yang menyimpan di SSPN, mereka layak untuk mendapat pelepasan taksiran cukai pendapatan maksimum sehingga RM8,000 setahun. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, simpan SSPN Prime juga kita menawarkan manfaat takaful secara percuma untuk simpanan RM1,000 yang ke atas. Yang ni kita bagi secara percuma ringgit ke ringgit. Okey, dan yang seterusnya, simpan SSPN juga, untuk SSPN Prime, simpan SSPN Prime juga kita menawarkan pemberian geran sepadan secara percuma kepada keluarga yang layak berdasarkan amount simpanan dan jumlah simpanan dan berapa lama menyimpan semaksimum satu keluarga RM10,000.
2: Jadi untuk SSPN Plus tu macam mana Cik Noh?
3: Okay, SSPN Plus ni adalah satu skim simpanan yang diperbaharui daripada skim simpan SSPN Prime. Yang mana SSPN
2: mula-mula
3: Plus,
2: Prime lah.
3: Ya, mula-mula SSPN Prime. Okay, bila dah lama sikit kita tengok kita nak tambah baik, kita nak berikan kelebihan kepada penipuzik-penipuzik kita. Maka kita wujudkan skim simpan SSPN Plus. Simpan SSPN Plus ni dia menggabungkan dua elemen. Okay, elemen pertama adalah elemen simpanan. Yang kedua adalah elemen perlindungan takaful. Okay, yang mana kita menawarkan beberapa pakej. Beberapa pakej bermula serendah RM30 sebulan sehingga maksimum RM500 sebulan. Okay. Dan setiap pakej ini dia menawarkan perlindungan takaful, iaitu perlindungan untuk kematian, penyakit kritikal, lepas tu along kemasukan hospital dan khairat kematian. Maksimum untuk perlindungan ini adalah sehingga RM1.2 juta. Serendah RM30 sebulan.
2: Jadi ada ciri-ciri lain tak yang istimewa lah yang nak menjadikan si simpan SSPN ni dikatakan sesuai lah dengan tabung pendidikan ni Cik Ana?
3: Okay, yang kita katakan memang sesuai adalah yang pertama sekali adalah simpan ni dijamin kerajaan. Kedua, simpan SSPN Prime dan juga simpan SSPN Plus adalah satu skim simpanan yang dijamin di bawah kerajaan yang tiada risiko kerugian. So apa pun duit simpanan tetap akan ada. Yang keduanya adalah kerana skim simpanan SSPN ni dia patuh syariah. So untuk apa kita punya penyelidik-penyelidik yang beragama Islam memang sangat bagus. Dan seterusnya kita menawarkan dividen yang kompetitif. So setiap tahun simpanan ni akan ada dividen dan mengikut kita punya pendapatan semasa lah.
2: Okay. Jadi
3: jadi dan ianya kita wujudkan ni untuk fokus simpan SSPN ni, fokus dia untuk pendidikan anak-anak. Kita nak mereka, ibu dan ayah, dia menyimpan di SSPN ni untuk persediaan awal untuk pengajian tinggi nanti.
2: Bagi ada nantilah bila anak-anak mengaji, memang dah ada dana.
3: Supaya dia permulaan untuk dia nak sambung mengaji nanti, dia dah ada dah jumlahnya.
2: Ya, baik Cik Noh, kita nak berhenti rehat seketika, selepas ni kita sambung lagi.
3: Baik,
2: baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM, juga untuk anda yang mengikuti secara langsung di live Facebook rasmi Kedai FM. Kita masih lagi bersama dengan Cik Anwar Ghazali, pengurus jualan pejabat PT PTN Negeri Kedah. Okey, Cik Anwar dah kongsi tadi berkenaan dengan simpanan SSPN ni untuk anak-anak belajar lah.
1: Ya, betul.
0: Jadi untuk Permataku Sejahtera pula macam mana Cik Anwar? Siapa yang layak nak mohon ni?
1: Okey, baik. Untuk Permataku Sejahtera ni, dia adalah merupakan satu kerjasama strategik di antara Kerajaan Negeri Kedah dengan PTPTN. Okay, dan kita buat ni adalah satu bentuk bagi meraihkan kelahiran anak negeri Kedah. Okay, yang mana kerajaan memperuntukkan sebanyak RM200 ke dalam bentuk simpan SSPN Prime. Okay, dan Kerajaan Negeri Kedah kita peruntukkan ini sebagai satu skim simpanan pendidikan untuk sebagai menggalakkan ibu dan ayah untuk membuat simpanan selepas itu.
0: Jadi nak mohon dia macam mana tu Cik Anwar?
1: Okey, untuk permohonan Permataku Sejahtera, yang pertama sekali dia kena ada beberapa syarat lah. Antara syarat kelayakan yang ditetapkan, bayi adalah warga negara Malaysia. Okey, dilahirkan di negeri Kedah. Kemudian ibu atau ayah mestilah dilahirkan
0: di anak kelahiran Kedah juga.
1: Ya. Salah seorang ataupun kena bermastatin di negeri Kedah melebihi 10 tahun. Okey. Seterusnya, pendapatan isi rumah tidak melebihi RM4,000 sebulan. Okey. Dan bayi mestilah yang lahir selepas 1 Mac 2024, dan permohonan perlu dibuat dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh kelahiran.
0: Lepas 6 bulan lahir dah boleh mohon ah.
1: Dalam tempoh 6 bulan. Sebelum melebihi 6 bulan.
0: Sebelum. Jadi kalau boleh buat cepatlah nah.
1: Ya, kalau boleh dapat saja sijil lahir tu terus pergi minta.
0: Terus ya, daftar nama tu terus lah.
1: Ya.
0: Jadi apa dokumen yang diperlukan untuk nak buat permohonan ni Cik Anwar?
1: Okey. So untuk dokumen yang diperlukan, kita perlukan adalah satu sijil lahir bayi. Yang kedua adalah IC ibu atau ayah. Yang ketiga adalah penyata gaji ataupun pengesah pendapatan. Dan semua maklumat ni boleh disahkan oleh penghulu JPKK ataupun ADUN.
0: Kena sah maklumat sahih ke tak sahih ke kan. Jadi kat mana nak ambil borang dia tu Cik Anwar?
1: So untuk borang, pendengar-pendengar ataupun pemohon yang layak, okay, boleh dapatkan di pejabat-pejabat ADUN ataupun di pejabat penyelaras Dewan Undangan Negeri Kedah yang kita di kawasan yang duduk tu lah. Okay, ataupun melalui scan QR di poster yang terdapat di Facebook PTPTN Negeri Kedah.
0: Boleh scan juga Cik Anwar.
1: Ya, boleh scan juga. Cuma borang tu selepas isi dia perlu dihantar ke pejabat ADUN lah.
0: Kena print lah nah.
1: Ya, kena print isi, dapatkan pengesahan dan hantar ke pejabat ADUN.
0: Jadi apa kepentingan dia untuk menabung pendidikan ni Cik Anwar?
1: Okey, seperti mana yang kita ceritakan di wasesi tadi, kita nak menggalakkan ibu ayah untuk membuat simpanan yang seawal usia. Dan untuk makluman juga, untuk skim simpanan SSPN ni, dia boleh dibuka seawal anak umur sehari. Lahir, dapat saja sijil lahir, dah boleh buat start buat simpanan. So, bila kita buat simpanan yang awal dan kita buat secara konsisten, dan benda ni akan terkumpul dan lebih membantu ibu dan ayah untuk membuat perancangan untuk simpanan untuk tujuan pendidikan ni.
0: Ya, tabung tu banyak lah.
1: Ya.
0: Kalau dah seawal usia sehari dah mula menabung, memang banyak lah.
1: Ya, kalau dia simpan, kita contoh dia simpan sehari RM20 pun, sebulan RM20. Okey, sebulan RM20, setahun dia dah dapat RM240. Okey, dan kalau untuk tempoh kita kata buka daripada lahir ni, dia buka sampai anak dia umur anak dia habis mengaji lah umur 20. Umur 20 dia akan ada lebih kurang dalam 7,000 lebih dalam akaun. Itu simpanan dia sahajalah. So memang simpan secara konsisten ni memang untuk tempoh yang panjang memang sangat bagus.
0: Jadi adakah ibu bapa ni perlu nak simpan dengan jumlah yang besar lah untuk nak mula simpan pendidikan ni Cik Anwar?
1: Okey. Untuk nak jumlah nak simpan ni, kita kena ikut berdasarkan kepada umur anak. Sekiranya kita bermula di awal usia, tidaklah memerlukan jumlah yang terlalu besar. Memandai dengan serendah RM1 sehari pun sudah mencukupi untuk kita nak buat simpanan. Cuma kita kena pastikan buat simpan secara konsisten Seperti mana yang kita tawarkan melalui pakej simpan SSPN Plus. Serendah RM30 sebulan, iaitu RM1 sehari.
0: Jadi kita nak tahu jugalah Cik Anwar, hasrat PT-PTN ni lah untuk nak budayakan tabungan ibu bapa kepada pendidikan anak-anak ni ya.
1: Okey. Baik, PTN kita berhasrat supaya masyarakat Malaysia mengutamakan perancangan dan penabungan untuk pendidikan seawal usia. Kita mahu PTN dikenali bukan saja sebagai institusi yang menyediakan pinjaman pendidikan, tetapi juga sebagai tabung pendidikan masyarakat Malaysia melalui skim simpan SSPN.
0: Aha, jadi sedikit nasihatlah daripada PTPTN Cik Anwar sendiri kan, untuk ibu bapa yang di luar sana yang masih lagi belum ada akaun untuk simpan SSPN untuk anak-anak ni Cik Anwar.
1: Okey, so nasihat kita adalah kepada ibu bapa, kita galakkan untuk mula buka akaun, untuk mula membuka akaun simpan SSPN dan membuat simpanan dan mengikut kemampuan sehari RM1. Okey, dan janganlah kita tunggu anak nak dapat tawaran ke IPT, nak dapat masuk universiti, baru kita nak mula buat perancangan kewangan. Bila masa tu dia dah jadi satu bebanan untuk kita. Dan kita mulakan hari ini untuk kita buat persediaan anak-anak bagi pendidikan di masa hadapan.
0: Jadi mula awal tak apa.
1: Mula awal
0: itu
1: tak
0: apa. Itu yang kata persediaan tadi tu.
1: Jadi
0: kita nak berhenti rehat sekali lagi Cik Anwar. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat. Sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: 用打怪。
1: Kedai FM Mesra Harmoni, kita kembali lagi bersama dengan Encik Anwar Ghazali. Okey, Encik Anwar, tadi dah panjang lebar kupasannya berkenaan dengan PTPTN juga program Permataku Sejahtera. Kita nak beralih sikitlah berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia bersama dengan SSBN. Jadi PTPTN Negeri Kedah ni akan menganjurkan sambutan Hari Malaysia bersama SSBN. Jadi mungkin boleh Encik Anwar kongsi sikitlah.
2: Okey, baik. So sempena sambutan Hari Malaysia pada tanggal 16 September nanti, so PTTN Negeri Kedah, Pejabat PTTN Negeri Kedah, kita akan anjurkan program sambutan Hari Malaysia bersama SSPN yang kita akan adakan pada 16 September 2026 dari jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Kompleks Gerai Plaza Gurun. Okay. So program ini adalah satu anjuran bersama oleh PTPTN Negeri Kedah dan juga Komplek Gerai Plaza sempena sambutan Hari Malaysia.
1: Jadi apa tujuan dia dilaksanakan program ni, Cik Anwar?
2: Okey, program ini kita anjurkan yang pertama sekali adalah semestinya untuk kita menyemarakkan sambutan Hari Malaysia bersama masyarakat setempat. Di samping kita nak memberikan pendedahan dan kesedaran mengenai kepentingan perancangan kewangan, pendidikan serta penabungan melalui simpan SSPN. Ia juga adalah akan jadi satu platform ataupun pendekatan PTPTN untuk bersama masyarakat dalam kita menyampaikan maklumat mengenai perkhidmatan PTPTN dan juga produk yang PTPTN tawarkan.
1: Jadi untuk program yang bakal berlangsung ni, siapa yang akan dijemput nanti, Cik Anwar?
2: Okey, program ini terbuka kepada semua masyarakat setempat dan orang ramai. Seluruh negeri Kedah kita jemput untuk ramai-ramai hadir. Yang mana program ini kita nak menggalakkan ibu bapa untuk datang bersama anak-anak. Selain daripada kita memeriahkan sambutan Hari Malaysia, kita juga mereka juga boleh mendapatkan maklumat berkaitan simpan SSPN dan perancangan pendidikan, di samping anak-anak untuk turut serta di dalam pertandingan mewarna dan juga pertandingan pakaian beragam yang akan diadakan pada hari tersebut.
1: Untuk hari, satu hari je lah,
2: Cik. Ya, satu hari.
1: 16 September Hari Malaysia.
2: 16 September, ya betul.
1: Jadi bermula 9 pagi sampai 5 petang.
2: Ya betul, sempena Hari Malaysia.
1: Jadi kenapa, boleh Cik Anwar kongsilah, kenapa masyarakat yang mungkin ada di sekitar Negeri Kedah khususnya perlu ambil peluang untuk hadir program tu nanti?
2: Okey, so program pada hari tersebut adalah merupakan satu peluang untuk masyarakat dia nak mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan yang lebih lengkap dengan terus ke PTPTN tanpa perlu hadir ke kaunter. Di samping kita membawa anak-anak untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang dan aktiviti-aktiviti yang akan dianjurkan, dan di samping itu kita juga turut menyediakan kaunter perkhidmatan daripada agensi-agensi yang berkaitan.
1: Ya, kalau hari itu nanti mungkin dapat penjelasan yang lebih detail kan?
2: Ya, betul.
1: Mungkin boleh tanya sendiri pegawai PTPTN yang hadir di situ lah. Lebih kurang buka booth kat situ lah.
2: Ya, kita akan ada kaunter informasi PTPTN, kaunter perkhidmatan. Di samping itu kita akan juga bawa rakan-rakan agensi yang berkaitan untuk bersama-sama dengan kita.
1: Atau kat situ mungkin boleh buka akaun sekali?
2: Boleh. Boleh nak buka akaun boleh. Kalau nak buat penambahan pun boleh. Nak buat semakkan pun boleh.
1: Ya, kadang-kadang lupa dah kan, mungkin dah pernah simpan kan.
2: Ya,
1: mungkin
2: betul.
1: Macam Cik Anwar kata tadi tak konsisten
2: ya,
1: kan.
2: Betul.
1: Mungkin bulan ni simpan, mungkin bulan ni ada mungkin tersasar sikit tak simpan.
2: Ya.
1: Mungkin boleh semak baliklah berapa jumlah, sejak bila simpan tu. Ya. Semua maklumat tu ada dekat lokasi nantilah.
2: Semua boleh buat di situ. Termasuklah yang mana yang yang mana belum mengetahui mengenai aplikasi My PTPTN. Nanti kat situ juga kita akan bantu untuk mereka membuat pendaftaran di My PTPTN yang memudahkan urusan mereka mengenai PTPTN di masa hadapan.
1: Ya, jadi kita nak seru kepada masyarakat lah untuk mesej utama PTPTN ni kepada ibu bapa di luar sana, perancangan pendidikan anak-anak ni, Cik Anwar.
2: Okey, so kita nak bagi tahu kat ibu bapa kat luar sana bahawa perancangan pendidikan ni perlu dimulakan seawal usia.
1: Ya.
2: Okey, dan kita kena buat secara konsisten mengikut kemampuan supaya apabila anak nak masuk ke universiti nanti, kita dah bersedia. Kita dah menyediakan dana untuk dia nak sambung mengaji. Okey, so simpan SSPN juga boleh dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk dia mulakan tabungan pendidikan anak-anak.
1: Mm-hmm. Jadi untuk program Permataku Sejahtera pula, mungkin ada sedikit kata pas pesanan lah untuk keluarga yang layak mohon Permataku Sejahtera ni.
2: Okey. So untuk keluarga yang layak untuk mohon Permataku Sejahtera ni, jangan lepaskan peluang ini. Mm-hmm. Gunakan peluang yang diberikan, mohonlah program Permataku Sejahtera. Okay, dan gunakan RM200 yang diberikan oleh kerajaan negeri dalam bentuk simpan SSPN ini sebagai dana permulaan. Maka teruskan buat penambungan dengan akaun yang telah disediakan sehinggalah anak nak masuk universiti nanti. Jadikan ini satu starting point, satu batu permulaan untuk membuat simpanan pendidikan anak-anak.
1: Jadi pesanan untuk program sambutan Hari Malaysia pula daripada PTPTN.
2: Okey. So untuk berkaitan program yang akan sambutan Hari Malaysia pada 16 September nanti, kita PTN, pejabat PTN Negeri Kedah ni, kita nak jemput seluruh masyarakat Negeri Kedah yang mana mendengar Kedah FM, yang menonton di FB Live, untuk hadir bersama-sama untuk kita meriahkan sambutan Hari Malaysia bersama SSPN pada 16 September 2026 dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Komplek Gerai Plaza Gurun. Datanglah bersama keluarga untuk kita meriahkan sambutan Hari Malaysia, dan pada masa yang sama untuk kita mendapatkan maklumat mengenai PTPTN dan juga simpan SSPN.
1: Jadi sedikit pesanan akhirlah PTPTN kepada masyarakat yang duk dengar kita ni, Cik Anwar.
2: Okay, so pesanan untuk masyarakat, mulakan simpanan hari ini demi pendidikan anak-anak pada masa hadapan. PTPTN berharap masyarakat dapat membudayakan amalan menabung dan membuat perancangan pendidikan untuk anak-anak sejak awal usia. Okay, untuk maklumat lanjut mengenai PTPTN dan simpan SSPN, masyarakat boleh mendapatkan maklumat melalui portal rasmi PTPTN dan aplikasi MyPTPTN ataupun berhubung terus dengan pegawai-pegawai PTPTN di mana kita turut meletakkan nombor-nombor direct line di website MyPTPTN.
1: Jadi untuk yang terakhirnya lah, Cik Anwar, pesanan untuk yang terakhirnya kepada ibu bapa di luar sana, pendengar Kedai FM ni.
2: Okay, so kalau boleh kita tengok, kita selalu kita merancang untuk nak beli rumah, kita buat perancangan. Nak beli kereta, kita buat perancangan. Nak bercuti, kita buat perancangan. Tapi jangan kita lupa satu perkara yang paling penting, iaitu pendidikan, masa depan pendidikan anak-anak. Jadi jangan tunggu anak besar, jangan tunggu anak dapat tawaran universiti, jangan tunggu kita ada lebih wang. Kita mulakan dulu, simpan dulu, konsisten selalu. Simpan SSPN bukan sekadar simpan duit, kita sedang menyimpan harapan, menyimpan impian, dan kita sedang menyimpan peluang untuk masa depan pendidikan anak-anak. So hari ini mungkin hanya sedikit, tapi bila kita simpan secara konsisten, sedikit itu boleh menjadi bekalan besar untuk masa depan. Simpan SSPN ni, kecil simpanannya, besar impiannya.
1: Jadi terima kasihlah diucapkan kepada Cik Anwar atas perkongsian kepada pendengar kita pagi ini. Semoga perkongsian Cik Anwar tadi ini mungkin boleh membuka peluang kepada ibu bapa yang belum buka lagi tabungan. Bolehlah buat sekarang. Okay? Sebab tabungan ni untuk masa depan anak-anak dan juga untuk nak capai impian lah. Okay, terima kasih Cik Anwar. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih juga untuk anda semua yang mengikuti secara langsung di live Facebook rasmi Kedah FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.
9: Anak kampung bermain di hutan membawa bendera penuh semangat. Merdeka dicapai dengan perjuangan, hidup harmoni, rakyat berkat.

Yuhu, Iza in-house masih lagi bersama dengan anda dah pun 11.53 minit pagi, 12 tengah hari. Kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM. Dan juga untuk tengah hari ini dalam segmen iFocus, kita akan bersama dengan tetamu iaitu Puan Faizah Nayan, Pegawai Pusat Kaunseling UUM, yang mana kita akan kongsikan bersama dengan anda. Kupasan topiknya adalah keluarga sejahtera, keseimbangan kerjaya dan rumah tangga. Nantikan 12.15 minit tengah hari nanti. Okey, terus layan Kedah FM, Mesra Harmoni sentiasa bersama dengan anda 18 jam sehari, bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, jom terus layan Kedah FM, Mesra Harmoni.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi.

0: ya, Kedah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita kembali semula bersiaran bersama di Kedah FM. 12.15 minit tengah hari kita bersama dalam segmen iFocus. Untuk tengah hari ini kita nak bersama dengan Puan Faizah Nayan, pengarah Pusat Kaunseling UUM, bagi berkongsi dengan anda berkenaan dengan keluarga sejahtera, keseimbangan rumah tangga dan juga kerjaya. Okay, assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam DJ Iza.
1: Sihat Puan ya?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat.
1: Okay, tengah hari ni dalam segmen iFocus kita nak fokuskan ke arah keluarga sejahtera Puan ya. Keseimbangan antara rumah tangga dan juga kerjaya lah. Kita tahu hari ini ramai di kalangan suri rumah kan yang bertugas, ada kerjaya dan juga sebagai suri rumah jugalah. Jadi mungkin untuk permulaannya Puan Faizah boleh kongsikanlah, bila kita sebut berkenaan dengan keluarga sejahtera, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan keluarga sejahtera? Adakah keluarga sejahtera ni bermaksud keluarga yang tak ada masalah langsung Puan?
2: Okey. Terima kasih DJ Iza. Bagus soalan tu kan. Yeah. Okey. So bila kita sebut keluarga sejahtera ni, kita memang sebagai, bila kita berkahwin, of course kita nak satu family, keluarga yang sejahtera, yang tak ada masalah lah kan. Tapi sebenarnya keluarga sejahtera ni bukanlah bermaksud keluarga yang tak ada masalah langsung kan. Tapi dalam family ni, dalam berkeluarga ni, dia ada cabaran kan. Ada perbezaan pendapat antara suami isteri, ada perbezaan pendapat antara ibu dengan anak, antara ayah dengan anak kan. Dan ada konflik. Dan kadang-kadang kita berasa penat, sangat penat kan. Dan kita memang kadang-kadang tu bergaduh, fighting apa semua kan. Jadi yang membezakan antara apa nama, sesebuah keluarga yang kita kata ada masalah tetapi sebuah keluarga yang ada masalah tetapi keluarga sejahtera, sejahtera adalah bagaimana keluarga itu menghadapi masalah tersebut. Itu maksudnya tu yang membezakan lah. Okay, jadi keluarga sejahtera ni dia ada rasa selamat. Contoh kalau kata suami isteri yang bergaduh kan, dan ada anak yang mungkin ponting sekolah, tapi keluarga sejahtera ni dia akan duduk, sit down, dan dia akan bincang macam mana nak selesaikan konflik dalam keluarga tu. Berbeza dengan keluarga yang kita kata tak sejahtera, ada masalah tapi dia orang macam tak nak selesaikan.
1: Berlarutan,
2: dibiarkan sahaja kan. Jadi keluarga yang sejahtera ini adalah keluarga yang di mana dalam keluarga tu kita rasa disayangi, kita rasa diambil berat, kita rasa selamat kan, kita rasa didengari kan. Bila ada masalah, anak ada masalah dekat sekolah ke kan, bila anak balik share dengan kita, kata mama, abang ada masalah dekat sekolah, so kita akan duduk dan kita dengar. Kita tak ada kata alah, pandai-pandai settle lah. Tak boleh cakap macam tu kan dengan anak-anak kan. Okey, jadi saya selalu melihat keluarga ni sebagai sebuah rumah. Rumah yang baik sebenarnya bukan rumah yang tak pernah dilanda hujan ataupun ribut. Tetapi rumah yang baik ni, rumah yang ada asas yang kukuh, yang mana apabila ada ribut datang, rumah tu masih mampu bertahan. Itulah kita kata sebuah rumah yang sejahtera. Kan ada ribut macam mana pun masih mampu bertahan. Jadi keluarga yang sejahtera ni bukan keluarga yang sempurna sebenarnya, tetapi keluarga yang sejahtera ni adalah keluarga yang bukan tak ada masalah tetapi tentang bagaimana kita menghadapi masalah bersama-sama. Itu keluarga sejahtera.
1: Boleh dikatakan bijak mencari solusi yang terbaik lah.
2: Ya, betul DJ.
1: Jadi dalam hidup kita hari-hari ini, ramailah di kalangan pendengar di luar sana yang suami isterinya mempunyai kerjaya. Jadi ada kata apa, tanggungjawab masing-masing lah, di pejabat dan sebagainya, ada tuntutan kerjaya. Jadi cabaran terbesar Puan, cabaran terbesar mereka ni untuk nak kekalkan keseimbangan antara kerjaya dan kehidupan berkeluarga ni.
2: Okey, sebenarnya memang mencabar bagi kita kata bila kita ada keluarga dan pada masa yang sama kita bekerja. Mm-hmm. Kalau suami of course lah memang dah menjadi tanggungjawab mm-hmm. untuk mencari rezeki. Tapi zaman sekarang ni dalam suasana yang kita kata taraf hidup yang tinggi mm-hmm. kan, barang-barang pun kita kata naik. Jadi perlulah untuk si isteri untuk bekerja. Mm-hmm. So bila bekerja memang ada cabaran dia lah yang kita perlu lalui. Mm-hmm. So di antara cabaran-cabaran yang kita ada ni seperti cabaran dari segi masa, dari segi tenaga kita, dari segi perhatian kita yang terhad. Sebab bila kita bekerja, of course kita ada meeting, meeting yang kita nak kena attend ataupun meeting yang kita atur, dan kita ada deadline. Deadline ni bila ada meeting, contoh macam ada program apa ke ataupun nak siapkan kertas kerja ke, ada event, so ada deadline kita kena penuhi.
1: Tuntutan jadi, yang mendesak lah.
2: Ya, tuntutan yang mendesak. Jadi kita terpaksa memenuhi. Inilah cabaran kita. Sedangkan dengan masa yang sangat sibuk kan, benda-benda macam ni boleh mengundang stres lah. Kan? Kadang bila kita pergi kerja, balik kerja, balik rumah, Allah ada pula tanggungjawab kan sebagai isteri, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai ayah, dan kita nak kena facing semua cabaran-cabaran tu. Kan? Sebab kita ni kadang-kadang bukan kita tak sayang family, betul tak? Kita bekerja sebab kita nak, kalau macam saya perempuan, saya bekerja of course lah, kita kata kita nak sama-sama menguruskan keluarga, mungkin bantu suami kan. Jadi masing-masing ada tanggungjawab masing-masing, dan kadang-kadang kita ni terlalu penat kan. Okay, jadi kita perlu faham lah. Seimbang sebenarnya bukan bermaksud kita perlu sempurna dalam semua peranan kita. Sempurna nak jadi career woman, sempurna nak jadi ibu atau isteri, ataupun menjadi seorang ayah ataupun suami kan. Tetapi ada masa kerja yang kita boleh bagi perhatian lebih. Tapi ada masa kita mungkin kita ikut keadaan semasa pada masa tu kan. Kadang-kadang anak perlukan kita, so kalau masa tu kita tak sibuk dengan kerja, so kita bagi lebih perhatian dekat anak kita kan. Yang penting sekarang ni adalah bagaimana kita memberi keutamaan pada waktu tersebut. Contohlah kalau kata kita balik-balik kerja, kita letih kan, tiba-tiba anak tanya kan, mama dia nak share apa yang sekolah, berlaku kan? Dekat sekolah kan. Tapi bila kita letih, kita melepaskan kemarahan pada anak kan, jadi tak kenalah kan. Jadi maksudnya bagaimana kita nak berkongsi peranan menguruskan rumah tangga tu dengan sesama suami isteri. So jangan kita pikul seorang diri, sebab bila kita berpasangan ni, suami isteri, sebenarnya kita adalah rakan satu pasukan. Dan rumah tangga sebenarnya bukanlah pertandingan siapa yang paling banyak berkorban. Tetapi rumah tangga ni adalah mengenai bagaimana dua orang, suami isteri, ibu dan ayah, saling membantu supaya kedua-duanya tidak terlalu terbeban.
1: Itu yang dikatakan seimbang tadi ya,
2: seimbang.
1: Bijak mengawal keadaan, ikut orang kata apa, pembahagian masa yang terbaik lah puan. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Banyak lagi yang kita nak kongsi bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Siti Nailah binti Mahmud dari Baling, Kedah. Saya bangga jadi anak Malaysia. Negara kita ni banyak benda yang istimewa. Makanan dia sedap-sedap, daya macam-macam. Dan paling penting kita boleh hidup dengan aman. Harap sampai bila-bila pun lah Malaysia kita ni terus aman dan rakyat kita terus bersatu. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Sedap, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
3: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni ini juga untuk anda yang mengikuti secara langsung di live Facebook Kedah FM. Kita masih lagi bersama dengan Puan Faizah Nayan, pengarah Pusat Kaunseling UUM. Baik Puan, berkenaan dengan keseimbangan kerjaya dan juga rumah tangga ni Puan ya, kita selalulah dengarkan istilah work-life balance kan. Jadi adakah keseimbangan tu maksudnya kita perlu nak bahagi masa sama rata kerja dan juga rumah tangga dan keluarga ni macam mana Puan?
4: Okay, work-life balance ni satu istilah yang kita kata famous lah bagi individu yang bekerja dan pada masa yang sama perlu menguruskan rumah tangga. So bagi saya, adakah kita perlu apa nama membahagikan masa, kita kata elok-elok lah kan,
3: sama ya, banyak
4: kan? Okay, sebenarnya tak semestinya untuk kita bagi sama banyak kan. Bagi saya, saya melihat work life balance ni sebagai work life integration. Dia saling, kita kata saling berkait lah kan, saling membantu kan. Okey, sebab hidup kita ni bukanlah dua kotak yang berasingan, satu kotak kerjaya, satu kotak kehidupan, tapi dia terangkum sekali.
3: Dia seiring.
4: That's why yang kita kata integration kan. Ada masa kita sangat sibuk, macam saya pun sebagai pengarah Pusat Kaunseling UUM kan, ada masa-masa yang memang saya kata hari itu memang penuh dengan meeting kan, penuh dengan jemputan-jemputan ceramah. Biasanya saya tak tolak lah, ada jemputannya saya akan terima kan. Tapi kalau kata saya memang sibuk, jadi saya akan pass kepada pegawai psikologi anda saya lah. Jadi bila ada banyak meeting, ada banyak apa ceramah kan, jadi menuntut masa saya di rumah pun mungkin saya perlu macam kita kata spend time sikit lah untuk kita kata study, untuk ceramah kan, macam tu. Jadi kita kata kita memang dah sangat letih lah, cuma dari segi work life balance kita tak perlulah kita kata oh kalau macam tu nak kena bahagikan masa 50% untuk kerja, 50% untuk family. Tak, dia bukan macam tu sebenarnya kan. Tapi kita cuba tanya pada diri kita, adakah saya sedang memberi perhatian yang sepatutnya kepada perkara yang penting pada masa yang tepat? Kan, contohnya macam kalau kata minggu ni jadual saya full dengan jemputan ceramah kan, so saya akan beritahu lah suami, oh minggu ni saya agak busy, jadi nak minta bantuan dia tolong tengok anak-anak. Macam tu lah maksudnya,
3: bahagi masa.
4: Bahagi masa kan. Tapi bila masa yang mungkin saya tak pack sangat kan, jadi saya akan guna masa sesungguhnya untuk keluarga. Kan, cuba balik awal kan. Macam UUM kita ada fleksi kan. Kalau masuk 7:30, pukul 4:30 dah boleh balik. Masuk pukul 8, pukul 5. Jadi kalau kata saya masa yang perlu untuk balik awal tu, saya datang awal lah ke ofis, 7:30 ni 4:30 boleh balik. Boleh spend time dengan family kan. Jadi tak ada lah kata work life balance tu kita kena 50 kerja 50 ni. Tapi bergantung kepada priority pada masa mana yang kita perlu fokus pada kerja, kita fokus. Tapi bila kita balik rumah, kita letak handphone, kita fokus pada keluarga kita.
3: Sebab dia tak selalunya sibuk sepanjang masa lah kita kata kan.
4: Ya, betul. Dia tak sibuk sepanjang masa.
3: Jadi pun kadang-kadang kita dah balik rumah kan, lepas tu fikiran kita ni masih lagi duk teringat kerja dekat pejabat tu. Mungkin ada kesan bila tekanan, mungkin masalah kerja ni kita bawa balik ke rumah ni macam mana pula Puan?
4: Okey, itu kita kata perkara yang sering berlaku, normal kan. Sebab kita bila kita sibuk dekat office kan, lepas tu balik lewat sampai ke rumah, kadang-kadang kita terbawa-bawa dengan apa nama kerja yang sibuk dekat office kan. Macam saya pula apa nama kaunselor lah kita katakan. Macam sekarang student UM cuti semester yang agak panjang sampai pertengah September diorang akan masuk.
3: Yeah.
4: Jadi dalam masa 2-3 bulan ni kita kata kami boleh bekerja dengan fokus lah di office, macam apa, membuat perancangan program untuk sudah masuk bulan 9, buat laporan-laporan sesi counseling, menerima jemputan-jemputan ceramah ataupun tumbuhan macam ni kan. Jadi kita kata kita bekerja dalam suasana yang tenang, tapi bila sudah masuk bulan 9 nanti dia agak pack.
3: Kena bersedia lah.
4: Kena bersedia lah. Okay, jadi pada masa tu mungkin saya balik office dalam keadaan kita kata apa, fikiran saya dah penuh kan. Bukan saya saja, kita kata mungkin orang lain pun balik dalam fikiran yang dah penuh. Sampai-sampai rumah tiba-tiba, biasalah kan, dengan dengan anak lah, kita kata mungkin anak saya hidup meringit kan. Mama lapar nak makan chicken tender, siapa semua mama beli dok. Lepas tu yang mama pula, alamak, mama terlupa kan, saat lagi terus makan anak kan. Saat lagi husband tanya pula, eh, jomlah, kata nak pergi jalan kat rumah kakak ipak ke apa kan. Time tu lah bila ditanya tu, tendensi untuk kita kata naik angin tu ada kan, sebab fikiran kita dah penuh. Kan, jadi pada masa ni lah kita kena buat transition time. Contoh macam bila kita dah sampai dekat rumah kan, kita tak nak care, kita tak nak macam kita terbawa-bawa kesibukan kita di office tu, emosi kita di office ke rumah. So jadi sebelum masuk rumah tu, berhenti sekejap, kemudian kita fikir balik, kita set dalam diri kita, okey, kita kata okey, masalah kerja saya mungkin belum selesai, masih banyak lagi tak selesai dekat office kan, tetapi hari kerja saya dah habis kan, saya dah sampai kat rumah pukul 5.30 petang, pukul 6 petang kan. Ha, jadi sekarang adalah saya sedang pulang kepada keluarga saya. Ha, kita buat transition.
3: Kita macam kan, cakap pada diri kita lah.
4: Kita cakap pada diri kita, macam self talk lah kan. So sebelum masuk rumah tu kita buat transition. Kita cakap pada diri kita, masa kerja kita dah habis kan, jadi sekarang kita ni on my way to my home kan, untuk berjumpa anak, berjumpa suami semua. So jadi bila kita dah set macam tu, so kita akan masuk dengan perasaan yang kita kata tak ada lah rasa nak marah bila diajukan soalan oleh anak ke, suami ke, isteri ke kan. Ha, jadi kita akan masuk dengan kita bersedia. Sebab kita dah alihkan.
3: Kita tinggal saat
4: kita
3: dekat
4: tinggal
3: luar.
4: Saat dekat luar. Kita dah transition kan. So jadi ini sangat penting untuk membantu kita memisahkan antara tekanan kerja dan juga hubungan keluarga.
3: Ya. Jadi puan, dalam rumah tangga ni selalu kita nampak perkara yang kecil lah kan. Macam kurang bersembang, kurang komunikasi kan. Tak bantu pasangan, kurang luangkan masa, mungkin sibuk kan, dari segi masa boleh jadi punca konflik.
4: Betul, macam mana.
3: Perkara tu kecil saja, tapi boleh bagi kesan yang besar kepada hubungan.
4: Ya, betul-betul puan. Kadang-kadang kan kita ni dah lah, kita kata kita kerja kan, pakat-pakat kerja. Dulu masa sebelum kahwin dah buat perjanjian dah kan, okay, abang kerja, saya pun kerja. Jadi kita kena buat perjanjian, nanti bila kita dah habis kerja, balik rumah kita pakat sama-sama masak kan. Contohnya macam abang potong sayur, ikan, ayam, jadi saya masak, jadi kita bekerja sama. Tapi bila kita kata contohlah kan, senario yang berlaku lah ni, tiba-tiba bila yang sebenar lepas dah kahwin apa semua, terjadi sebaliknya. Cik suami balik-balik dia tok kepala atas sofa tu. Mungkin dia duk buka handphone main TikTok, tengok TikTok kan, ataupun dia buka surat khabar baca,
3: dia relax lah.
4: Yang si isteri ni bila sampai rumah, anak-anak kata mama lapak, mama lapak. Jadi dia terus kelupak pi masuk dekat dapur kan, duk bersilap pula kat dapur. Jadi di situlah dia akan mula muncul, dia akan kata alamak,
3: macam aku seorang ya kan,
4: aku seorang je macam buat kerja, macam sibuk memikul tanggungjawab, tapi suami hari tu janji macam lain, kata hari tu janji balik kerja kita nak buat kerja sama-sama lah, masa untuk anak-anak, sekali ni balik-balik abang leno,
3: dia kerja kita pun kerja,
4: tapi balik rumah dia rehat, kita buat kerja lagi kan. Jadi dia rasa, aduh, dia mula rasa stres, padahal benda yang gaduh tu mungkin benda kecil kan, sebab suami duduk rehat, isteri memasak. Tapi sebenarnya masalah yang besar kat ini, yang si isteri rasa saya seorang sahaja yang memikul tanggungjawab, kan. Macam itulah benda yang menyebabkan kita kata punca dia kecil, tapi dia jadi besar. Kan kadang-kadang mungkin sebaliknya bila apa nama suami isteri ada dekat rumah, suami nak sembang dengan isteri tapi isteri pula rajin duduk apa duk tengok handphone apa semua kan. Jadi suami rasa sebenarnya bukan dia marah sebab isteri tengok handphone, tapi dia rasa macam dia sudah tidak didengari ataupun tidak diperlukan ataupun tidak dihargai. Kan jadi pentinglah untuk kita ni bila kita balik aja ke rumah tu, kita letak dulu handphone tu, jangan tengok sat kan, kita fokus kepada keluarga kita kan. Tanya apa macam suami balik, tanya kalau mungkin isteri tu di rumah kan, macam mana hari ni, okey ke kan duduk kat rumah bosan tak kan, ataupun letih sebab melayan anak-anak yang masih kecil kan. Kan jadi kalau kata kita empati kan, empati ni dia merasai apa yang orang lain rasa, bukan dia kesian. Kalau kesian dia lain. So empati tu mungkin dia akan tolong walaupun dia bekerja kan, tolong isteri kemar rumah apa semua kan, barulah isteri rasa sejuk hati, rasa harmoni tu. Tapi kalau balik-balik pakai duk bergaduh, memang stres lah
3: habislah
4: kan. So jadi pentingnya komunikasi kan, bukan sekadar untuk kita bercakap tapi kita dengar untuk kita memahami isu pasangan kita.
3: Mungkin boleh bincang lah Puan. Kadang-kadang masing-masing tak faham kan. Kadang-kadang ingatkan tak ada benda apa nak buat kan.
4: Tak ada benda apa nak
3: buat. Tapi kita cakap lah kan, boleh tak tolong ni, ini, ini kan.
4: Betul-betul.
3: Itu komunikasi tadi Puan.
4: Betul-betul.
3: Jadi kita nak berhenti seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami ke FM.

0: Baik, kita masih lagi bersama dalam segmen iFocus bersama dengan Puan Faizah Nayan. Baik Puan, tadi Puan dah kongsi pentingnya komunikasi untuk seimbangkan antara pejabat dan juga rumah tangga lah. Jadi bagaimana pula dengan anak-anak Puan? Adakah ibu bapa yang sibuk kerja ni akan menyebabkan anak-anak kurangnya dapat perhatian? Adakah yang mungkin apa sarana yang boleh dilakukan oleh ibu bapa di luar sana lah untuk pastikan anak-anak ni rasa tak terabai, mungkin rapat lah, rasa masih lagi rapat.
1: Betul tu, apa nama DJ Iza. Sebenarnya bila ibu bapa sibuk bekerja, memang anak-anak akan rasa seperti kurang perhatian lah kan. Memang benda tu tendensi untuk berlaku tu agak tinggi. Tetapi saya tak naklah sampai membuatkan ibu bapa ni rasa bersalah sebab sebab aku kerja. Jadi anak aku terbiar kan. Pagi-pagi bulan kita kata apa? Keluar dengan bulan, balik dengan bulan.
0: Balik dengan bulan.
1: Anak pula tambah yang ada baby kan. Pagi-pagi tu hantar pergi rumah pengasuh. Duk lena, balik kita balik. Balik dengan bulan, anak lena. Jadi tak ada nak main. Saya pun rasa dululah masa zaman saya muda-muda, anak kecil-kecil kan. Saya rasa masa mana aku nak main dengan anak kan. Keluar dengan bulan, balik dengan bulan. Pada masa tu pula pusat kaunseling UM, saya seorang saja kaunselor. Lepas tu ada bos seorang dan juga dua tiga orang staff. Jadi memang sangat-sangat busy lah kan. Masa mana aku nak main dengan anak kan. Jadi itulah kita melihat di mana ibu bapa sekarang ni mungkin rasa macam dilema lah. Tak kerja tak boleh sebab perlu untuk bekerja kan. Sebab kita kata, kalau kata dengan pendapatan sekarang, kalau kata bekerja sebagai inilah macam kita sapu sampah ke, contohlah pekerja yang bukan tetap kan, gaji RM1,500 kan. RM1,500 sebenarnya tak cukup, memang tak cukup. Jadi perlu kita kata suami isteri tu bekerja juga. Tampung kan, tak cukup. Jadi di sinilah perlu kita sebagai suami isteri, isteri lah kita kata, selalunya kita kata suami je kerja, isteri tak kerja. Jadi bila kita bekerja ni, kita kena cari masa bagaimana supaya anak-anak tak rasa tersisih kan. Apa, mama ni dah kerja, balik kerja sama lagi kerja jabat dekat rumah kan.
0: Dekat rumah.
1: Kita nak buat kerja sekolah pun tak boleh nak tanya kan. Jadi kita kena cari masa bagaimana kita nak tawan hati anak-anak kan. Nak supaya mereka rasa kita ni walaupun sibuk, kita tak rasa terabai kan. Jadi kalau kata macam hari cuti kan, bawa lah pi jalan-jalan, pi makan-makan kan, bawa pi main dekat taman apa semua kan. So kalau kata balik ke rumah macam saya cakap tadi lah, the best thing kalau kata kita ni sibuk sangat macam mana pun, handphone tu kena janganlah duduk fokus pada handphone kan. Bagi perhatian dekat anak kan. Dan kalau kata anak tanya kan, tanya apa-apa, pay attention dekat anak. Jawab elok-elok. Jangan kita tengking, kita marah sebab kita ni stres. Kita marah dia pun, dan dia pun rasa mama ni tahu cari duit saja, ayah ni tahu cari duit saja. Tapi bila kita nak share apa yang berlaku di sekolah, kegembiraan kita, tapi dia pun tak ada masa. So kita tak nak macam tu. So paling penting adalah kualiti masa hubungan kita dengan anak-anak kita kan. Bila dah mereka main, nak sharing apa yang berlaku di sekolah, so kita pun tanya kerja sekolah apa yang ada, boleh mama bantu. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dan letih, kita seolah Isya je kita kira nak lena. Kita tak tanya dah anak ada kerja sekolah ke tak. Tiba-tiba anak pun sebab mama dengan papa tak tanya kan, aku pun mengelak lah. Jadi bila dekat sekolah, bila cikgu tanya kerja sekolah buat tak, tak buat, so anak akan kena hukum, kena denda dekat sekolah kan. Jadi keadaan anak mungkin kadang-kadang dia rasa macam tertekan di sekolah, balik nak cerita dekat mama papa, mama papa tak peduli. So peranan kita lah, walaupun kita bekerja, tapi kita kena pay attention dekat anak. Tanya macam mana, ada kerja sekolah apa nak kena buat kan. So tunggu dia, teman dia, ajak dia, baru dia rasa mama dengan papa ni sayang aku sebenarnya kan. Dia pun bekerja cari duit untuk aku juga kan. Untuk bersekolah, kakak yang masuk universiti. So itu peranan ibu bapa lah kan. Tapi kalau kata kita tanya okey ke dekat sekolah ni, sedih ke, ada masalah dengan kawan ke, kawan bully ke. So kalau kata dia pun cerita, Allah mama sedih hari ni kan, kawan curi pensel, ha, kotak pensel yang mama baru beli tu hilang kan, ha. Jadi kita jangan terus marah mereka, dengar apa yang mereka nak share kan. Sebab it's normal, kadang-kadang anak-anak ni

0: Aku je beli color pencil, tengok-tengok hilang pula. Pencil dah beli satu set, tengok-tengok dia guna hak kontak tu juga.
1: Tak nak beli lah.
0: Hak yang panjang-panjang kita beli elok-elok tu tak ada. Tak boleh nak marah bila tanya mana pencil. Kawan-kawan lah ambil. Kan? Jadi tak, dia pun tak boleh nak kata apa. Memang budak sekolah saya rasa memang macam tu.
1: Ya, kan, jadi kita kan kena pandai tangani lah.
0: Kena pandai tangani.
1: Jadi yang untuk yang terakhirnya lah Puan, masa pun tak mengizinkan kita lagi. Mungkin yang terakhir lah pesanan Puan kepada pendengar lah yang sedang berusaha nak bina keluarga, mengejar tuntutan kerjaya ni.
0: Okey, untuk para pendengar ya, bagi para pendengar yang berusaha untuk membina keluarga yang bahagia, of course lah, dan pada masa yang sama kita ni sibuk dengan kerjaya kita kan, apa yang perlu kita buat? Nah, okey, sebenarnya dalam hidup kita ni apa yang kita nak adalah bahagia kan. Kalau ada duit banyak, kita kata kan, duit banyak tapi balik rumah tak bahagia, tak seronok juga. Tapi yang seronok ada duit, duit banyak dan balik rumah rasa seronok. Kan, tapi kalau tak ada duit pun tak bahagia juga, sebab balik rumah akan gaduh pasal duit, contohlah kan. Jadi maksudnya adalah kita kerja bukan kita nak duit, tapi duit tu penting untuk kita menguruskan keluarga kita, anak-anak kita. Jadi kita janganlah terlalu mengejar kehidupan yang sempurna sampai kita terlupa menikmati kehidupan yang kita sedang jalani sekarang. Memang semua orang mahukan kerjaya yang baik, semua kita nak anak-anak kita berjaya, kita nakkan kehidupan yang selesa. Tapi dalam pada kita mengejar semua itulah, kita nak kehidupan yang bahagia, anak-anak yang berjaya. Tapi kita jangan lupa kita ni sedang bersama dan perlu hadir bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Kalau hari ini kita terlalu sibuk, kita tak perlu urus, kita tak perlu terus nak ubah kehidupan kita tu secara 360 darjah. Kan? Tapi kita ubah sikit-sikit lah. Kan? Sebab kerjaya adalah tempat kita membina kehidupan. Tapi keluarga adalah tempat di mana kita akan pulang. Kita sibuk macam mana pun kita akan back kepada family kita. Jadi bagi saya, keluarga yang sejahtera bukanlah keluarga yang sempurna, perfect. Tapi keluarga yang sejahtera ni adalah apabila setiap ahli keluarga mengetahui ataupun memahami bahawa walau sesibuk mana pun kehidupan di luar sana, di tempat kerja kita, di sekolah, di apa nama, dekat universiti, di dekat kedai, shopping mall ke apa, tapi kita tetap ada kehidupan yang mana tempat itulah yang kita akan pulang. Tempat untuk kita didengari dan juga tempat untuk kita disayangi. Jadi itulah yang saya nak tekankan, bahawa penting untuk kita bina kebahagiaan bersama.
1: Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Faizah Nayan, pengarah Pusat Kaunseling UUM atau perkongsian tengah hari ini dalam iFocus. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Semoga apa yang dikongsikan oleh Puan Faizah kepada kita semua akan mendapat manfaat kita bersamalah. Okay? Semoga kita semua bijak menangani segala isu yang berlaku di tempat kerja dan juga rumah tangga kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih DJ Izzah.
1: Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi.

0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran dan Oman mencapai persetujuan mewujudkan laluan transit sementara selebar 7 batu di Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garababadi berkata, persetujuan itu bagaimanapun tidak bermakna laluan perairan strategik berkenaan dibuka semula. Menurutnya, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan lanjut dalam tempoh 30 hingga 60 hari bagi menentukan laluan kekal dan aturan pergerakan di selat berkenaan. Garababadi turut menegaskan, Selat Hormuz masih ditutup dan berada di bawah kawalan penuh Iran. Dalam pada itu, Jepun merancang menyokong pembinaan dan perluasan saluran paip minyak alternatif di Asia Barat bagi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz. Menurut akhbar Nikkei, Tokyo akan membantu inisiatif Arab Saudi dan negara lain membangunkan laluan minyak mentah yang memintas selat berkenaan. Langkah itu bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga Jepun susulan gangguan bekalan akibat perang Iran. Tokyo sebelum ini turut menggunakan rizab minyaknya dan meningkatkan import dari negara lain termasuk Amerika Syarikat. Korea Selatan mengerahkan jet pejuang selepas beberapa pesawat tentera Rusia memasuki zon pengenalan pertahanan udara negara itu di Laut Timur. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan perundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkuat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN, memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Koro Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 1.13 minit tengah hari. Untuk waktu ini dikongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur untuk edisi hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.23 minit tengah hari bagi zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3 daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.22 minit tengah hari bagi anda yang berada di seluruh daerah Baling 1.21 minit tengah hari, dan untuk anda yang berada di daerah Langkawi zon 6 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.25 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.

0: FM. Permulaan hijrah ini patut kita dahulukan dalam niat kita adalah untuk berniat seperti Nabi niatkan. Apa yang diniatkan oleh Rasulullah? Nabi niatkan kebaikan kepada umat Nabi. Maka perlu bagi kita sebagai umat Rasulullah, saya berniat seperti yang diniatkan oleh Rasulullah. Kalaulah setiap orang berniat pada setiap pagi begitu, adakah dia akan tipu orang? Tak, kerana Nabi kata tidak, mukmin tidak akan menipu orang. Adakah dia akan melakukan rasuah? Dia tidak akan melakukan rasuah. Adakah dia akan menindas rakyat? Tidak akan menindas rakyat. Adakah dia akan melakukan kekejaman kepada isteri? Tidak akan lakukan. Karena khairukum man khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan adakah dia akan melakukan kezaliman kepada anaknya? Adakah guru akan mengabaikan murid? Adakah seorang bos dalam syarikat akan mengabaikan pekerjanya dan melakukan perkara tersebut? Jadi ini semua kalau dilakukan oleh umat, hijrah ini dilakukan, diniatkan dengan niatnya Rasulullah, maka seluruh kebaikan akan datang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Perkhidmatan elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Terima kasih warga utara. Terus mendengarkan KDAAAM.
2: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.23 minit tengah hari azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubampang, Subukok, Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
4: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, masya-Allah, setiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, qissatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rakyat, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul saja, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehinggakan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, jom sama-sama kita memuji dan buka berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah azza wa jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
5: Nidaul Islam
6: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
7: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
8: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
9: Maksudnya
7: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
10: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
7: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
11: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
9: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
11: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
12: Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu dipelihara. Marilah kita menyemai semangat cintakan negara melalui sikap saling menghormati, bekerjasama dan menghargai kepelbagaian budaya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
9: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 ataupun 139 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Juga untuk anda yang waktu ini sedang menjamu selera. Semoga rezeki yang kita terima hari ini sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada di antara kita yang suka simpan barang-barang lama ni kan. Barang lama memang akan menggamit kenangan yang lalu kan. Mungkin dari zaman sekolah dulu lagi ada simpan barang mungkin yang kenangan yang mungkin tak dapat nak dilupakan. Simpan mungkin hadiah daripada kawan-kawan ataupun dari siapa lagi yang mungkin kita nak simpan lah. Jadi untuk anda yang memang suka nak simpan barang-barang lama ni, mungkin ada yang juga suka simpan beli kotak handphone yang dulu kan. Mula-mula sekali beli telefon, masih lagi simpan kotak telefon. Ataupun baju-baju lama yang tak muat. Mungkin ada juga barang-barang yang memberikan satu sentimental value lah kan kepada kita. Jadi ada kesan dari sudut psikologi yang mana yang kita suka simpan barang-barang lama ni akan menyebabkan rasa beban emosi. Barang yang tak digunakan hanya akan memenuhi ruang rumah kita dan akan membuatkan kita akan rasa terperangkap dengan masa lalu. Okey. Selain daripada itu, kesan dari sudut psikologi juga kita simpan barang lama ni bermaksud kita sukar untuk melepaskan. Simpan barang yang boleh menghalang anda daripada melepaskan memori lama yang mungkin melambatkan proses untuk terus maju ke hadapan. Lebih banyak barang, lebih sukar kita nak buat keputusan untuk apa yang perlu kita simpan ataupun kita buang, dan akan menyebabkan kita selalu tunda keputusan yang penting lah. Jadi untuk anda yang nak menangani masalah yang suka simpan barang-barang lama ni, sayang nak buang dan sebagainya, lakukan pemilihan, buat pilihan sorting-sorting mana yang perlu tak perlu ni, buat secara berkala untuk anda mencipta ruang yang lebih lapang fizikal dan juga mental anda. Jadi fokus barang-barang yang benar-benar penting dan berguna dalam kehidupan seharian kita, dan kita perlu lepaskan barang yang tak diperlukan. Jadi bukanlah satu kerugian pada kita, tapi satu langkah pentinglah untuk kita membina keseimbangan emosi. Kalau kita berani untuk melepaskan, kita tengoklah macam mana keadaan ruang di rumah kita lah boleh bawa ketenangan pada hidup anda. Ada setengah orang dia dah semakin berusia ni, dia tak mahu dah serabut dengan barang-barang banyak ni. Perabot banyak-banyak pun serabut juga. Dia nak yang lapang saja, yang tenang-tenang saja. Okey, terus layan KDFM, Mesra Harmoni.

0: Sega Sentai Fanboy. Inilah Gedah FM.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
3: Saya Nurita binti Mustafa dari Lunai. Saya nak katakan, saya sayang Malaysia. I love Malaysia. Walaupun ada masa kita ni tak setujulah pasal macam-macam benda kan. Tapi janganlah sampai kita bergaduh sama-sama kita. Kita ni macam satu keluarga yang besar. Kita buang yang keruh. Kita ambil yang jernih. Sama-sama kita jaga Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan Malaysiaku. Malaysiaku tercinta.
2: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Kedah FM Mesra Harmoni dah 1:53 minit tengah hari. Selamat tengah hari kat Nantara Sanglang, Pak Loman, Bukit Kuang, juga untuk Batum, Suriani, Merbau, Pulas. Terima kasih kerana setia bersama di 97.5. Juga untuk Mak Titun Kampung Tuba dan juga Kak Habsah Desa Kedanaga Lilit. Juga untuk Kak Ani Changlon, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama di 97.5. Dua petang nanti seperti biasa Raudah Sakinah akan bersama dengan anda untuk hari ini, bagian yang terakhir cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan oleh Dr. Sharifah Hayati Said Ismail. Dan selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan saya seterusnya DJ Nora N akan bersama dengan anda menerusi Relax26 hashtag layan. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Jaga diri, jaga kesihatan, walau di mana saja anda berada. Okey? Jumpa dan jumpa.

Taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Pada seluruh para pendengar yang dihormati dan dikasihi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kini berada dalam bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Marilah di awal ini kita sama-sama memanjatkan kesyukuran dengan melafazkan kalam yang baik yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu lah perkataan alhamdulillah yang kita sebut kan setiap kali dalam solat kita, dalam surah Al-Fatihah, Sab'ul Masani kita tak kurang 17 kali itu dimulakan dengan perkataan alhamdulillah. Pada kali ini apabila kita menyebut tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di luar daripada solat kita, juga kita membanyakkan zikir ini, menyebut alhamdulillah sependek-pendeknya dan boleh nak panjang lagi, iaitu seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat, alhamdulillah bi ni'matihi alladhi bi ni'matihi, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya. Nabi sendiri memuji nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalah sudah tentu kita lebih-lebih lagi nak memuji nikmat yang kita dapat dengan nikmat mendapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan sekadar mendapat keimanan daripadanya tetapi mendapat contoh teladan yang begitu banyak daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar oleh isterinya, oleh sahabatnya, tetapi oleh yang saya sebutkan tadi, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidaklah ya, kecuali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pujian Allah. Sesungguhnya bagi engkau itu wahai Muhammad akhlak yang sangat terpuji. Jikalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memuji Allah atas nikmat yang diterima, apatah lagi kita yang mendapat banyak sangat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang antaranya busyra basyirah, berita paling gembira dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita sama-sama sebut ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kita juga tanda kasih, tanda sayang, tanda cinta, tanda ingat kepada baginda Rasul sallallahu, yang menunjukkan juga kepada ingatan kita kepada Allah. Dia tak sama tahu. Kita ingat orang dengan kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita ingat orang, ingat siapa ya? Ingat orang yang kita sayang, ingat anak ajalah dalam kepala. Ingat abah, ingat suami, ingat abah lah, abah dah makan ke belum, ingat suami okey ke tak dia, ingat isteri sihat ke tak dia, ingat isteri je lah. Tapi bila ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak sama. Bersama dengan ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ingatannya terus pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia macam ada hyperlink gitu tau. Laju sekali. Bila ingat aja Nabi, automatik itu bererti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah An-Nisa ayat 80, "Wa man yuta'ar rasul faqad ata'a Allah." Siapa taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Mana mungkin datang taat kalau tak datang rasa cinta, kalau tak datang rasa kasih, kalau tak datang rasa sayang. Sebab itu perasaan sayang kita pada Nabi ni tinggi nilainya. Dia akan mengorak langkah dan meneruskan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, Umi Abah, bila kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang dikasihi semuanya,
Jangan lupa lidah kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil kita mendengar, kita sambil-sambil bekerja dalam apa yang sedang kita lakukan, lidah kita menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sependek-pendeknya, Allahumma salli ala Muhammad, dan ambillah juga selawat-selawat yang diajar kepada kita yang sepanjang dan sebaik-baiknya seperti yang kita baca dalam tahiyat akhir kita. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disebut banyak di dalam Al-Quran, bahkan ada surah yang namanya surah Muhammad. Selebihnya kita belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab sebagai contoh ayat 45 hingga 46. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni sirajan munira. Dalam ayat ini Allah beri kita 5 berita gembira sebenarnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sifatnya itu sebagai utusan Allah Subhanahu taala, dengan 5 berita gembira, 5 kelebihannya bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syahidan, dia itu menjadi saksi, saksi kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang membawakan keimanan kepada kita. Mubasyiran wa nadhira, dia bawa kita berita gembira semua yang baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang indah bagi kita, sehingga kan pada sekecil-kecil perkara pun memberikan ganjaran yang begitu besar pada kita, pada perkara yang tak nampak pun seperti apa yang terlintas di dalam hati kita. Apa tu terlintas? Apa tu? Kalau terlintas benda yang baik-baik dalam hati kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa berita gembira, innamal a'malu binniyat wa inna malikul imri'in ma nawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi hadisul awal yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mana menjadi hadisul awal dalam kitab hadis 40 yang Umi Abah ada simpan kat rumah tu kan, hadis 40 oleh Imam An-Nawawi. Nah, sekecil-kecil perkara yang orang tak tahu, yang hanya Allah yang tahu, benda yang terlintas dalam hati, kalau baik, setiap apa yang baik di dalam lintasan hati itu akan mendapat pahalanya. Dan disebut oleh baginda Rasulullah SAW, setiap amalan itu tertanggung, tertakluk pada niatnya, dan seseorang itu akan mendapat akan apa yang diniatkan. Itu perkara yang menggembirakan kita. Ini sesuai dengan apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Zalzalah yang Umi Abah anak-anak semua baca, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Walau besar zarah, bahasa kita pun kata zarah kan, atom lah, zarah lah, benda yang tak nampak di mata kasar kan, apa pun itu, tapi siapa yang nampak? Allah Subhanahu taala. Dengan maksud Allah nampak, Allah balas. Ini maknanya, siapa juga yang menyampaikan kita kalam Allah ini? Siapa yang menyampaikan kepada kita wahyu ini, kalam Allah ini, Al-Quran itu? Sudah tentu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu contoh bushra, bashiran, orang yang membawa kegembiraan. Banyak lagi contoh-contohnya yang menggembirakan hati kita pada kebaikan itu dilihat oleh Allah Subhanahu taala, walaupun dengan hanya tarik sikit je pipi kita, maksudnya dengan senyum, walau hanya dengan senyum, ibtisamuka ala wajhi akhika sedekah, kamu senyum pada saudara kamu itu pun satu sedekah. Banyaklah lagi kalau kita nak ceritakan kan, tapi kita ambil sedikit daripadanya sebagai nak timbulkan rasa bertuah dalam hati kita. Bukan sekadar itu, wa nadhira wa da'ian ila Allah biizni, dia juga memberi peringatan kepada kita, jangan buat benda yang tak baik, buat benda yang baik, jangan cakap benda tak elok, cakap benda yang elok. Kul khairan aw liyasmut, cakap benda baik kalau
tak baik-baik diam, itu pun peringatan baginda Rasulullah SAW. Nabi ingatkan kelak kehidupan kita ini akan dibalas di akhirat kelak. Balasan syurga, balasan neraka, periknya neraka, semuanya diterangkan, diberi peringatan oleh baginda Rasulullah SAW. Khususnya apabila kita baca tentang cerita peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana perkara itu diperlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran dan melalui peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW. Wada'ayan ilallahi bi'izni sirajan munira, dan dia mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita dalam pelbagai perkara melalui contoh teladannya dan melalui sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, melalui sunnah qauliyah, sabda-sabdanya, yang antaranya baginda Rasulullah SAW mengajak kita pada empat perkara yang disebut apabila baginda berada di kota Madinah. Dia berhijrah ke kota Madinah dan kemudiannya dia menyeru masyarakat di Madinah. Antara seruan baginda Rasulullah SAW itu pada empat perkara. Jom kita tengok, mari kita tengok, paling tidak kita tanamkan dalam hati kita dan niat kita, mudah-mudahan dapatlah kita buat sama-sama apa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana kita tahu apa yang dikatakan sebagai cinta Rasul itu tidak sekadar hanya di bibir, di hati, tetapi dengan mengikuti ittiba sunnah Rasulullah SAW, dengan seterusnya mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, itulah tanda sebenar-benar kita mencintai baginda Rasul. Empat perkara yang diajak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ialah kata sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshu salam wa tat'imu at'am wa tasilu al-arham wa sallu bil-lail wan nas niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Itu antara yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, pertama ada empat perkara kan, afshu salam, tebarkanlah salam, sebarkanlah salam. Jadi inilah antara perkara yang boleh kita buat, dan mudah dah sekarang dalam WhatsApp, dalam apa semua dah tulis dah salam, angkat telefon dengan suara anak, anak dengan suara umi abah, assalamualaikum. Dia bukan sekadar greeting biasa, tapi di dalamnya itu ada doa kita untuk kesejahteraan, untuk dapat rahmat, untuk dapat barakah. Dan mudah-mudahan inilah menjadi kebiasaan kita pada lidah kita, insyaAllah. Dan bukan sekadar itu, Nabi juga mengajarkan kepada kita, bila bagi salam, bukan mesti bagi salam kepada orang yang kita kenal je. Orang tak kenal duduk sebelah pun tak menyapa. Bukan begitu. Nabi ajar kita seolah-olah boleh faham je perangai kita kan. Kalau kenal daripada jauh, dah angkat tangan, assalamualaikum katanya kan. Tapi kalau tak kenal, duduk sebelah, toleh pun tak menyebut apa-apa kan. Tu yang Nabi sebut di dalam riwayat yang lain, tuqra'us salam ila man arafta wa man lam ta'rif au ta'raf au tu'raf, ya. Tebarkanlah salam sama ada kepada orang yang kau kenal ataupun tak kenal. Beginilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keramahannya, kesantunannya, itu yang membawakan kita pada tingkah laku, budi bahasa, yang orang Melayu kata apa ya, yang merah itu kendi, yang lorek itu apa, yang merah itu saga, yang lorek itu kendi, yang indah itu bahasa, yang elok itu budi, budi bahasa tak dijual beli. Nah, itulah diajarkan kepada kita melalui ucapan salam antaranya. Yang kedua yang diajar di dalam hadis tersebut, wa tu'timu ta'am, bagi makan, bagi makan. Suka bagi orang makan, belanja makan, bawa makan, macam-macam lah yang berkaitan dengan makan. Makan ni buat orang ingat tau. Kita kalau pergi mana-mana, cuba kenapa kita boleh nak pergi lagi tempat tu. Jom jalan ke Terengganu nak makan apa? Ha, yang sedap-sedap kat sana, yang kopok leko lah, apalah. Pesan makan tu menyebabkan kita ingat tempat tu. Kalau orang bagi kita makan, menyebabkan kita ingat orang tu. Ia mengeratkan silaturahim. Makan bukan sekadar buat orang kenyang. Kalau dulu zaman Nabi, orang susah, beri orang makan buat orang kenyang. Hari ini bukan sekadar beri orang makan menyebabkan orang kenyang, tapi dia boleh menambahkan lagi hubungan.
kasih sayang. Ah, itu. Sebab itu lagi kalau masak sedap apa semua kan. Ah, orang kata sampai tak nak basuh tangan. Baunya itu bukan main sedap. Rasanya itu dikenang-kenang. La ilaha illallah. Rupanya dengan beri makan, itu mengeratkan satu rahim, menambahkan keberkatan pada rezeki yang kita ada, memberikan kepuasan, kemesraan sesama kita. Yang ketiga, nah, kaitannya dengan dua yang disebutkan awal. Semua ni berkait. Mula sebut salam, dua bagi makan, tiga, watasilul arham, hubungkan satu rahim. So tentu yang pertama yang kedua tu berkait dengan yang ketiga, ya. Bila kita kata nak eratkan satu rahim, sudah tentulah budi bahasa tadi, sudah tentulah budi kita memberi tadi mengeratkan hubungan satu rahim. Itu antara cara yang boleh membawa kepada yang ketiga. Bahkan cara mengeratkan hubungan satu rahim ni, tuan-tuan dan puan-puan semua, Nabi punya standard tinggi. Tak sekadar standard kita, orang baik aku baik, orang tak baik sudah, ha, itu standard kita kan. Tetapi Nabi SAW ni dia punya standard tinggi. Dia sebut apa dalam riwayatnya? Sil man qata'ak wa ahsin ila man asa'a ilaik wa'fu amman zalama. Ni tiga perkara menunjukkan standard satu rahim Nabi yang sangat tinggi. Betul-betul kita belajar daripada baginda Rasulullah SAW. Tak mudah, tapi inilah perkara yang boleh mengajarkan kita untuk melentur jiwa kita dan hati kita. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Sambungkan satu rahim kepada orang yang putuskan. Selman kata'ak. Kita orang baik, aku baik. Orang baik, aku sambung. Itu biasa. Orang memberi masa kita bulan Ramadan itu, orang memberi, hantar kepada orang itulah yang kita balasnya. Orang yang tak beri, tak ada. Kita malah kata tak payah dari itu. Balas, bagi pun tak kerti nak balas. Ha. Bahkan kita simpan ada. Orang tu punya tapuai lah, orang punya pinggan mangkuk lah, tak balas balik. Nabi SAW ni yang dikatakan sifatnya Ra'uf, Rahim, Aziz. Ha, itu sifatnya itu mengajar kepada kita yang putus tu sambung. Ini yang Nabi buat. Wa ahsin ila man asaa ilaika. Kau buat baik kepada orang yang buat tak baik pada kau. La ilaha illallah. Yang tak buat baik itulah yang nak buat baik. Susah, tapi inilah sifat Nabi Muhammad SAW, dan untung kita diajar dengan perilaku pribadi yang begini. Begitu yang ketiga, wa'fu amman zalama, kau maafkan orang yang menzalimi kau. Inilah menyebabkan Nabi SAW dengan rahmat yang Allah beri kepadanya, menyebabkan dapat dikelilingi oleh semua, walaupun tidak beriman kepada baginda Rasulullah SAW, tetapi akhlak mulia baginda Rasulullah SAW, standard Nabi SAW itu diakui oleh musuh sekalipun. Inilah yang kita katakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat mengeratkan satu rahim kita, memujuk hati kita, tidak menambah-nambahkan api kemarahan, tidak menambah-nambahkan api permusuhan antara sesama kita, dan apatah lagi dengan ahli keluarga kita. Dan yang keempat yang disebut di dalam hadis tersebut, wasallu billail wan nasuniyam. Tiga dah diajar, semuanya untuk orang. Beri salam untuk orang, beri makan untuk orang, jaga silaturahim untuk orang. Dia tutup hadis dia dengan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Satu untuk Allah ini sudah menunjukkan kuatnya ibadat, amalan, kasih sayang kita kepada ajaran Islam, iaitulah salat pada waktu malam dikala orang tidur, salat pada waktu malam dikala orang tidur. Sallu billail wan nasuniyam. Malam memang waktu orang tidur, tapi dikala orang lain boleh bangun ketika orang tidur, itulah luar biasanya salat tahajud itu. Ya, yang mana bangun pada waktu malam dikala orang lain itu tidur, dikala waktu itu tidur, memang waktu malam waktu tidur kan, bila boleh bangun kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengatasi yang lain-lain. Walaupun disebut tiga untuk orang, tapi satu untuk Allah ini mengatasi segala kebaikan kita di dalam dunia ini. Tapi jangan lupa, walaupun tinggi badan
baik kepada Allah. Tapi dengan orang kalau tak baik tiga tadi, tak ada erti juga. Jadi Nabi SAW menggabungkan cantik. Ini yang disebutkan Nabi itu sifatnya jawami' kalim. Kata-kata Nabi itu padat, ringkas, tapi memberi makna yang begitu mendalam dalam kehidupan kita, dalam akhlak dan amalan kita seharian. Maka itu diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Yang akhirnya dia tutup riwayat tersebut, hadis tersebut dengan tadkhulul jannata bisalam. Masuklah syurga dengan salam, dengan sejahtera, dengan aman. Jadi mudah-mudahan dengan ingatan ini, cinta kasih kita pada Nabi dan juga niat kita untuk melaksanakan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada apa yang banyak dipesankan oleh baginda, insyaAllah mudah-mudahan kita mendapat menjadi insan yang saleh, salihah dan seterusnya diterima amalan-amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan ditempatkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam syurga. Sekadar itu saja ingatan untuk diri saya dan kita semua, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bisni segar, halal dan suci.

0: Layan.
1: Kami sayang Kedah FM.
2: Yeah, relax, 2 6, kita layan bersama DJ Nora N.

0: Relax, duit nom. Hashtag Inayat.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Nora N di sini menemani anda dalam edisi Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita teman berteman hari ini kan seperti biasalah kan, and akan bersama-sama dengan anda. Apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasihlah kepada DJ Iza yang telah pun menemani anda sebentar tadi dalam interaktif 10-2. Okey, pastikan terus setia bertemankan saya di sini hingga tamat siaran saya jam 6 petang nanti. Ada yang paling penting, jangan tutup radio, okey. Jadikan Radio Kedai FM ni sebagai radio pilihan hampa yang hampa sayang. Terus dengar Kedai FM, mesra harmoni.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Baik, masih lagi mendengarkan Relax 26 hashtag Layan. Sudah pun 2.40 minit petang. Masih lagi saya Anne di sini menemani anda hingga jam 6 petang nanti. Baru saja berlalu Kangen Band. Kangen kan lagunya Masa Laluku. Semua orang ada masa lalu ataupun masa zaman dulu-dulu kan. Sama ada masa lalunya penuh dengan suka ataupun masa lalunya duka ataupun masa lalunya sama suka ada, duka pun ada. Selalu macam itulah kan, dia bercampur suka dan duka. Tak ada yang duka je memanjang kan. Okey. Baik, nak kongsikan kepada anda pada petang ini kan, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita nak bagi info untuk pendengar-pendengar Kedai FM. Okey, mana kalau anda dah tahu mengenai dengan monsun barat daya untuk tahun 2026 ini, ada 3 risiko dan 1 persediaan. Macam mana tu? Cuba Nora N beritahu. Okey, 3 risiko tu antaranya sumber air, cuaca panas dan juga jerebuk. Okey, 1 persediaan. Persediaan untuk keluarga, anda kena sediakan air ataupun simpan air bersih untuk keperluan harian ya. Elakkan daripada pembaziran air. Pakai pelitup muka dan hidung yang sesuai lah ya. Jangan sampai tak nampak pula mata kan, dan juga sediakan ubat-ubatan peribadi. Perkara ini perlu anda bersiap sedialah ya, untuk monsun barat daya ni bukan sekadar membawa perubahan risiko ya kepada kehidupan seharian, tetapi sebenarnya ia adalah persediaan awal lah ya untuk kita membantu menghadapi perubahan-perubahan cuaca agar kita tidak orang kata menggelabah kan, dan kita dah tahu perkara itu akan berlaku dan dah pun diberitahu, jadi kita kena bersiap sedialah. Terutama kalau anda yang jenis anxiety ni, inilah masanya jangan cepat mengelabah, jangan cepat rasa macam rungsin, stres, jangan-jangan ya, tenang. Yang mana mampu kita sediakan sikit-sikit, janji ada. Okey, baik, jom kita dengarkan lagu lagi untuk anda. Balas baik tu setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni. Kejap lagi kita layan rancangan tajaan untuk anda.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

0: kat mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Relax. Do it now. #layan.

0: bila kita sebut tentang narsisistik ni kan, perkataan tu sangatlah viral lah sebenarnya kan. Betul. Semua orang sebut perkataan tu, senang-senang saja disebutkan. Jadi kalau kita nak faham, narsisistik ni lebih kepada corak personaliti. Dia corak personaliti yang setiap orang tu mungkin ada sedikit, tapi dia adalah satu corak personaliti yang menunjukkan, kita cakap corak personaliti yang mungkin kurang sihat sikit, di mana seseorang itu dia mempunyai rasa bermegah diri yang berlebihan. Yang berlebihan, dan kemudian dia sentiasa mengutamakan diri sendiri secara berlebihan. Dan pada masa yang sama, mungkin dekat sini kita cakap dia kurang empathy. Dia bukan tak ada empathy, dia kurang empathy kan, kurang empathy terhadap orang lain. Dan pada masa yang sama, kita nampak individu-individu yang mempunyai corak personaliti narcissism ni ataupun narcissistic ni, dia lebih kepada nak dapatkan pujian, validasi yang berlebihan. So itu secara ringkas lah tentang apa itu narcissism ataupun narcissistic ni.
1: Cik Nur Afifah binti Aziz, pegawai psikologi klinikal.

0: Ya, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Santai-santai sambil buat kerja, santai-santai tengah termenung ke tu, fikirkan apa agaknya kan. Tengah fikirkan hujung minggu ni nak pergi mana. Okey, kalau anda tak ke mana-mana, jom memeriahkan program pada 29 dan 30 di Bulatan Sultan Azlan Shah Meru Ipoh. Ke Ipoh lah hampa kan, orang Kedah jom berjalan ke sana sebab kita ada semangat aspirasi Merdeka Malaysia 2026 yang akan diadakan di sana. Okey. Jadinya kan, kalau anda berkesempatan bolehlah datang ke sana ya. Program kita 29 dan 30 ni program bersama dengan Zon Utara. Semua DJ, ada berapa DJ yang akan ke sana. Jadi kalau anda berkesempatan bolehlah bersama-sama memeriahkan program di sana nanti. Okey. Jangan lepaskan peluang hujung minggu ni. Kut-kutlah nak ke KL kan. Singgahlah ke Bulatan Sultan Azlan Shah pada 29 dan 30 Zon Utara. Semangat aspirasi Merdeka. Terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan hati anda. Sesak.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Relax. #Layar

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Kegemukan sering mendatangkan pelbagai risiko seperti paras lemak yang tinggi, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya.
1: Kawal berat badan.
0: Hadkan pengambilan kuantiti makanan. Risiko penyempitan saluran darah mungkin akan berlaku sekiranya berat badan tidak dikawal.
1: Menjaga pemakanan.
0: Elakkan dari mengambil makanan yang kaya dengan lemak seperti mentega, keju, minyak sapi, makanan yang mengandungi kolesterol seperti telur, mentega, hati dan seumpamanya perlu dielakkan. Hadkan penggunaan minyak dalam penyediaan makanan. Disyorkan makanan dimasak secara kukus dan panggang kerana lebih baik dan menyihatkan.
1: Berhentilah merokok.
0: Majoriti mereka yang mendapat serangan sakit jantung adalah dari kalangan yang merokok. Hentikan amalan merokok yang berupaya mengurangkan risiko sakit jantung.
1: Senjata personal.
0: Aktiviti senaman seperti berjoging, berjalan, beriadah atau berbasikal merupakan antara senaman yang sihat dan dapat membantu jantung mengepam darah dan membawa oksigen ke seluruh tubuh dengan baik dan lancar. Bersenam secara teratur dan betul juga membantu menurunkan kadar tekanan darah.
1: Ubah gaya hidup anda.
0: Lakukan aktiviti sihat dan amal pemakanan yang betul. Tangani tekanan dengan baik. Sentiasa berfikiran positif untuk kualiti hidup lebih bermakna.

0: sempadan ni kita kata boundaries lah. Ataupun yeah. kalau kita analogikan dia tu macam pagar rumah lah. Kita buat pagar rumah tu di sekeliling rumah, bukannya untuk kita nak apa, kita benci jiran.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya itu adalah privacy kita lah.
1: Yeah.
0: Privacy kita untuk buat aktiviti ataupun keselamatan kita lah. Jadi dalam kita bekerja ni pun kena ada sempadan juga. Kalau dah kata kita sempadan minda kita tu diceroboh, sempadan kerja kita diceroboh, macam malam pun boleh
1: diganggu
0: dengan arahan-arahan WhatsApp, ada email yang kena perlu respon segera. Kalau kita tak jaga boundaries tu, tidak menjaga sempadan tu, dia akan kacau kita punya kehidupan kita lah. Tak dinafikan lah, macam sekarang ni dulu apa WhatsApp, email kita guna untuk memudahkan kerja kita lah. Jadi tapi masalahnya sekarang ni anytime. Jadi arahan ataupun untuk respon tu bila-bila masa sahaja berlaku lah. Jadinya kalau lah kita berbalik kepada boundaries tadi tu lah, kalau dah kata kita tak menjaga, kita tak boleh nak kontrol dengan digital tu, dia akan kacau kita punya kehidupan kita lah. Okay. Tapi kan macam dulu, berbalik kepada sempadan ataupun boundaries tu, ada kajian lah daripada bahagian human resource, sumber manusia, pakar-pakar menyatakan kita sekarang ni mengguna konsep work-life boundaries ataupun control boundaries lah, menggunakan sempadan kerja dan kehidupan kita lah. Dulu kalau masih ingat lah, kita lebih mempromosikan istilah work-life balance, maknanya 50 rehat, 50% lagi untuk bekerja, tapi masa zaman kita dulu lah. Tapi bila zaman dah masuk era modern digital area ni, kita kena guna boundaries ni. Okay, maknanya kita sendiri yang kontrol secara psikologi untuk bila kita nak switch off waktu bekerja tu, tidaklah dibawa sampai malam lah. Dan ada banyak kita kata taktik-taktik lah yang kita boleh buat.
2: Dr. Aliani binti Muhammad Mohsin, pakar perubatan keluarga.

0: gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kiralah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan Ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Anak kampung bermain di hutan membawa bendera penuh semangat. Merdeka dicapai dengan perjuangan, hidup harmoni, rakyat berkat.

0: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan juga usia, menikmati manfaat setiap generasi, yakin madani. Okey, sudah pun 4:14 minit petang. Masih lagi saya Nora N di sini. Kita nak kongsikan kepada anda waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4:31 minit petang. Pendang, Kuala Muda Yan 4:32 minit petang. Padang Terap, Sik 4:30 minit petang. Baling 4:31 minit petang. Kulim, Bandar Baru 4:32 minit petang. Petang, Langkawi 4:34 minit petang. Puncak, Gunung Jerai 4:32 minit petang. Baik, untuk anda juga kejap lagi jam 4:30 minit petang kita ada berita Kedah FM. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu ayah? Abang kakak cuba Epsel Cafe. Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: Menarik, jarang kita bincangkan ciri-ciri positif untuk personality narcissistic ni. Jadi untuk mereka ataupun individu yang ada corak personality yang kita cakap mungkin sederhana, bukan tahap klinikal, bukan tahap yang teruk kan, yang melampau-lampau je sederhana, tapi dia ada. So dia sangat membantu dari segi kepimpinan sebenarnya.
1: Kepimpinan
0: leadership kan, bila mereka berani, mereka kita cakap bagilah apa-apa benda yang mungkin dia boleh mencabar, dia rasa dia boleh buat, dia nak buat, dan dia mungkin akan
1: sebab
0: buat.
1: Dia ada keyakinan yang tinggi.
0: So menyebabkan dia tak rasa dia tak boleh buat ke benda ni. Dia boleh nak ke depan. Confident tu kalau digunakan dengan dalam konteks yang baik, contoh untuk pekerjaan, of course benda tu boleh membantu organisasi untuk ke depan. Yang menjadi risiko adalah bila mana mungkin dia tak sedar, dia push sangat kan pekerja dia sampai tahap yang impact orang lain. Tapi kalau dia boleh aware, kita cakap tahap yang sederhana bukan teruk ni, dia boleh aware, so dia boleh gunakan benda tu untuk bantu dia punya organisasi ataupun kepimpinan lah. Dan mereka ni DJ ada daya ketahanan yang sangat tinggi lah. Kan bila kita cakap mereka mungkin tak kisah pun, kalau gunakan dengan baik, kita boleh nampak sisi positifnya mereka ni. Daya tahan yang sangat kuat, resilient yang sangat tinggi. So itu antara sisi positif lah yang kita banyak kalau tengok research dari segi kepimpinan ataupun leadership.
2: Cik Nur Afifah binti Aziz, pegawai psikologi klinikal.
3: Bicara jiwa, fahami diri, riset minda.
4: Relax, duit nom, hashtag layan.
5: Tak kira pagi, petang atau malam,
6: di sini aku menanti.
5: Kedah FM sentiasa ada, terbaik di utara.
7: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
5: Semuanya di Kedah FM.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
4: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah, sumalhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'da'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisratun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagitahu, yaghfir lakum dunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul sahaja, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehinggakan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan buka berselawat kepada baginda Nabi SAW sentiasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Cakim. Nidaul

0: Manda.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.

0: Menarik, jarang kita bincangkan ciri-ciri positif. Untuk personaliti narsisistik ni. Jadi untuk mereka ataupun individu yang ada corak personaliti yang kita cakap mungkin sederhana, bukan tahap klinikal, bukan tahap yang teruk kan, yang melampau-lampau je sederhana, tapi dia ada. So dia sangat membantu dari segi kepimpinan sebenarnya.
1: Kepimpinan,
0: leadership. Kan bila mereka berani, mereka kita cakap bagilah apa-apa benda yang mungkin dia boleh agak mencabar, dia rasa dia boleh buat. Dia nak buat dan dia mungkin akan
1: sebab
0: buat.
1: Sebab dia ada keyakinan yang tinggi.
0: Dia ada keyakinan yang tinggi. So menyebabkan dia tak rasa dia tak boleh buat ke benda ni. Dia tak boleh nak ke depan. Confident tu kalau digunakan dengan dalam konteks yang baik, contoh untuk pekerjaan, of course benda tu boleh membantu organisasi untuk ke depan. Cuma yang menjadi risiko adalah bila mana mungkin dia tak sedar, dia push sangat kan pekerja dia sampai tahap yang impact orang lain. Tapi kalau dia boleh aware, kita cakap tahap yang sederhana bukan teruk ni, dia boleh aware, so dia boleh gunakan benda tu untuk bantu dia punya organisasi ataupun kepimpinan lah. Dan mereka ni DJ ada daya ketahanan yang sangat tinggi lah. Kan bila kita cakap mereka mungkin tak kisah pun kalau gunakan dengan baik, kita boleh nampak sisi positifnya mereka ni. Daya tahan yang sangat kuat, resilient yang sangat tinggi. So itu antara sisi positif lah yang kita banyak kalau tengok research dari segi kepimpinan ataupun leadership.
2: Cik Nur Afifah binti Aziz, pegawai psikologi klinikal. Bicara

0: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan itu saya sibuk.
3: Dah lah. Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Tak kira pagi, petang atau malam,
5: di sini aku menanti.
4: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
6: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
4: Semuanya di Kedah FM.

0: 90.5,
1: 88.5,
0: 105.7,
1: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Relax, do it now.
4: Hashtag Layan.
5: Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Kalau anda dengarkan kami menerusi RTM Click, terima kasih banyak-banyak kerana dah pun muat turun di handphone anda ataupun di telefon bimbit anda. Ha, kan? Okey, yang sedang mandu ketika ini, selamat mandu, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana destinasi lah tempat anda nak tuju. Kan? Kalau hari ini kita lihat bacaan keadaan jerbu di negeri Kedah ini mencatatkan bacaan indeksnya, indeks pencemaran udara ataupun IPU tak sihat di beberapa kawasan utamalah, macam di Alustak ni bacaannya tidak sihat, 152, di Sungai Petani 155 juga tak sihat, Kulim Hightech 91 sederhana, kalau di Langkawi 84 juga sederhana. Jadi lihatkan pada senario keadaan IPU ni agak tidak sihat jugalah, walaupun sederhana kan. Jadi kalau kita tahu jerbu ni boleh memberi kesan lebih serius kepada golongan yang berisiko. Siapa yang berisiko tu? Kanak-kanak, warga emas, wanita hamil ataupun pesakit asma ataupun pesakit paru-paru, pesakit jantung dan juga individu yang berpenyakit kronik lah. Jadi mereka ni, ada 6 individu ni yang perlu kita jaga baik-baik. Kalau anak-anak anda ada asma, tolong jaga mereka sebaiknya. Mak ayah kita kena jaga elok-elok. Bukan apa, sebab keadaan bacaan IPU ni dah tinggi kan, dalam keadaan tak sihat. Jadi kita tak nak sesuatu berlaku. Jadi langkah pencegahannya kena ambil lah. Kena ambil, hadkan aktiviti di luar, teruskan mengambil ubat mengikut arahan doktor lah. Jangan jadi andai-andaian sendiri pula. Okay? Dan juga pantau sebarang perubahan tahap kesihatan ahli keluarga anda, terutama 6 orang, 6 individu yang saya sebutkan tadi. Kalau ada isteri anda yang sedang hamil pun, kena jaga juga mereka, jangan kerap sangat berjalan. Memanglah orang kata kalau keadaan tengah mengandung ni, tambah-tambah kalau dekat-dekat DIU tu kan, elok berjalan, kan banyakkan berjalan. Memang itulah yang dinasihatkan oleh jururawat. Tetapi boleh je dalam rumah berjalan sana, berjalan sini kan. Bosan pula berjalan dalam rumah ya. Okey, tapi nak macam mana kan? Keadaan IPU ni tak memberikan bacaan yang baik, IPU ni agak tak sihat. Jadi kita kurangkan aktiviti berjalan di luar. Okey, baik. Nak bacakan kiriman. Adalah yang kirimkan ucapan pada petang ni kan. Assalamualaikum Nora Ain. Waalaikumsalam. Pak Lung Othman Mandun dari Bukit Kuang Gurun. Orang Gurun. Okey, ucapan selamat mendengar kepada semualah sahabat Kedai FM. Ya Nora, gitu kan. Ya. Okey, lagi ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di petang Rabu dan salam ceria lah buat pendengar Kedai FM. Hujan ni ha, sambil layan Kedai FM jam 3 petang tadi. Matih Tun Kampung Tuba duk hantar WhatsApp kat saya ni ha, kan. Batum Suryani Merbah Pulas, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang orang kan. Selamat petang jugalah buat rakan-rakan pendengar Kedai FM. Semoga sahabat semua sihat-sihat, amin. Itulah doa kita kan. Jangan lupa sahabat-sahabat kita ya, sebab nanti mereka lah juga yang akan menunggu kita kat sana, sahabat-sahabat yang baik ni. Okey, salam orang kan, waalaikumsalam. Pesanan dari Yus Fazli petang ini, hidup ini kalau tak boleh jadi yang terbaik pun tak apalah. Cukup jadi macam berus gigi. Dengan ubat gigi pun dah okey. Okey, sentiasa bergandingan dan saling melengkapi supaya senyuman orang lain nampak lebih manis. Jangan pula jadi macam gula-gula. Manis sangat pun tak boleh. Nanti bukan saja manisnya hilang, senyuman orang pun boleh hilang. Sebab gigi rosak. Nak senyum pun macam mana kan? Nampak dah rompong kan? Okey, jadi pengajarannya, tak perlu jadi yang terbaik, cukup jadi yang bermanfaat dan mampu membuat orang lain tersenyum. Saya doakan semoga sihat semuanya. Terima kasih Nora Ann. Mesti Nora Ann akan apa ni? Akan bercuti minggu depan. Katanya ni cuma jangkaan saya lah. Katanya tengok Yus Fazli dia pandai jangka-menjangka ni. Katanya apa pun, selamat menghabiskan masa tugasan anda. Gurau je. Kita bergurau-gurau di udara ni. Kan, sebab hidup jangan serius sangat. Kalau serius sangat nanti kan, tak seronok lah. Hidup ni dia kena dicampur. Serius, happy, gurau-gurau macam tu kan, kena campur-campur. Okay, jom kita dengarkan lagu untuk anda dari Ping, dengan lagunya Stupid Girl. Oh, ada. Terus dengan Kedai FM, Mesra Harmoni.

Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya ke FM.

0: Okay, itu dia Ramsa Jaleha. Kalau orang Jawa, dia panggil Z tu jadi J, Jaleha. Kalau Aziza, Jijah. Macam tu kan. Okay, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. DJ bertugas. Ya. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Kak Absa dari Desa Kedah Naga Lilit makan ayam goreng je. Katanya. Selamat petang lah untuk semua yang sedang mendengar Kedai FM. Terima kasih Nora N. Kedai FM tetap di hati terbaik. Itu dia. Makan ayam goreng je hari ni. Tak apa. Janji ada protein. Kan malam nanti kita ambil sikit karbohidrat. Okay. Assalamualaikum. Salam. Salam sejahtera untuk semua. Hari Rabu yang barakah ini. Salam Malaysia Madani. Untuk rakan-rakan saya yang saya hormati. Dan ucapkan salam takziah lah di atas pemergian ayah anda saudara saya. Samsudin bin Jasin. Dan beliau meninggal dunia di hospital Sultan Abdul Halim sebentar tadi. Semoga roh beliau ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Kami di Kedai FM mengucapkan salam takziah lah untuk Syamsul Bahrain Al-Ustaz. Dan katanya lagi, selamat bertugas Nora N. Alhamdulillah cuaca begitu baik sekali hari ini dan aktiviti basikal dibatalkan serta-merta lah. Katanya selesai malam ni katanya akan hadir dah di surau untuk sambutan Maulidur Rasul malam ni di Surau Al-Ihsan. Jadi jemputlah ramai-ramai untuk mengimarahkan lagi program Maulidur Rasul. Okey, dan ada juga jemputan pelajar-pelajar tahfiz di sana nanti kata Syamsul Bahrain. Baik, terima kasih banyak-banyak. Lagi ni saya nak baca lagi kiriman ni. Kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Saya nak ucapkan apa khabar Nora N kat sana. Mai hampa terus. Dengar Kedai FM. Dan jangan lupa Nora N akan ke Perak. Ya, saya akan ke Perak hari Sabtu ni. Hampa orang Kedah yang mungkin berada di Perak. Kan. Dia keluar dah bahasa Perak dia. Okey, yang berada di Perak bolehlah datang beramai-ramai di Bulatan Sultan Azlan Shah Meru untuk program Semangat Aspirasi Malaysia. Kan. Jadi Cho Azman jangan lupa datang ke sana ya Cho. Pada 29 dan juga 30 Mai pakat datang ramai-ramai. Okey. Di sana selama 2 hari lah. Kita buat peringkat zon utara. Ada Langkawi FM, ada Perlis FM, ada Kedah FM pun ada. Lagi apa? Mutiara FM. Kan. Jadi moh datang ramai-ramai. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada hampa yang telah pun menghantarkan ucapan ya, dan juga kata-kata di petang Rabu ni kan. Semuanya terbaiklah yang telah hampa hantarkan tu, dan jadikan hujung minggu kita ni satu orang kata apa, hujung minggu yang bermanfaat. Maklumlah kan, besok ada lagi satu hari bekerja, ada lagi satu hari anak-anak bersekolah kan. Jadi start dah nak cuti sekolah ni, dah ada yang dah plan nak pergi mana-mana kan. Jadi jaga kesihatan anda, jangan lupa pakai pelitup hidung dan mulut. Kita tahu kan keadaan jerebu sekarang ni IPU-nya agak tinggi, jadi kena sentiasa berjaga-jaga. Jom kita dengarkan untuk anda. Kejap lagi kita ada Bees on Air. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
1: Teman kami 18 jam sehari.
3: Aku benar cinta, oh yeah.
1: Kedai FM,
4: Radio Malaysia, Kedai FM.
1: Bees on Air.
5: Hari ini melalui Bees on Air, kita bawakan seorang insan yang menjadikan seni fotografi sebagai kerjaya dan sumber rezeki sepenuh masa, bersama dengan Encik Muhammad Sapuan Salahuddin, seorang juru foto profesional yang sudah 13 tahun berkecimpung dalam dunia fotografi. Dan lebih menarik, beliau mengusahakan The Gallery yang kini sudah 8 tahun bertapak di Jitra. Daripada minat, berkembang menjadi kerjaya, daripada kamera menjadi sumber pendapatan. Jom kita dengarkan pengalaman dan inspirasi beliau.
6: Peralatan yang digunakan adalah kamera berteknologi tinggi yang latest punya, iaitu kamera mirrorless daripada Canon EOS RC3, dan juga saya mempunyai pelbagai jenis lens yang memberikan efek yang berbeza-beza, iaitu bermula daripada lens fisheye, wide portrait, tele lens, super tele, supaya sentiasa bersedia lah dalam apa jua situasi ni. So segala jenis lens tu kita perlu ada lah. Okay. Kadang tu ada tempat yang tak muat. So kalau ada satu lens je bahaya kan. Kadang nak ambil gambar group tu kena pakai wide lens, kadang nak ambil gambar jauh tak boleh pergi jauh, kena ambil pakai tele. Macam itulah.
7: Pengalaman paling membanggakan ni of course lah, dapat rakamkan detik-detik yang paling berharga untuk setiap klien lah. Itu antara kita punya keutamaan lah, okay. Selain itu juga, saya juga pernah memenangi beberapa pertandingan fotografi di peringkat Malaysia dan juga peringkat antarabangsa.
6: Selain daripada majlis perkahwinan, saya juga ada cover majlis-majlis protokol, majlis rasmi ataupun majlis yang melibatkan VIP, macam contoh pembukaan kedai ke, perasmian ke, apa-apa lah yang memerlukan dokumentasi bergambar ni. So saya buat semuanya, convocation ke, tadika, semua sebab.
7: Untuk sebarang pertanyaan ataupun nak hubungi saya, boleh WhatsApp direct ke 019-547-7120 ataupun direct PM ke Facebook The Gallery. Okay. The Gallery ni adalah sebuah studio yang bertempat di Jitra, Kedah.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Madlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
3: Kami sayang Kedah FM.
4: Baik, terima kasih kepada hampa kerana terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni. Nampaknya sampai di sini sajalah tugasan saya menemani anda dari jam 2 petang tadi kan. Sampai dah ke saat ini, jadinya jam 6 petang tamatlah tugasan saya. Dan selepas ini nanti, anda pula akan dihiburkan oleh rakan setugas sebentar lagi. Anda akan bersama dengan DJ Is yang akan menemani anda dalam segmen petang ni hingga jam 12 malam nanti. Anda akan bersama dalam segmen Santai 6.12. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam Merdeka, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Bye-bye.

0: Relax, do it now. Hashtag Layan.
1: Semoga setiap lukisan plan dan reka bentuk yang kami hasilkan hari ini membawa kepada pembangunan negara yang lebih gemilang esok. Dari bidang teknologi pembinaan, kami berazam untuk terus membina bukan sekadar bangunan tetapi juga masa depan Malaysia yang lebih maju. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69 dari saya, pelajar TVET, College Vocational Alostar.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ni santai dah 12 hashtag dah makan jiwa bersama saya Is Iskandar Kadir. Apa pun pahabang semua, terima kasih kerana melekat bersama kami sewajan apa kita tadi dalam Kedai FM, okay? Nombor 1 di utara. Apapun, terima kasih kepada rakan tugas iaitu DJ Nora bersama hampa semua tadi saat awal jam 2 petang. Relax dalam hashtag layan. Untuk edisi hari ini, tarikh 13 Rabiul Awal 1408 Hijrah bersama dengan hari Rabu daripada Ogos 2026. Itu dia. Okey, dan kemarin cuti umum sempena dengan hari Bani Rasul. Alhamdulillah. Dan pastinya semua hari kembali bekerja kan dengan semangat untuk yang lebih berkobar. Itu dia. Alright, dan juga tadi sekitar tempat di Kedah ni hujan kan, apapun anggota apa kurang kasket lah di mana bahang panas tu. Apapun, kena jaga makan minum kan, yang paling penting kan minum air putih banyak. Takut dia jadi macam-macam lah ni, ada yang batuk kering, ada yang tak sihat, demam, sesama macam-macam. Yang penting kita kena ingat kesihatan nombor satu lah, kena ingat tu. Alright, dan hari Rabu seperti biasa kita akan bersama sampai 2-3 malam. Dan untuk anda hari Rabu, Sagi Smooth Express, kita akan bersama dalam segmen Rock Santai. Okey, dan seterusnya cerita-cerita satu semasa hingga pukul 12 malam. Dan sebab itu Cafe Santai. Dan untuk itu juga apa semua, jangan lupa seperti biasa pada setiap petang kita akan ikuti Kuliah Roda Sakinah. Okey, dan 5 setiap petang ulangannya. Dan untuk petang ni Kuliah Roda Sakinah bahagian akhir. Okey, surah Roda Sakinah khas Bani Rasul, okay, yang bertajuk Cinta Kepada Rasulullah, okay, yang disampaikan oleh Profesor Mahathir Dr. Sharifah Hayati Syed Ismail, terbaikkan oleh DJ Iza. Alright, dan semua jangan lupa untuk terus follow kami di semua medsos dan juga pastinya dengan kami di Time Click bagi anda yang mungkin jauh, okay, fokus tak berjelas tu dengan angkat telefon boleh, mana sahaja platform media sosial anda. Alright, dan juga setakat serangan pada petani, saya bersama rakan tugas bilik kawalan siaran kita bersama dengan Suhami dan juga Ferry Faridah. Dan di Basar Apa Bentuk Kesempatan bersama dengan Nuruddin dan juga Mazuki. Alright, jangan lupa ada semua untuk bersama kami teman DJE sampai 12 tengah malam. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Pada seluruh para pendengar yang dihormati dan dikasihi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kini berada dalam bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Marilah di awal ini kita sama-sama memanjatkan kesyukuran dengan melafazkan kalam yang baik yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan alhamdulillah yang kita sebut setiap kali dalam salat kita, dalam surah Al-Fatihah, Sab'ul Masani kita tak kurang 17 kali itu dimulakan dengan perkataan alhamdulillah. Pada kali ini apabila kita menyebut tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di luar daripada salat kita, juga kita membanyakkan zikir ini, menyebut alhamdulillah sependek-pendeknya dan boleh nak panjang lagi, iaitu seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat, alhamdulillah bi ni'matihi alladhi bi ni'matihi, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya. Nabi sendiri memuji nikmat Allah Subhanahu taala. Apalah sudah tentu kita lebih-lebih lagi nak memuji nikmat yang kita dapat dengan nikmat mendapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan sekadar mendapat keimanan daripadanya tetapi mendapat contoh teladan yang begitu banyak daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar oleh isterinya, oleh sahabatnya, tetapi oleh yang saya sebutkan tadi, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidaklah ya, kecuali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pujian Allah. Sesungguhnya bagi engkau itu wahai Muhammad akhlak yang sangat terpuji. Jikalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memuji Allah atas nikmat yang diterima, apatah lagi kita yang mendapat banyak sangat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang antaranya busyra basyirah, berita paling gembira dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita sama-sama sebut ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kita juga tanda kasih, tanda sayang, tanda cinta, tanda ingat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan juga kepada ingatan kita kepada Allah. Dia tak sama tahu, kita ingat orang dengan kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita ingat orang, ingat siapa ya? Ingat orang yang kita sayang, ingat anak, ingat anak ajalah dalam kepala. Ingat abah, ingat suami, ingat abah lah, abah dah makan ke belum, ingat suami okey ke tak dia, ingat isteri sihat ke tak dia, ingat isteri, ingat isteri je lah. Tapi bila ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak sama. Bersama dengan ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ingatannya terus pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia macam ada hyperlink gitu tau, laju sekali. Bila ingat aja Nabi, automatik itu bererti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah An-Nisa ayat 80, wa man yuta'ar rasul faqad ata'a Allah. Siapa taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Mana mungkin datang taat kalau tak datang rasa cinta, kalau tak datang rasa kasih, kalau tak datang rasa sayang. Sebab itu perasaan sayang kita pada Nabi ni tinggi nilainya. Dia akan mengorak langkah dan meneruskan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, Umi Abah, bila kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang dikasihi semuanya,
Jangan lupa lidah kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil kita mendengar, kita sambil-sambil bekerja dalam apa yang sedang kita lakukan, lidah kita menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sependek-pendeknya, Allahumma salli ala Muhammad, dan ambillah juga selawat-selawat yang diajar kepada kita yang sepanjang dan sebaik-baiknya seperti yang kita baca dalam tahiyat akhir kita. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disebut banyak di dalam Al-Quran, bahkan ada surah yang namanya surah Muhammad. Selebihnya kita belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab sebagai contoh ayat 45 hingga 46. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznih sirajan munira. Dalam ayat ini Allah beri kita 5 berita gembira sebenarnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sifatnya itu sebagai utusan Allah Subhanahu taala, dengan 5 berita gembira, 5 kelebihannya bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syahidan, dia itu menjadi saksi, saksi kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang membawakan keimanan kepada kita. Mubasyiran wa nadhira, dia bawa kita berita gembira semua yang baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang indah bagi kita, sehinggakan pada sekecil-kecil perkara pun memberikan ganjaran yang begitu besar pada kita, pada perkara yang tak nampak pun seperti apa yang terlintas di dalam hati kita. Apa tu? Terlintas apa tu? Kalau terlintas benda yang baik-baik dalam hati kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa berita gembira, innamal a'malu binniyat wa innamal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi hadisul awal yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mana menjadi hadisul awal dalam kitab hadis 40 yang Umi Abah ada simpan kat rumah tu kan, hadis 40 oleh Imam An-Nawawi. Nah, sekecil-kecil perkara yang orang tak tahu, yang hanya Allah yang tahu, benda yang terlintas dalam hati, kalau baik, setiap apa yang baik di dalam lintasan hati itu akan mendapat pahalanya. Dan disebut oleh baginda Rasulullah SAW, setiap amalan itu tertanggung, tertakluk pada niatnya. Dan seseorang itu akan mendapat akan apa yang diniatkan. Itu perkara yang menggembirakan kita. Ini sesuai dengan apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Zalzalah yang Umi Abah anak-anak semua baca, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَلَوْ بِسَ زَرَهُ. Bahasa kita pun kata zarah kan, atom lah, zarah lah, benda yang tak nampak di mata kasar kan, apa pun itu, tapi siapa yang nampak? Allah SWT. Dengan maksud Allah nampak, Allah balas. Ini maknanya, siapa juga yang menyampaikan kita kalam Allah ini? Siapa yang menyampaikan kepada kita wahyu ini, kalam Allah ini, Al-Quran itu? Sudah tentu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu contoh bushra, bashiran, orang yang membawa kegembiraan. Banyak lagi contoh-contohnya yang menggembirakan hati kita pada kebaikan itu dilihat oleh Allah SWT, walaupun dengan hanya tarik sikit je pipi kita, maksudnya dengan senyum, walau hanya dengan senyum, ibtisam muka ala wajhi akhika sadaqah, kamu senyum pada saudara kamu itu pun satu sedekah. Banyaklah lagi kalau kita nak ceritakan kan, tapi kita ambil sedikit daripadanya sebagai nak timbulkan rasa bertuah dalam hati kita. Bukan sekadar itu, wa nadhira wa da'ayan ilallahi biizni, dia juga memberi peringatan kepada kita, jangan buat benda yang tak baik, buat benda yang baik, jangan cakap benda tak elok, cakap benda yang elok, kul khairan aw liyasmut, cakap benda baik. Kalau
tak baik-baik diam, itu pun peringatan baginda Rasulullah SAW. Nabi ingatkan kelak kehidupan kita ini akan dibalas di akhirat kelak. Balasan syurga, balasan neraka, periknya neraka, semuanya diterangkan, diberi peringatan oleh baginda Rasulullah SAW. Khususnya apabila kita baca tentang cerita peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana perkara itu diperlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran dan melalui peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW. Wada'ayan ilallahi bi'iznih sirajan munira, dan dia mengajak kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita dalam pelbagai perkara melalui contoh teladannya dan melalui sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, melalui sunnah qauliyah, sabda-sabdanya, yang antaranya baginda Rasulullah SAW mengajak kita pada empat perkara yang disebut apabila baginda berada di kota Madinah. Dia berhijrah ke kota Madinah dan kemudiannya dia menyeru masyarakat di Madinah. Antara seruan baginda Rasulullah SAW itu pada empat perkara. Jom kita tengok. Mari kita tengok. Paling tidak kita tanamkan dalam hati kita dan niat kita, mudah-mudahan dapatlah kita buat sama-sama apa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana kita tahu apa yang dikatakan sebagai cinta Rasul itu tidak sekadar hanya di bibir, di hati, tetapi dengan mengikuti itibar sunnah Rasul SAW, dengan seterusnya mengikuti sunnah baginda Rasul SAW, itulah tanda sebenar-benar kita mencintai baginda Rasul. Empat perkara yang diajak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ialah kata sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa tat'imut ta'am wa tasilul arham wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Itu antara yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, pertama ada empat perkara kan, afshus salam, tebarkanlah salam, sebarkanlah salam. Jadi inilah antara perkara yang boleh kita buat, dan mudah dah sekarang dalam WhatsApp, dalam apa semua dah tulis dah salam, angkat telefon dengan suara anak, anak dengan suara umi abah, assalamualaikum. Dia bukan sekadar greeting biasa, tapi di dalamnya itu ada doa kita untuk kesejahteraan, untuk dapat rahmat, untuk dapat barakah. Dan mudah-mudahan inilah menjadi kebiasaan kita pada lidah kita, insyaAllah. Dan bukan sekadar itu, Nabi juga mengajarkan kepada kita, bila bagi salam, bukan mesti bagi salam kepada orang yang kita kenal je. Orang tak kenal duduk sebelah pun tak menyapa. Bukan begitu. Nabi ajar kita seolah-olah boleh faham je perangai kita kan. Kalau kenal daripada jauh dah angkat tangan, assalamualaikum katanya kan. Tapi kalau tak kenal, duduk sebelah, toleh pun tak menyebut apa-apa kan. Tu yang Nabi sebut di dalam riwayat yang lain, tuqra'us salam ila man arafta wa man lam ta'rif au ta'raf au tu'raf, ya. Tebarkanlah salam sama ada kepada orang yang kau kenal ataupun tak kenal. Beginilah sifat Nabi SAW, keramahannya, kesantunannya. Itu yang membawakan kita pada tingkah laku, budi bahasa, yang orang Melayu kata apa ya, yang merah itu kendi, yang lorek itu apa? Yang merah itu saga, yang lorek itu kendi, yang indah itu bahasa, yang elok itu budi, budi bahasa tak dijual beli. Nah, itulah diajarkan kepada kita melalui ucapan salam antaranya. Yang kedua yang diajar di dalam hadis tersebut, wa tu'imut ta'am, bagi makan, bagi makan. Suka bagi orang makan, belanja makan, bawa makan, macam-macam lah yang berkaitan dengan makan. Makan ni buat orang ingat tau. Kita kalau pergi mana-mana, cuba kenapa kita boleh nak pergi lagi tempat tu. Jom jalan ke Terengganu nak makan apa? Ha, yang sedap-sedap kat sana, yang kopok leko lah, apalah. Pasal makan tu menyebabkan kita ingat tempat tu. Kalau orang bagi kita makan, menyebabkan kita ingat orang tu. Ia mengeratkan silaturahim. Makan bukan sekadar buat orang kenyang. Kalau dulu zaman Nabi, orang susah beri orang makan buat orang kenyang. Hari ini bukan sekadar beri orang makan menyebabkan orang kenyang, tapi dia boleh menambahkan lagi hubungan.
kasih sayang. Itu sebab itu lagi kalau masak sedap apa semua kan, orang kata sampai tak nak basuh tangan, baunya tu bukan main sedap, rasanya tu dikenang-kenang. La ilaha illallah, rupanya dengan beri makan itu mengeratkan satu rahim, menambahkan keberkatan pada rezeki yang kita ada, memberikan kepuasan, kemesraan sesama kita. Yang ketiga, kaitannya dengan dua yang disebutkan awal, semua ni berkait. Mula sebut salam, dua bagi makan, tiga watasilul arham, hubungkan satu rahim. So tentu yang pertama yang kedua tu berkait dengan yang ketiga, ya. Bila kita kata nak eratkan satu rahim, sudah tentulah budi bahasa tadi, sudah tentulah budi kita memberi tadi mengeratkan hubungan satu rahim. Itu antara cara yang boleh membawa kepada yang ketiga. Bahkan cara mengeratkan hubungan satu rahim ni, tuan-tuan dan puan-puan semua, Nabi punya standard tinggi. Tak sekadar standard kita, orang baik aku baik, orang tak baik sudah, itu standard kita kan. Tetapi Nabi SAW ni dia punya standard tinggi. Dia sebut apa dalam riwayatnya? Sil man qata'ak wa ahsin ila man asa'a ilaik wa'fu amman zalamak. Ni tiga perkara menunjukkan standard silaturahim Nabi yang sangat tinggi. Betul-betul kita belajar daripada baginda Rasulullah SAW. Tak mudah, tapi inilah perkara yang boleh mengajarkan kita untuk melentur jiwa kita dan hati kita. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Sambungkan satu rahim kepada orang yang putuskan. Selman kata'ak. Kita orang baik, aku baik. Orang baik, aku sambung. Itu biasa. Orang memberi masa kita bulan Ramadan itu, orang memberi, hantar kepada orang itulah yang kita balasnya. Orang yang tak memberi, tak ada. Kita malah kata tak payah dari itu. Balas, bagi pun tak kerti nak balas. Bahkan kita simpan ada. Orang tu punya tapuai lah, orang punya pinggan mangkuk lah, tak balas balik. Nabi SAW ni yang dikatakan sifatnya Ra'uf, Rahim, Aziz. Itu sifatnya itu mengajar kepada kita yang putus tu sambung. Ini yang Nabi buat. Wa ahsin ila man asa ilaika. Kau buat baik kepada orang yang buat tak baik pada engkau. La ilaha illallah. Yang tak buat baik itulah yang nak buat baik. Susah. Tapi inilah sifat Nabi Muhammad SAW dan untung kita diajar dengan perilaku pribadi yang begini. Begitu yang ketiga, wa'fu amman zalamak, kau maafkan orang yang menzalimi kau. Inilah menyebabkan Nabi SAW dengan rahmat yang Allah beri kepadanya, menyebabkan dapat dikelilingi oleh semua. Walaupun tidak beriman kepada baginda Rasulullah SAW, tetapi akhlak mulia baginda Rasulullah SAW, standard Nabi SAW itu diakui oleh musuh sekalipun. Inilah yang kita katakan rahmat daripada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat mengeratkan satu rahim kita, memujuk hati kita, tidak menambah-nambahkan api kemarahan, tidak menambah-nambahkan api permusuhan antara sesama kita dan apatah lagi dengan ahli keluarga kita. Dan yang keempat yang disebut di dalam hadis tersebut, wasallu billail wan nasuniyam. Tiga dah diajar, semuanya untuk orang. Beri salam untuk orang, beri makan untuk orang, jaga silaturahim untuk orang. Dia tutup hadis dia dengan untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu untuk Allah ini sudah menunjukkan kuatnya ibadat, amalan, kasih sayang kita kepada ajaran Islam, iaitu salat pada waktu malam dikala orang tidur. Salat pada waktu malam dikala orang tidur. Sallu bil-lail wan nasuniyam. Malam memang waktu orang tidur, tapi dikala orang lain boleh bangun ketika orang tidur, itulah luar biasanya salat tahajud itu. Ya, yang mana bangun pada waktu malam dikala orang lain itu tidur, dikala waktu itu tidur, memang waktu malam waktu tidur kan, bila boleh bangun kerana Allah Subhanahu
Subhanahu Wa Taala, dia mengatasi yang lain-lain. Walaupun disebut tiga untuk orang, tapi satu untuk Allah ini mengatasi segala kebaikan kita di dalam dunia ini. Tapi jangan lupa, walau kau tinggi baik kepada Allah, tapi dengan orang kalau tak baik tiga tadi, tak ada arti juga. Jadi Nabi SAW menggabungkan cantik. Ini yang disebutkan Nabi itu sifatnya jawami' kalim. Kata-kata Nabi itu padat, ringkas, tapi memberi makna yang begitu mendalam dalam kehidupan kita, dalam akhlak dan amalan kita seharian. Maka itu diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Yang akhirnya dia tutup riwayat tersebut, hadis tersebut dengan tadkhulul jannata bisalam. Masuklah syurga dengan salam, dengan sejahtera, dengan aman. Jadi mudah-mudahan dengan ingatan ini, cinta kasih kita pada Nabi dan juga niat kita untuk melaksanakan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada apa yang banyak dipesankan oleh baginda, insyaAllah mudah-mudahan kita mendapat menjadi insan yang saleh, saleha, dan seterusnya diterima amalan-amalan kita oleh Allah Subhanahu Taala, dan mudah-mudahan ditempatkan bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di dalam syurga. Sekadar itu sahaja ingatan untuk diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulangi pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus, terima kasih DJ E sebab tu ni hingga ke rancangan di Santa dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Sempena bulan kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Santai 6.12 Hashtag damaikan jiwa.

0: Sempoi. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. Sempoi dan Syok.
1: Kedah FM.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
0: Okay, Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni. Sudahkah anda mengibarkan atau memasang bendera bendera keramat Jalan Gemilang di mana sahaja? Sebab kita cintakan negara Malaysia ni, keamanan, kemakmuran, kedamaian. Okay, bukan contoh sajalah kan, kan kita dulu kita ada kawan di sekolah kan, kita ada kawan Acun, kita ada kawan yang bernama Mutu kan, yang bernama Sopra kan, semua ni mereka semua ni kita apa salah satu serumpun kan, dan juga ni pun masih lagi kita berhubung dengan mereka kan, tak apa yang berlaku pun semuanya baik-baik belaka. Nak beli sorbak dekat Uncle Ramu kan, berikan beli sayur dekat Uncle Chin, semua tak ada masalah kan. Sekarang penting dunia luar semua cemburu dengan Malaysia ni, betapa harmoninya kemakmuran kita ni. Yang penting sama-sama kita pelihara kan, tak mau gaduh-gaduh kan. Yang penting kita terus berbahagia lah, tengok tu, saling melengkapi, itu yang terbaik. Tu dia kan. Alright, dan untuk semua jangan lupa, istiadat pembarisan dan perakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-29 peringkat dari Kedah. Saksikan secara langsung istiadat pembarisan dan perakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-29 peringkat dari Kedah bagi tahun 2026 pada 31 Ogos hari Senin, bermula pada jam 7 siang pagi bertempat di Dataran Merdeka Medan Bandar Alostar Kedah Darul Aman. Macam mana pemerintah aset saya ceritakan ni pada anda selesai masa. Okey, kita dengar ni lepas ni, dan lepas ni semua ada semua dijemput lah. Tu dia, alright. Dan juga saya akan kongsi bersama anda juga, di mana sebenarnya dengan perakan ni adalah akan berlakunya makluman penutupan jalan sempena raptai dan persambutan Hari Bahasa 26. Saya beritahu. Alright, yang penting tetap bersama kami di Kedah FM. Alright, dan jangan lupa juga hantar makliman WhatsApp bagi kerongan WhatsApp Kedah FM 011-568-6300 Kedah FM. Layan dan sempoi.
2: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Radio Malaysia Kedah FM.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Okey, 7.16 minit malam dan sekarang saya bawakan untuk lembaga muslim-muslimat pandang solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Seram berpasu pokok senar 7.30 minit malam, pendang kelebudayaan pandang terap sik 7.29 minit malam, baling kulit benda baru 7.28 minit malam, langkawi 7.32 minit malam, puncak ngejurai 7.33 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim-muslimat sangat solat fardu maghrib. Teruskan bersama kami di Kedah FM. Seluruh harmoni.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: disebutkan dalam hadis, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah dalam golongan muslimin ini adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim, dan yang mana di dalam rumah tersebut, dan disebutkan Nabi, wa syarru baitin muslimin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Tapi kalau kata seburuk-buruk rumah dalam golongan muslimin ialah rumah yang ada anak yatim tetapi diabaikan. Sebaik-baik rumah yang ada anak yatim dan dia menjaga dan memberi perhatian.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nasr bin Abdul Nasir.

Ingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap,

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin 12 hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 Saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM untuk dapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedah FM dan nombor 1 di hati anda. Kedah FM, layan dan sempoi.
4: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami,

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa. Okey, dan pastinya anda semua di mana telah pun sekarang ini satu Malaysia satu dunia telah pun mengikuti, iaitu kupasan dan juga utapa rahsia daripada hasil kajian Profesor Suraya tentang betapa hebatnya tamadun di Kedah yang terawal di Asia Tenggara di Sungai Batu, di mana bahan bakar digunakan adalah bejih besi, kapur, pasir dan kayu bakar untuk jadikan arang pembakaran proses melebur besi dalam relau tersebut. Benda ni boleh tengok di Facebook rasmi Sungai Batu Tamadun Awal Asia Tenggara, iaitu tuyire. Tuyire ni satu benda yang sangat-sangat besi, yang sangat-sangat rare lah kan. Ada yang kata besi dia untuk benda langit dan sebagainya kan. Tapi kita percaya di mana Profesor Suraya ni dia ada 3 PhD kan. Ialah sekali itu PhD itu untuk PhD kritik, di mana beliau boleh mengkritik bagi fakta-fakta yang mungkin tidak betul dan sebagainya. Bukan biasa-biasa no? Dia berada dalam tamadun Arab dan sebagainya. Dan ini adalah satu benda yang kebanggaan kita sebagai orang Kedah ni, khususnya bagi kawan-kawan kita yang berada di sekitar apa ni, apa, belah-belah Bali, Melantau semua tu kan, Kulim, Sik pun tahu sepanjang Sungai Muda ni dah si melebur besi dah dikesan berlangsung sejak kurun 1 sebelum Masihi, dan masih dikesan tinggalan sampai hari ni hanya 5% baru didedahkan. Boleh betul lah, di mana untuk di Perancis dia ada 20 besi tuyere ni. Kan tu pun dalam kawasan yang tertutup, tak boleh pegang-pegang, kalau hilang denda. Tapi di Kedah ni berbelah-belah ribu dah. Hebat tak kan? Boleh bayang macam mana waktu tu di kawasan Sungai Muda tu, di mana salah tempat yang mungkin dia kata dulu masa tu selalu kerjaan cukup hebat lah di Kedah ni, kerjaan yang memang kata apa, mengalahkan penjahit dan persoalan sebagainya lah. Kena tengok, kena baca sejarah balik. Tu dia. Okey, dan untuk semua banyak lagi perkongsian info bersama anda. Alright, yang penting jumpa untuk hantarkan sebarang perkongsian di atau ucapan di WhatsApp Kedah FM 011-568-6300.
2: Info Tokoh Negara. Dalam tahun 1962, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menjadi Chancellor pertama Universiti Melaya. Beliau sekali lagi pergi ke London pada bulan Julai untuk perbincangan lanjut mengenai penubuhan negara, iaitu Malaysia, dengan cadangan tarikh pada 31 Ogos 1963. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adalah seorang olahragawan yang aktif. Beliau juga peminat setia bagi sukan bola sepak. Di samping itu, beliau merupakan Presiden Bola Sepak Persekutuan Tanah Melayu, Persekutuan Bola Sepak Asia dan Badminton Asia. Secara peribadi, Tunku Abdul Rahman juga meminati sukan golf, belayar dan seni fotografi. Beliau juga memiliki koleksi luar biasa senjata Melayu, terutamanya keris. Beliau meninggal dunia pada 6 Disember 1990 sewaktu berumur 87 tahun dan disemadikan di makam di Raja Langgar, Alusta Kedah. Info Tokoh Negara.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Sempoi.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
2: Jahat, aku
1: Sempoi dan show.
0: Kedah FM.

0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ni.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: seorang yang ingin menjadi orang yang hebat, ya, perlu mengikuti orang yang hebat. Seorang yang ingin jadi seorang yang berdisiplin, maka perlu mengikuti seorang yang berdisiplin. Maka yang paling hebat dan yang paling disiplin, yang paling akhlaknya paling mulia adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau sekecil sunnah seperti cara makan, cara tidur, cara duduk dan seumpama dengannya, adalah kita mengambil panduannya daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
2: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku tersetara mampasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
4: Hashtag Gang Sampai Berat.

0: Tur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Botekoshi di Banjaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas selamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Jannatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan cermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5. Music Express.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTF Klik.
1: Hai, saya Amy Search. Pada semua, rock terus dan jangan lupa dengarlah Kedah FM 97.5.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9.15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

Cerita apa tu? Nak tahu? Boleh bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di kedatangan cerita.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik. Info Tokoh Negara. Pada 31 Disember 1956, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengetuai misi ke London untuk membincangkan dengan pihak kerajaan British mengenai kemerdekaan Tanah Melayu. Hasil dari mesyuarat tersebut, Perjanjian Merdeka, Independent Treaty, ditandatangani di Lancaster House, London pada 8 Februari 1956 dan seterusnya kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Tunku Abdul Rahman kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama dan terus mengetuai perikatan ke arah kegemilangan pada pilihan raya umum 1959, 1964 dan 1969. Info Tokoh Negara
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Okey, Radio Besar Kedai FM Mesra Harmoni. Cerita malam ni kita bukakan talian dan juga kita bagi peluang kepada semua untuk menghantarkan sebarang ucapan, pantun dan apa pun ukiran atau apa sahaja. Okey, bersama dengan Bulan Kemerdekaan yang ke-9. Gitu. Ada juga tadi yang hantar saya gambar dekat WhatsApp ni, kan, dia punya post tu dia sebuah apa ni, lampu lilap lagi, nak menandakan yang dia teruja untuk menyambut kemerdekaan. Okey, itu dia. Oh, macam apa yang penting, jangan lebih-lebih sudahlah, kan. Yang penting kita hayati kemerdekaan tersebut. Okey, di mana susah payah kan nenek moyang kita berjuang, kan, untuk pertahankan tanah air kita ni, kan. Yang penting jangan kita mudah-mudah, okey, untuk memperkutak-katikkan sebarang apa-apa yang telah pun berlaku sejak dulu lagi. Sejarah tu takkan berubah, okey. Itu yang terbaik. Alright, dan seterusnya daripada Puan Rohana Berjitawa Kedah. Itu dia, ada dua pantun juga. Selamat malam DJ East, okey. Malam ni pun nak jugalah kongsi pantun, walaupun hari Sabtu dan tak nak pantun. Sabtu memang lah, Sabtu ni dia line dia busy sikit. Tapi kalau yang penting kena cubalah, kan, tiap Sabtu tu. Okey, pantun daripada Puan Rohana. Okey, pergi ke pekan membeli delima, singgah sebentar di tepi perigi. 70 tahun belum menjelma, 69 merdeka berdiri. Sungguh. Okey, dan yang kedua, burung merpati terbang sekawan, hingga sebentar di pohon jati. Mereka diraikan penuh kebanggaan, Malaysia tercinta kekal di hati. Boy, semua nak bantu, tak apa, kita layan bantu pantun lah, kan, no problem. Jangan lupa pada setiap Sabtu kita ada pantun 8 hingga 9 pagi tu dia. Kita sudah daripada Cik Zali daripada Tunjang Kedah. Tu dia. Alright, assalamualaikum DJ Is. Okey, waalaikumsalam. Dah borak keliling rumah, buat dengan pokok buluh pantun. Okey, pantun pula, bendera. Okey, ada pasang dah. Berita panjuk pun ada. Lagi meriah lah, kan. Ramai-ramai buat anak-anak. Okey, bagi kasih meriah tahun ni. Saya sambut mereka. Okey, saya ada dua pantun juga. Okey. Bunga melor harum mewangi, tumbuh subur di tepi halaman. Semangat mereka harus disemai demi negara penuh keamanan. Sungguh. Dan selanjutnya daripada Zali, naik perahu ke tengah desa membawa bekal bersama-sama. Merdeka ke 69, kita perkasa, Malaysia maju, rakyat sejahtera. Mantap dek. Okey, dan hampa juga boleh buat demikian, boleh hantar mai patu hampa. Okey, dengan jangan lupa kalau boleh kita buat macam abang dengan Perhona ni ada, kan, tahun 69 tu baru menarik sikit. Tu dia. Alright, dan untuk itu kita berbual bersama. Alright, kita tunggu lagi bagi apa semua yang mungkin yang nak bersyair kamu boleh aja. Kalau buat ni, telefon saya dikunti, okey. Mana ni, cerita Bulan Kemerdekaan. Jom, #12 hashtag damaikan jiwa.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. This is it. Inilah radio pilihan anda.

0: Anak kampung bermain di hutan membawa bendera penuh semangat. Merdeka dicapai dengan perjuangan, hidup harmoni, rakyat berkat.
1: Kami ada banyak lagi lagu untuk anda.

0: Alur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Sebelum tekan butang share, fikir dua kali. Betul ke? Perlu ke? Jangan jadi punca penyebaran berita palsu. Jaga etika, jaga maruah diri.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Lima frekuensi, kedatangan di mana sahaja, terbaik di utara.

0: kita punya.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.
2: Santan dan 12 hashtag Damaikan Jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan apa semua, jangan lupa untuk tu setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syar-syar sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp ampau ucapan anda kerana WhatsApp Kedai FM 011568.

0: Boy. Di sepanjang malam aku berdoa. Dan Show. Sam Boy dan Show.
1: Kedah FM.

0: Satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
1: Saya di Malaysia.
2: Satu suara laungkan.
1: Ini kita punya.
3: Hashtag Get Something Right.

0: Santa dan rubah hashtag damalkan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang melaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan isyarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Okey, Allahyarhamah rahmah nikah dila aku tak akan bersuara. Alright, dan sedikit perkongsian pasal status IPU di Kedah Jerebo dah. Di Kedah tarikh hari 26 Ogos. Antara kawasan yang baca indeks pencemaran yang tak apa sihat iaitu di Yellow Star 152, Sungai Petani 155. Ni yang tak sihat. Kulim Hightech Sedahana. Okey, rumah dia okey tadi. SM1 dan Langkawi 84 Sedahana juga. Okey, dan hak kreativiti luar. Okey. Dan golongan bersiko kanak-kanak, warga emas, pesakit pendafasan atau jantung perlu lebih hati-hatilah. Gunakan pelitup muka dan juga minum air secukupnya. Kita ketuk elak daripada hidrat dan juga kurangkan merokok. Bagi semua merokok tegar. Okey, dan juga untuk kawan kita ni, Zul. Zul dulu KKM, mana dah jadi Zul Kedai FM dah. Nak ucapkan selamat malam untuk Pak Ketanya Pak Teh, Pak Teh Lustaka. Duk dengar dengan kawan-kawan lepak ramai-ramai ni. Okey. Selamat malam Lustaka, kopi waktu. Untuk Is, alright. Selamat malam juga. Terima kasih. Zul ni kalau cakap ni 3 hari tak habis. Selamat datang Zul ke Kedai FM. Alright, dan kita sudah tak mantun. Dia malu-malu dia, Pak. Alright, kita tunggu bersama banyak lagi info lepas ni. Jangan lupa untuk hantar mic ke WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Satu negara, satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
4: Sayangi Malaysia.
5: Satu suara laungkan.
4: Ini kita punya.
6: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedah FM.

0: Hai, saya Amy Search. Pada semua, rock terus dan jangan lupa dengarlah Kedah FM 97.5.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: ketenaganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam ketenaganku hanya di Kedai FM.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, selamat sampai ke hujung-hujung saya bersama anda untuk hari ini. Dan terima kasih bagi hangpa semua yang terus memilih kami sebagai peneman anda dan berada kala sunyi di kedai FM nombor 1 di utara. Dan jangan lupa, jaga diri, minum air banyak, pasal lari jerebu agak membimbangkan, dan pastinya sekali lagi, minum air secukupnya, untuk kekal hidrat, dan kurangkan, yang merokok tu kurangkan, dan juga pakai untuk muka kalau ada aktiviti di luar pada rumah, dan juga lebih berisiko, iaitu kanak-kanak, warga emas, dan juga pesakit pernafasan, tu dia, dan juga aktiviti luar tu, sama aset, itu dia. Alright, dan jangan lupa untuk follow episode kami, dan jangan jumpa lagi kita pada esok malam bersama saya Iskandar Khadi di Santai 12. Dan terima kasih rakan tugas di bilik kawalan siaran, iaitu bersama dengan Suhaimi dan juga Ferry. Dan dah bersarapan waktu kesempatan bersama dengan Marzuki dan juga Nuruddin. Sekali lagi jangan lupa untuk kibarkan jelur gemilang tanda kesihatan kita, kebanggaan kita dan juga anggota ketujaan kita untuk menjelang bulan kemerdekaan ni. Dan untuk itu, ingat apa-apa pun nawaitu buat waktu semua ada keberkatan. Mulakan bismillah, subhanallah. Saya DJ Sunok dari dulu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.
2: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

fenomena dari kumpulan Search. Anda dalam segmen Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Secara rasminya kita sudah pun masuk ke hari yang baru, 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Mama AJ, atau AJ yang sangat comel orangnya, sangat ceria orangnya, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi. Kepada AJ, selesai sudah tugas anda malam ini, sila rehat secukupnya. Sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih menemani pendengar Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi buat pengetahuan anda semua, ini sebenarnya hari pertama saya bakal menemani anda 6 jam penuh, okay? Jadi bagi mereka yang masih belum tidur, mungkin baru selesai urusan kerja atau memang memilih untuk berjaga, apa kata mulakan hari baru ini dengan Mira dan juga lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati.

akan kutunggu daripada Candy. Bercakap mengenai menunggu ni, Mira rasa semua orang pernah melalui situasi yang sama. Tunggu orang balas mesej, tunggu makanan sampai, tunggu gaji masuk. Yang akhir tu memang ramai sanggup tunggu kan. Gaji, duit, mestilah sanggup tunggu kan. Tapi ada satu benda tentang menunggu ni. Kalau sesuatu tu memang berbaloi, kita biasanya lebih sabar. Cuma, jangan sampai terlalu sibuk menunggu sesuatu yang belum pasti, kita terlepas pula benda baik yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apa pun yang anda sedang tunggu sekarang, semoga penantian itu berakhir dengan sesuatu yang baik. Baik, kita teruskan pagi anda bersama Mira di Nasional FM Sentiasa di Hati. Lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, iaitu Nafisa.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1 Nasional FM, sentiasa di hati.

cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
3: Saya pun. Alang-alang menyelur berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Itu dia, Sedang Ingin Bercinta dari Dewa 19. Kadang-kadang bila hati tengah terbuka nak kenal seseorang, kita tak tahu pun siapa yang bakal hadir. Mungkin orang baru, mungkin kenalan lama, atau mungkin selama ni memang dah ada sekeliling kita, cuma kita sendiri yang belum terbuka mata, belum nampak dia dengan cara yang berbeza. Orang kata tak perlu terlalu sibuk mencari, sebab ada perkenalan atau pertemuan yang datang pada waktu yang kita paling tak jangka. Tapi kalau yang muncul tu namanya Seri, macam mana? Okay, kita teruskan dengan lagu dari Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Geng Buru Hantu Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira dan kini kita sudah pun masuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, jam pagi ni, jam 2 pagi ni macam ni kan, kadang-kadang perut ni dah mula bagi notifikasi. Notifikasi apa tu? Notifikasi nak makan. Lapar ni. Tapi mulalah kita tanya diri sendiri kan. Lapar betul ke? Atau sekadar nampak makanan dekat media sosial kita tengok tadi dekat phone tu? Kalau memang lapar, pilihlah sesuatu yang sederhana dan jangan lupa minum air. Kalau sebenarnya cuma bosan, kita bagi telinga anda makan lagu dulu. Apa pun yang sedang anda lakukan awal pagi ini, Mira masih ada menemani. Kita teruskan perjalanan menuju jam 3 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Tadi saya kata nak bagi telinga anda makan dulu kan? Okay, saya bagi lagu untuk telinga anda makan dulu, Cahaya Cinta daripada Flybeats. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tolong kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti aku bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Itu dia you kiss dengan seksa. Jangan terseksa sorang-sorang. Kalau rasa terseksa, sunyi, perlukan peneman, boleh masuk dalam TikTok National FM. Boleh singgah sebentar. Saya baru sahaja mula bersiaran tadi, ada ramai dah mula menyapa. Terima kasih singgah TikTok National FM. Jika anda belum lagi singgah dan perlu peneman untuk sembang santai, boleh singgah di TikTok National FM. Okey, tadi lagu You Kiss kan, seksa. Dengar perkataan seksa ni berat juga kan. Tapi kadang-kadang seksa versi harian kita ni mudah saja. Tunggu orang yang kata dah on the way, dah dalam perjalanan, itu pun seksa juga kan. Dia kata on the way, tapi setengah jam tak sampai-sampai. Atau tunggu makanan masa perut dah lapar, itu pun terseksa juga tu. Tapi kita tak nak lama-lama dengan seksa-seksa ni kan. Kita nak tukar suasana daripada seksa tu satu kepada suatu yang lebih menyenangkan. Jadi tadi kita seksa, sekarang kita nak beralih kepada cinta pula. Selalunya orang kata cinta ni menyenangkan kan. Dan cinta kali ni pula untuk lagu ni khas kepada seseorang yang bernama Nabila. Selepas ini, lagu Cinta Untuk Nabila daripada Melissa. National FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Bayangan gurauan dari kumpulan Mega masih bersama Mira ataupun dikenali sebagai Mira Manja Manis dalam geng Burung Hantu. Okey, saya nak kongsikan sedikit pesanan untuk pagi ini. Pukul 2 ni kan, pesanan ringkas sikit. Kita perlulah jaga tutur kata kita. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap macam biasa sahaja tapi sebenarnya boleh melekat lama dalam ingatan orang lain. Kalau boleh memilih, pilihlah kata-kata yang baik. Kita mungkin tak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang itu. Dan mungkin satu sapaan atau kata yang baik daripada kita cukup untuk menceriakan hari mereka. Jadi bukan sahaja sapaan, mungkin senyuman juga. Jadi kalau jumpa sesiapa, berilah senyuman. Orang kata manisnya senyuman kan. Yang biasa kita katakan, kurangkan manis dalam minuman, tapi tambahkan manis dalam senyuman. Cakap pasal tu, itulah prinsip kita dalam geng Burung Hantu TikTok ni. TikTok Nasional FM, saya sedang bersiaran langsung sekarang. Kalau saya boleh menyapa beberapa nama, antaranya sekarang ni yang bersama saya ada Indra Putra Aizan, ada KA Nur Maisa, ada Lavender Girl, ada Wan Baling satu, ada Abang Latif, ada Asmadi Madi, ada Abdul Muiz, Wan Merah 67, ada Muhammad Fikri satu, panjang ni, Muhammad Fikri 413121, IMJNJJ, ada ramai lagi. Kalau yang saya tersebut tu, minta maaf, tapi saya hargai kehadiran anda. Jadi sesiapa yang mungkin perlu peneman, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak sajikan lagi lagu untuk anda seterusnya, lagu bertajuk Dia daripada Fauziah Latif. Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu, bersama pendengar-pendengar Geng Burung Hantu juga. Dan sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga buat anda yang mungkin telah bersama saya dari jam 12.30 malam tadi. Tak sedar kan, dah 3 jam berlalu. Kita lalui sama-sama dengan lagu sama-sama. Tapi yang baru nak sertai, yang baru nak dengar National FM, jangan risau. Masih ada baki 3 jam lagi untuk kita santai bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Okey. Dah kalau masuk pukul jam pukul 3 ni, selalunya macam biasalah, suasana dah makin sunyi, rumah dah makin senyap. Tapi kadang-kadang waktu sunyi macam ni lah, macam-macam idea boleh muncul kan dalam kepala kita. Ada yang tiba-tiba teringat benda nak buat esok, ada yang dapat idea kreatif, dan ada juga yang tiba-tiba rasa nak kemas bilik. Itu salah satu sifat saya jugalah, tiba-tiba masa tu lah nak kemas biliknya kan. Apa pun yang anda sedang lakukan, tak kisahlah tengah kemas bilik ke, tengah buat mesyuarat ke, tengah apa, buat mesyuarat dalam otak ke apa ke, jangan risau, anda tidak keseorangan. Ada Mira di sini yang akan menemani anda dengan lagu-lagu dan sembang santai. Okey, Geng Burung Hantu, kita teruskan sampai jam 6 pagi. Seterusnya lagu yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. National FM, sentiasa di hati.

terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Siapa sangka, siapa menduga daripada Liza Hanim. Siapa sangka, ramai yang masih mendengar Nasional FM walaupun sekarang sudah jam 3.36 minit. Tapi sedikit pesanan untuk anda. Jadi sekarang ni kan banyak kes jerebu. Jadi kalau keadaan jerebu melanda kawasan anda, cuba kurangkan aktiviti di luar, terutama bila bacaan IPU ni tidak sihat. Kalau perlu keluar, sila gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan, ni paling penting, minum air secukupnya. Jangan juga lupa untuk semak bacaan IPU semasa melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Jaga diri dan kesihatan supaya anda boleh terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa sedikit rakan-rakan di TikTok Nasional FM sekarang. Sebenarnya ramai juga yang kata mereka sudah lama mendengar Nasional FM sejak dari radio muzik lagi. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda dari dulu lagi. Saya sangat hargai, kami semua sangat hargai kehadiran anda dan support sokongan anda juga. Okay, yang kalau saya boleh sebutkan beberapa lagi nama yang turut hadir, yang meramaikan dalam TikTok kita hari ini. Ada May Sarah, ada Abang Latif, ada Suziana Ahmad, ada F. Gangreg Sinken, minta maaf kalau saya salah sebut nama tu, ada Sweet September, ada Abang Mover, ada Badang Bukit Bintang, Suratan Takdir, Matahari, Sari 79, ada Mawar, Sabariah Awang, Samsiah, Rosita 1000, Kanda Triple M, Aina Shazmira, Suha Hashim 86, Muza Fatin Shahira, Baharin Bujang Je, Khalid Haji Tasmin, Siti Khadijah Ahmad, Nur Zaliha, Mia dan ramai lagi. Terima kasih kerana menjadi teman saya. Jadi jika anda juga memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan teruskan dengan lagu Sudah Kutahu dari Projector Band. Ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

di pinggiran dari Francisca Peter. Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak berikan sedikit pesanan lagi. Tadi mengenai jerebu, tapi ini pula buat anda yang mungkin menunggang motosikal pada waktu malam, terutama awal pagi ataupun waktu malam. Okey. Pakaian anda pilih tu penting ya. Pakaian berwarna gelap boleh menyebabkan anda lebih sukar untuk dilihat oleh pengguna jalan raya lain, lebih-lebih lagi ketika hujan atau pencahayaan kurang baik. Jadi kalau boleh, penunggang motosikal di luar sana ataupun penunggang basikal, mana-mana pun, pilih pakaian yang lebih cerah atau mempunyai bahan pemantul cahaya, dan pastikan lampu motosikal berfungsi dengan baik. Biar kita nampak dan mudah dilihat. Hati-hati di jalan raya bersama National FM, sentiasa di hati. Okey, saya akan mainkan lagu Kelly Clarkson, Because of You. Pastikan anda sentiasa bersama National FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: Geng Buru Hantu Nasional FM.
1: Sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Bermakna tinggal 2 jam lagi sahaja Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau tadi-tadi jam 3 tadi suasana masih sunyi kan? Sekarang perlahan-lahan kita nak naikkan sedikit mood sebab dah masuk pukul 4 pagi ni. Orang nak siapkan sarapan, ada yang nak siapkan juadah untuk jualan esok pagi. Jadi kita nak naikkan sedikit mood. Jadi insyaAllah lagu-lagu yang akan saya mainkan selepas ini, mood ni agak rancak sedikit. Jadi yang tengah buat kerja, teruskan semangat anda. Yang sedang berehat, layan lagu-lagu yang akan saya mainkan untuk anda. Geng Buruh Hantu masih bersiaran di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau aku kaya, wow, lagu ha, kalau aku kaya ya, ha, kalau aku kaya nak buat apa tu? Rasanya masing-masing mungkin dah ada senarai dalam fikiran kan, nak beli rumah, nak pergi bercuti, belanja keluarga, belum kaya pun dah ada dah senarai, dah panjang dah senarai tu kan. Tapi kalau satu hari nanti betul-betul kaya, jangan terlalu seronok sampai terlupa nak urus kewangan dengan baik, okay? Pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Sebab duit banyak macam mana pun, kalau tak pandai jaga, boleh cepat habis juga. Bagilah sejuta pun. Tapi kalau tak uruskan dengan baik, dengan bijak, macam tu je habis. Jadi pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Jadi daripada kalau aku kaya tadi, kita nak bagi peringatan sikit. Jadi lagu seterusnya, Awas daripada KRU. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bertindak laskara. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Hasan eh. Daripada Uji Rashid. Okey, Nasional FM masih. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Masih bersama geng burung hantu. Di TikTok juga masih ramai yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Jika anda ingin berteman, masih berkesempatan lagi. Saya masih bersiaran. Tapi saya ada soalan untuk anda. Ada satu soalan ni. Pernah tak anda set jam loceng awal? Alarm clock kan? Kononnya esok nak bangun dengan tenang, tak nak kelam kabut. Mulalah set alarm pukul 5 pagi, 4.30 pagi, jam loceng tu kan? Tapi bila dah bunyi, kita tengok jam. Lepas tu mulalah buat kira-kira. Kalau sambung tidur 10 minit ni, sempat lagi ni kan? Kalau anda golongan itu, kita geng. Itulah saya kan? Sebab lepas 10 minit, kira-kira lagi. Akhirnya, masa yang kita simpan kononnya nak bangun awal tu, nak bersiap dengan tenang tu, habis dekat sesi tawar-menawar dengan diri sendiri kan? Jadi, kalau anda seperti saya, baiknya janganlah kan? Sebaik-baiknya esok cuba jangan bagi bantal tu menang, okey? Bangun, dah buka, dah set alarm tu, dah set jam loceng tu pada waktu yang sepatutnya. Bangunlah pada waktu yang sepatutnya, okey? Saya pun akan mencuba berubah, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada Britney Spears, Oops, I Did It Again. Tapi jangan pula buat lagi sekali kesilapan yang sama. Bangun awal-awal, okey? Nasional FM, sentiasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Raji, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Di mana saja anda berada, di mana saja anda berada, Nasional FM sentiasa akan menemani anda. Dan kepada yang sudah mendengar dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Okay, sedikit pesanan pagi ini daripada Mira untuk geng burung hantu. Jangan biasakan bertangguh untuk perkara yang boleh diselesaikan sekarang. Kadang-kadang, benda yang ambil masa 5 minit ni, kita fikir sampai 5 hari, kita punya tangguh tu kan. Kalau boleh selesaikan hari ini, buat saja perlahan-lahan. Satu perkara selesai, satu beban pun berkurang. Okey, itu sedikit pesanan daripada saya. Okey, kita akan teruskan lagi dengan lagu tajuknya, Dia Milikku, daripada Yovie dan Nuno. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipilih oleh Allah untuk berada di dalam masjid yang saya kira indah sangat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaatkan masa seketika. Berniatlah kita yang baik-baik untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sampai juga pahalanya sebagai hadiah kita umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh ahli keluarga kita yang telah kembali ke rahmat Allah dengan doa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga kita kelak disatukan dengan mereka di kampung akhirat di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga didoakan. Nak tanya apa khabar, takut jawapan baik tu tak berapa nak kuat. Okay? Jadi didoakan, insya-Allah semua yang Allah pilih dalam majlis ilmu hadir dilimpahi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berhak layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada hari ini giliran Ustazah Muzayyanah Abdullah untuk berada di sini, masya-Allah, untuk menyampaikan sedikit yang bertajuk Luhur Jiwa Merdeka, sedikit tausiah mungkin, sedikit nasihat mungkin, bukan daripada orang alim, tapi cukuplah takut dipandang Allah sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri apabila ada ruang dan peluang dipilih Allah untuk menjadi orang baik, tapi kita tidak meletakkan diri kita dalam kebaikan itu. Ilmu yang Allah pilih kita berada di dalamnya ini untuk memberitahu kepada kita, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi bila kita faham yang ini, sebagai hamba tidaklah kita mencontohi manusia-manusia yang Allah sebut dalam Quran, dijahannamkan mereka, dicelakakan mereka, di api nerakakan mereka, na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana kekufurannya. Ada manusia seperti Qarun, ada manusia seperti Fir'aun, kan? Bila mana dia berharta sedikit, bertahta sedikit, berpangkat sedikit, maka dia dah lupa dah, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini perangai Fir'aun, ana rabbukumul a'la, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi dengan harta bendanya yang ada, dengan pangkat namanya yang ada, segala dia dah terlupa. Ini sebenarnya orang yang tidak berjiwa merdeka. Jadi bila diberi tajuk seperti ini, Ustazah tak nampak lain dah. Jiwa merdeka ni sebenarnya merujuk kepada apa? Kan? Luhur ni kita cerita kemudian. Ada banyak yang Ustazah nak kongsikan, insya-Allah. Kita cerita dulu tentang jiwa merdeka. Jiwa merdeka sempena bulan Ogos, kan? Ke mana-mana masjid, surau, pejabat. Jadi tak ada lain, kemerdekaan yang sebenar adalah mengenal diri kita sendiri. Kita pasti akan mengenal Tuhan yang menghantarkan kita ke dunia ini. Ada tujuan, ada matlamat. Saya buka kereta tadi, pasang Waze dah siap-siap nak datang ke Angkasa Puri ni. Kalau dulu rasa macam jauh sangat dari Keramat untuk datang ke sini, kan? Macam jalan ni tu lain. Sekarang dah lain, dah macam tak sangkut jam, dah dekat, dah mudah. Tiba-tiba kadang-kadang sebab banyak sangat jalan bertingkat-tingkat ni, kita pun rasa macam lost connection. Dah mula dah, kan? Bila kita lost connection tu, kita kata nak ikut jalan mana ni? Jalan atas ke jalan bawah? Maknanya kita tak faham kita nak pergi mana, kita nak pergi destinasi mana, apa tujuan, apa matlamat. Sangat bahaya, kan? Kita nak keluar rumah, daripada malam tadi lagi dah plan dah besok nak ikut jalan mana yang tak jam, kan? Begitulah permusafiran panjang kita daripada saat kita dilahirkan. Dah mula Allah tuliskan, ada buku catatan amal daripada mula usia baligh kita. Dulu kecil-kecil tak apa, main-main-main, kurang-kurang kena libas dengan hanger dengan pak, kan? Dari kat nak maghrib baru balik, bapak dah cakap dah asar mesti balik rumah. Kita tahu dah besok tak ulang dah kesilapan. Gaduh-gaduh-gaduh dengan kawan, kan? Aku tak nak kawan dengan kau. Lepas tu besok tunjuk langit, kawan balik. Ingat lagi, kan? Kecil-kecil tulis belakang, tulis alif lam lam ha kat belakang, kawan balik. Maknanya muslimat rahmati Allah tak disimpan dalam hati, sebab masa tu belum cukup lagi sempurna. Mumayyiz sudah, baligh belum. Bila kita dah baligh, telah diberikan buku catatan amal. daripada usia 12 tahun, usia 13 tahun, yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita cakap, semuanya dihitung kira oleh CCTV Allah yang tak pernah off, yang tak pernah cuti. Itulah dia para malaikat Allah. Kecil-kecil dulu kita faham raqib dan atid sahaja, mencatat yang baik, mencatat yang buruk. Tapi rupanya sekarang setiap kedipan mata, berapa kali berkedip ni malaikat tahu, kita tak tahu. Masya Allah. Kemudian muslimin-muslimat dirahmati Allah, apa yang kita buat panjang sampai pukul 10.30 pagi, kita rasa dah solat subuh dah ustazah. Sebelumnya tadi ada solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh, sebelum azan ada tahajudnya, ada solat taubatnya, ada witirnya, insyaAllah. Kan kita menghitung satu persatu, kita dah bersedekah di pagi Jumaat ni, suami pergi subuh tadi saya dah kirim duit RM2 kat dia, ada je kebaikan sampai 10.30 pagi. Tiba-tiba muslimat dirahmati Allah, kita rasa sedih. Pasal apa? Pasal pengerusi masjid tak tahu tentang RM2 kita dalam tabung masjid tadi. Kan contoh. So kita buat kebaikan ni sebenarnya untuk siapa? Betulkan niat yang pagi tadi kita dah baca, Alhamdulillah, wahai Allah, aku bersyukur kepadamu, engkau bangkitkan aku setelah malam tadi engkau matikan aku seketika. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita rujuk jiwa merdeka ini sebenarnya kepada setiap warga Malaysia. Kalau di sinilah, kalau ustazah berceramah sampai pernah Alhamdulillah jumpa student dekat Jordan, kan, kemudian dekat Indonesia, muslimat dirahmati Allah, tak boleh sebut sebagai warga Malaysia. Kita dekat sini ni Masya Allah, sama ada golongan pemimpin, golongan rakyat biasa, siapa sahaja, dalam semua dimensi, seperti kebebasan berfikir, nak cari dekat mana, bersuara, bertindak, termasuk dalam konteks agama, kan, apa sahaja. Hidup ni tak boleh kita berada dalam keadaan yang tidak beragama, sebab Allah dah sebut innaddin indallahil Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan syukur kita ini, saya teringat Ustaz Abdul Samad pernah mengatakan, Melayu dan Islam tak boleh dipisahkan. Bila kita tahu Melayu, auto-Islam. Tapi Malaysia ni kita duduk, jiran kita mungkin Cina. Kita tanya, minta maaf, you pakai macam ni ni, you Muslim ke? Ya, I Muslim. Kan? Mungkin dia bangsa Cina, mungkin dia bangsa India, tapi dia Islam. Kita doakan semoga semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang Melayu yang berpisah dengan Islamnya, apa kata beliau? Saya pun tersengih-sengih, ada betulnya juga ni. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, sebab bila Melayu berpisah dengan Islam, sudah tidak jadi Melayu, yang jadi hanyalah Layu. Makna kita biasa sahaja. Di Malaysia ini kita tahu kan, namanya Fatimah, namanya Aisyah, nama sahaja sudah menggambarkan. Walaupun dulu saya ada kawan juga orang asli, namanya tu nama orang Islam, tapi rupanya agamanya tidak Islam. Muslimat dirahmati Allah. So jadilah kita orang Melayu yang insya Allah beragama Islam, lalu kita tahu apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Maka lahirlah satu ideologi, kan, yang kita sebutkan paham kita tu adalah cara paham yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran. Masya Allah, betul. Buat apa sahaja, pastikan ianya yang bermanfaat. Kerana kata Nabi SAW, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Hari ini kita keluar bekerja, duit gaji kita hujung bulan, kita tak agih-agih dekat jiran tetangga kita pun. Tak manfaat jiran aku ni, nak bagi macam mana ustazah, kita pun cukup-cukup makan saja. Tak mesti itu maksudnya manusia tidak bermanfaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, kita nampak jiran kita tadi tekial-kial start motor dia, tak boleh nak hantar anak pergi sekolah, padahal laluan kita nak pergi kerja tu melambat dah ni. Tak pun lah, biasa turunkan anak kat sekolah, saya hantar anak pergi sekolah. Boleh ke kak tumpangkan motor? Tak boleh start pula ni, kereta tak boleh start pula ni. Kan kita jadi manusia bermanfaat, mudahkan urusan dia, tolong tunaikan hajat dia. Sebab percaya, ini akhlak Nabi SAW, apa sahaja sekecil-kecil perkara, ia dipandang besar bila mana ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lega, bolehlah abang tolak motor pergi bengkel, bolehlah abang uruskan kereta, anak kita dah pergi sekolah, dah jiran tolong hantarkan. Muslimat, bukan mesti duit sahaja. Jadi tanya pada diri, apa manfaat yang kita dah buat? Sebab manusia hidup seorang-seorang ni payah. Bagi tahu dia, hidup atas dunia ni kita kena berkawan dengan semua orang. Jangan pilih yang kaya, yang miskin. Jangan pilih orang yang sama pejabat dengan kita saja. Kita berkawan dengan orang di Angkasa Puri ni contoh kan, kita tahu hal-hal yang kita reti je. Rupanya bila kita kawan dengan penebar roti canai, oh ada rahsia dia nak bagi lembut macam mana, kan? Ada rahsia nak makan lembut sampai tengah hari macam mana, kan? Kita kawan dengan orang buat nasi lemak, sambal dia sedap macam mana. Oh, tak pasal-pasal walaupun kita tak meniaga nasi lemak, suami puji, sedap sambal nasi lemak awak sekarang ni. Belajar dengan makcik yang jual kat depan laris nasi lemak dia tu, bang. Ada rahsia dia rupanya. Subhanallah. Kalau kita kawan dengan orang yang sama, cuma berhati-hati sebab Nabi juga yang suruh kita berkawan, pilih kawan. Kawan yang macam mana, muslimin muslimat dirahmati Allah? Kawan yang juga tahu pemikirannya adalah pemikiran hanya nak cari redanya Allah. Bila nak cari redanya Allah, setiap yang dia buat tu pasti akan menjadi yang bermanfaat, tidak sia-sia. Jadi hidup ini bukan untuk diri kita semata, bukan untuk keluarga kita semata, tapi adalah untuk seluruh ummah ini. Siapa yang pagi-pagi tadi berdoa? Untuk dirinya dia berdoa, ibu ayahnya dia berdoa, suami isterinya dia berdoa, anak-anaknya berdoa. Dia tak lupa doakan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini rasa macam nak keluar rumah pun risau, kan? Kita terkekang, rasanya macam risiko macam-macam. Dalam sebulan ini saja, ya Allah, Nabi dah bagi tahu akhir zaman, terlalu banyak cerita-cerita pembunuhan kita dengar. Kita ingatkan apa yang berlaku di Palestin, di bumi Gaza, Rafah sahaja. Tetapi muslimin muslimat, tanpa kita sedar, kat tempat kita pun sama je, cuma caranya berbeza. Jadi bila itu yang berlaku, muslimin muslimat dirahmati Allah, hari ini kena kat orang lain. Kita tak pernah berdoa begitu, tapi tak mustahil perkara yang berlaku pada orang lain boleh berlaku pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Maka persiapan ke arah itu, kalau Allah nak pinjamkan, mendikebumikan anaknya pada usia 23 tahun sahaja, ya, muslimin muslimat dirahmati Allah, ada orang pada usia 17 tahun sahaja. Macam mana nak bagi tahu pada diri kita, Allah yang bagi. Kalau Allah nak ambil balik, kita tak boleh nak halang. Kita ada duit RM10, kita bagi pinjam dekat orang, cakap kat dia, lepas 3 hari aku nak minta balik. Lepas 3 hari kita minta balik, orang tu marah. Berhak tak dia marah? Sebab kita bagi pinjam kat dia 3 hari sahaja, dia pun dah kata, ya, lepas 3 hari kau minta kat aku. Tapi tak sedar diri, 3 bulan, 3 tahun tak pulang-pulang. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita pula dah jadi macam pengemis. Kita balik yang minta dekat dia. Subhanallah. Soal nyawa kita tak boleh ganti, tak ada galang gantinya apa pun. Kerana apa? Muslimin muslimat, hanya Allah yang boleh beri kepada kita. Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti, semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah.
1: Allahumma

سيدنا

0: así. Nurka si.
1: Baik, jam sekarang menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Sudah lebih kurang setengah jam lagi sebelum Mira mengundur diri daripada geng burung hantu. Baik, pagi-pagi macam ni ada satu benda yang mungkin boleh terus mengubah emosi semua, iaitu cara orang tegur kita. Kadang-kadang, satu selamat pagi, satu senyuman ataupun orang tanya, dah sarapan ke belum? Nampak biasa saja kan? Tapi sebenarnya perkataan-perkataan tersebut, ayat-ayat tersebut boleh buat kita ni rasa seperti dihargai. Jadi, bila kita jumpa orang pertama pagi ini, sama ada anda pergi ke sekolah, universiti ataupun pejabat, cubalah mulakan dengan sapaan yang baik. Mana tahu benda kecil daripada kita tu jadi permulaan yang baik untuk hari orang itu juga. Dan Mira harap sepanjang kita bersama dari awal pagi tadi, adalah juga satu dua lagu yang membuatkan anda tersenyum. Okay, jadi kita teruskan lagi dan setengah jam lagi bersama geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi SAW, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal. Masya Allah, kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok, kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah SAW. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah SAW. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri, akan tetapi illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu, walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitaballah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insyaAllah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
2: Nasional FM.
3: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Miad.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
2: Kedah FM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Nas'aluka ya Allah mas'alatal muhtajin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagi Engkau. Engkaulah pemelihara langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya. Engkau memiliki langit dan bumi dan segala yang ada pada langit dan bumi. Engkaulah cahaya langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya. Kami pohon kepada Engkau permohonan hamba yang sangat perlu kepada Engkau. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan memimpin kami dalam urusan kami yang terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah rahmat dari sisimu kepada kami. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

0: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi untuk edisi hari Khamis 27 Ogos 2026.
1: Ya, masih lagi bersama dengan Sumi hari ini. Rabu yes. dan Khamis. Selasa, Rabu, Rabu dan Khamis. Tak ada masalah.
0: Okey.
1: Yang pentingnya kami akan tetap menemani anda.
0: Yes, okey. Bila mana amanah itu menjadi sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada kita, Su. Hmm? Maka laksanakanlah dengan semampu dan juga sebaik yang mungkin, Su.
1: Ya. Okey.
0: Okey. Ada kata-kata tak pagi ni?
1: Kata-kata yes. Tadi saya dengar tadi di National FM tadi.
0: Alright.
1: Sepondok juga dia cakap. Dia kata ya, hari ni jadilah yang terbaik.
0: Okey.
1: Jadi suami terbaik, isteri terbaik, yeah. anak terbaik. Kan, semuanya terbaik, pekerja yang terbaik Aidy.
0: Wow. itu kata-kata Sulah.
1: Kata-kata saya ini.
0: Saya nak menyambut apa yang Sul cakap.
1: Sambut juga.
0: Jadi bahagian terbaik dalam kehidupan kita adalah bangun di waktu pagi. Jadi hari ini jom kita sambut dan juga kita raikan dengan penuh senyuman dan juga keceriaan kita, Sul.
1: Okey. Okey, senyuman.
0: Oh, ada lagi.
1: Keceriaan untuk hari ini. Terus sama Sumi.
0: Hey, just 10.
1: Rancak berbisa.
2: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nidaul Islam.
1: Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi SAW, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal, masya Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok, kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri, akan tetapi illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu, walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitaballah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim

0: Su, su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa,
0: Fahami Diri, Reset Minda.
2: Active 6.10 #RancangPerbisa.

0: Aktif dan sebelum istri rancak berbisa. Masih lagi bersama dengan Sumi untuk waktu ini, Su.
1: Ya, masih lagi kami bersama dengan anda sahabat 10 pagi.
0: Yes, itu dia tadi lagu kata untuk menjadi pembakar semangat kita, Su.
1: Rancak berbisa, ya.
0: Betul. Lagu yang menjadi trademark untuk Aktif dan 10, Su.
1: Okey, untuk seketika kita nak kongsikan untuk anda.
2: Semasa di Kedai FM.
0: Okey, tak apalah, Najmi dululah. Saya ni kadang-kadang nak menjadi pasangan yang cukup-cukup kata untuk memahami. Boleh, Su, eh?
1: Boleh.
0: Alright. Itu macam sudah mengantuk di sarung bantal, ya.
1: Sila.
0: Okey, jadi kita nak kongsikan berkaitan dengan berita yang mana keluar tak pulang dua rakan ditemui meninggal dunia di dalam kereta dekat Semenyih, Su. Jadi dua individu yang dilaporkan tidak dapat dihubungi dan tidak pulang ke rumah sejak beberapa hari lalu ditemukan meninggal dunia dalam sebuah kereta di Semenyih. Jadi Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Nazrul Abdul Yusof berkata polis menerima laporan mengenai penemuan dua mayat itu jam 3.54 minit petang di kawasan tempat letak kenderaan awam berhadapan sebuah pasaraya di Vista Valley. Beliau juga berkata mangsa masing-masing lelaki tempatan berusia 48 tahun dan wanita tempatan berusia 43 tahun yang juga kenalan. Jadi kedua-dua mangsa ditemukan di bahagian tempat duduk hadapan dalam sebuah kenderaan. Pemeriksaan di tempat kejadian mendapati tiada kesan umpilan pada kenderaan serta tiada kecederaan atau tanda unsur jenayah yang jelas pada kedua-dua mangsa. So, jadi apa pun kita nak ucapkan salam takziah lah, Su.
1: Itulah dia, macam-macam lah.
0: Betul.
1: Yang berlaku di sini.
0: Yes.
1: Okey, yang ni pun macam-macam juga. Anggota polis cedera terkena tembakan ketika bertugas. Inilah macam ni yang kita bagi kongsikan juga.
0: Bahaya.
1: Bahayanya kerjaya anda.
0: Betul.
1: Kerja anda. Seorang anggota polis Marin cedera selepas terkena tembakan ketika bertugas di pos pengawal Marin Lahad Datu dan mangsa berpangkat Lance Corporal cedera di jari tengah tangan kiri dan perut. Dan masa terkena tembakan ketika seorang rakan petugas sedang mengosongkan senjata api di lokasi kejadian. Dan masa menerima rawatan awal di Hospital Lahad Datu sebelum dirujuk ke Hospital Tawau untuk rawatan lanjut.
0: Okey.
1: Itu contohnya.
0: Bahaya dekat yang terdedah lah. Okay. Dekat petugas-petugas Barisan Harapan kita. Baik, seterusnya kita nak tengok juga berkaitan dengan perkembangan sukan. Kuala Lumpur City lakar sejarah hanya 10 pemain lawan Kuching City. Apa cerita pula ni? Jadi sejarah tercipta di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi apabila pasukan Kuala Lumpur City FC turun beraksi dalam saingan Liga Super dengan tidak cukup pemain, Su. Ia selepas skuad City Boys hanya menyenaraikan 10 pemain bagi aksi menentang Kuching City FC yang berlangsung jam 9 malam tadi. Jadi berdasarkan senarai kesebelasan utama, skuad kendalian Dola Saleh hanya memiliki seorang pemain di posisi penjaga gol iaitu Quincy Kamerat. Jadi pemain pertahanan paling ramai berada dalam skuad City Boys itu dengan 5 pemain termasuk Adam Nur Azlin, Kamal Azizi Zabri, Syazwan Andik Muhammad Ishak, Gian Carlo Galifuko dan juga Azrif Nasrul Haq Badrul Hisham. Jadi bahagian tengah pula sebenarnya kalau kita tengok pemain itu hanya ada 3 pemain saja untuk pasukan Kuala Lumpur City FC. Allahuakbar. 10 pemain tu menentang 11 pemain.
1: Wow.
0: Sejarah.
1: Okey. Saya tak mahu tambah banyak lah sebab tu sukan kan, bola sepak.
0: Baik, nampak sebab macam mengia dan menidakkan tu macam sekata.
1: Bukan, sebab wanita dah habis dah. World Cup cukup dah.
0: Cukup?
1: Kami tak mahu dah tahu lagi.
0: Okey, tambah-tambah lah dia pi kenduri CR.
1: Okey, ni cerita luar negara lah kan. Yang sekarang sudah berlaku di Kathmandu iaitu banjir lumpur.
0: Okey.
1: Yang memusnahkan kampung, 95 maut, 17 pelancong Malaysia hilang. Sekurang-kurangnya 95 orang terbunuh manakala beratus-ratus pelancong hilang selepas banjir kilat dahsyat dan banjir lumpur melanda sempadan Nepal, Tibet baru-baru ini. Dan pelancong yang hilang termasuk 100 orang dari India, 47 pelancong Amerika Syarikat, 33 rakyat United Kingdom dan 17 warga Malaysia. Itu dikongsikan oleh Lembaga Pelancongan Nepal. Ada orang kita juga kat sana.
0: Ada orang kita juga. Ya, maksudnya dekat sini, Su, bahaya di mata-mata tempat. Alright, jom kita nak bersama dengan Naim Daniel pula, Sumpah. Kita layan bersama. Sumpah.

0: Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi, dipercayai berada di daerah rasuah Nepal. Wisma Putra memaklumkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan itu daripada agensi pelancongan dan sedang menyelaras usaha mencari dan menyelamat bersama pihak berkuasa tempatan. Gangguan komunikasi dan bekalan elektrik dipercayai menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan, siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir nah kita guna menafakkan akademik sains, persatuan kegiatan akademik, naib chancellor, kami gabung tenaga, perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan, khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula akta berkaitan pendidikan tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Dan kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.

0: belajar bahasa Sarawak
1: nang antam. Selamat pagi semuanya, masih lagi dengan Sumi untuk segmen Nang
0: Antam.
1: Wow, wow.
0: Nanti kalau dalam bahasa Arab lah, Nang Antum.
1: Nang Antum. Naam.
0: Naam. Betul. Okey. Dan hari ini kita terus nak sambung lagi lah tentang pembelajaran kita bahasa Sarawak.
1: Yes, kita nak belajar bahasa Iban. Salah satu je bahasa yang agak meluas di Sarawak lah.
0: Kamu nak macam-macam boleh ya?
1: Saya sebab saya berpasangan dengan kamu. Sebab kamu banyak yang di Timur Tengah kan. Saya ambil dekat Malaysia ni, tak apa.
0: Okey, apa perkataan ya?
1: Okey, perkataan hari ini dalam bahasa Iban kita nak belajar perkataan bermula dengan huruf S.
0: S.
1: Huruf yang kedua adalah I.
0: I.
1: G.
0: G.
1: A.
0: A.
1: T.
0: T.
1: Bunyi macam mana tu?
0: Sigat.
1: Sigat. Sigat ni, okey, saya bagi tiga pilihan jawapan dekat Zu. Yang pertamanya adalah sikat. Yang kedua adalah handsome ataupun segak, kacak. Yang ketiga adalah petai.
0: Allah.
1: Yang mana satu? Sikat?
0: Handsome.
1: Handsome. Betul? Anda yakin dengan
0: saya
1: pilihan jawapan
0: kunci
1: tu? Sebab kalau kata you salah, you akan perlu bayar kepada saya hari ini. Ini syarat permainan kita.
0: Okay. Sigat.
1: Sigat tu handsome lah.
0: Handsome. Salah.
1: Maksud tu? Betul? Sigat adalah handsome. Sebab kita nak bagi kuang-kuang tak ada lah tu.
0: Betul? Okay,
1: betul.
0: Sigat adalah handsome.
1: Okay, sigat adalah handsome. Okay, contoh ayat tu eh.
0: Saya teringat cerita Piramli ya? Tuan Sigaraga apa?
1: Sadik Sigaraga.
0: Okay, sigat-sigat. Okay.
1: Contoh ayat, sigat. Sigat amat.
0: Sigat amat?
1: Maksudnya macam...
0: Sangat handsome.
1: Sangat handsome.
0: Amboi.
1: Ataupun sigat my suludinya, sulunuanya. Siapa nama ya?
0: Siapa nama ya? Sigat
1: okay.
0: Amat.
1: Sigat amai.
0: Amai ke amat?
1: Boleh, dua-dua pun boleh.
0: Okay.
1: Amat ke amai ke? Sigat amai panganuannya.
0: Panganuan tu apa?
1: Panganuan tu maksudnya kekasih awak.
0: Panganuan.
1: Pangan tu kekasih lah. Ataupun sulu.
0: Panganuan.
1: Panganuan.
0: Sigat amat panganuan.
1: Ini okey daripada cerah. Kalau kata yang kemarin cerah tu.
0: Makan cerah tu tak boleh ya?
1: Tak boleh. Tapi hari ni lulus lah. Maksudnya dalam tiga pilihan jawapan dia ada sikat, handsome dan juga petai.
0: Mana?
1: So pilih handsome.
0: Handsome sangat lah. Panganuan tu apa tadi?
1: Kekasih awak.
0: Kekasih awak. Okay. Kekasih awak tu dia boleh guna boyfriend girlfriend lah?
1: Dia boleh lah. Maksudnya ada orang pakai sulu. Ataupun pangan lah. Pangan maksudnya kekasih lah. Pasangan. Pangan.
0: Okay.
1: Okay, ulang balik ayat
0: lah. Kalau untuk suami isteri pun boleh lah?
1: Boleh.
0: Boleh juga.
1: Ataupun macam ni. Sigap my laki ko sari tau.
0: Laki
1: maksudnya.
0: Laki kamu lah.
1: Laki ni lah. Laki kita nak puji handsome lelaki orang tu. Marah bini dia lagi.
0: Okay.
1: Sigat amai.
0: Sigat amai.
1: Wow.
0: Panganuan.
1: Panganuan. Kenapa mengada?
0: Kita FM Mesra Harmony. Jom kita dengarkan lagu seterusnya.

0: Tur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: tujuan.
1: Sepi sekuntum mawar merah untuk anda yang tengah sangkut dekat lampu merah tu.
2: Ramai di antara anda yang akan membencikan warna merah.
1: Sebab?
2: Sebab lampu merah.
1: Lampu merah. Tak boleh berjalan.
2: Tapi sebenarnya merah ni memang...
1: Apa dia?
2: Garang.
1: Merah membara.
2: Kan? Itu sesuai untuk menunjukkan kita rasa cinta pada negara.
1: Okey, baik. Jadi untuk waktu ni kita nak ikuti
0: cuaca hari ini.
1: Cuaca hari ini tentunya kita nak bersama dengan pegawai daripada Map Malaysia, Map Alostar, Cik Rosli kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sihatkan Cik Rosli pagi ni?
3: Alhamdulillah.
2: Cik
3: Najmi dan DJ Su sihat
1: eh? Alhamdulillah, kami pun sihat juga.
2: Cik Rosli, warna kegemaran apa?
3: Warna kegemaran saya biru lah.
2: Biru.
1: Okay.
2: Saya tahu dah, biru, hitam, putih.
1: Laki.
2: Laki. Kelabu.
1: Kelabu satu lagi.
2: Okay, Cik Rosli silakan.
3: Baik, terima kasih DJ Su dan DJ Najmi. Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar di Malaysia Kedah FM Samoni. Baik, berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini 27 Ogos 2026. Ramalan cuaca bagi kawasan Kedah Utara yang meliputi kawasan Jitra, Alostar, Pendang, Sik, Yan, Kuala Nerang dan Baling Utara. Di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Manakala di sebelah petang pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan senja diramalkan berjerubu. Bagi kawasan Kedah Selatan pula yang meliputi kawasan Sungai Petani, Kulim, Bandar Baru dan Bandar Selatan dan Baling Selatan, di sebelah pagi diramalkan berjerubu. Manakala di sebelah petang, Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa tempat dan senja diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Bagi suhu minimum untuk hari ini 26 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin dijangka bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km/jam. Manakala keadaan laut pula berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Baik, sekiranya para pendengar ingin mendapatkan maklumat cuaca yang terkini, anda boleh dapatkan di laman web rasmi Met Malaysia atau melalui aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini dari saya Rosli dari Pejabat Meteorologi Kedah. Teruskan mendengar Radio Malaysia Kedah FM Samoni. Kembali kepada DJ Su dan DJ Najmi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, jom kita nak bersama dengan lagu seterusnya sebelum kita nak ikuti
2: info tentang dunia haiwan.
1: Dunia haiwan.
2: Kemarin apa?

0: di rembulan tu tadi tu.
1: Kamu feel-feel ya pagi-pagi ni.
0: Saya feel-feel sebab lagu ni di terbitkan dalam album Pujian Gemilang untuk tahun 1995. Di manakah anda ketika itu?
1: Kamu tak wujud lagi.
0: Tak wujud lagi.
1: Saya pun tak wujud. Nak merasa. Okeylah. Tadi cuba ke dalam bulan kan. Yeah. Ini ayam yang ada di rumah anda.
0: Ayam yang di atas bumbung.
1: Ayam yang ada di merata-rata. Ayam yang kita makan. Ayam kita sembelih.
0: Ayam pula dia ada banyak kategori.
1: Ayam meletup.
0: Jangan melatah macam tu. Okey. Ayam ni Zul, dia ada dua kategori juga. Kategori yang hipster, bandang lah.
1: Okay.
0: Dan juga ayam kampung.
1: Ayam kampung. Pilih lah macam mana pun. Janji anda suka ke ayam jenis macam mana. Kan? Okay. Yeah. Nak cakap pasal ayam yang berkokok ni.
0: Kan?
1: Kenapa dia berkokok ah?
0: Kan?
1: Kita pun muskil jugalah.
0: Mm-mm.
1: Sebenarnya ayam berkokok ni adalah cara semula jadi ayam jantan berkomunikasi.
0: Wow.
1: Menetapkan menetapkan kawasannya, wilayahnya dan dia respon dengan perubahan persekitaran lah. Tapi yang menariknya sebenarnya yang berkokok tu adalah ayam jantan. Sebab pagi-pagi dia macam tu kan lelaki jugalah. Cari rezeki, dia pun cari makanan sehari-hari, pertahankan wilayah dia pun, kawasan dia pun.
0: Baik.
1: So jadi kalau berkokok tu adalah ayam jantan lah.
0: Bukan yang betina
1: yang dia ada jam dalaman badan tu yang dia tahu tu dah pagi.
0: Alam.
1: So dia jadi dia akan ikut dandan lah. Kadang dia dah berkokok tengah pagi. Kadang-kadang pukul 7 pagi. Ikut dandan. Ikut jam dalaman dia. Dalaman.
0: Ini semula jadi tau.
1: Tapi jangan sangkakan dia berkokok waktu pagi saja. Malam pun ada juga.
0: Tengah hari dia berkokok.
1: Tengah hari tak belum lagi pernah dengar. Okay, kita cakap pasal kokokannya.
0: Kokokan. Dia main dengan kokokan pula.
1: Kokokannya. Ayam jantan ni sampai boleh 100 desibel yang menyamai kekuatan horn kita pagi-pagi ni.
0: Okay.
1: Punya kuat dah. Boleh dengar oh. So jadi dia jamu jangan gelak. So saya ni suka tadi ada jam dalaman badan. Betul? Sebab dia boleh kesan cahaya. So dia boleh tahu oh ni dah pagi. Lepas tu tanda amaran lah bila dia berkokok ni. Ni kawasan dia.
0: Okay.
1: Untuk dan juga dia nak maklumkan juga untuk kawan-kawan dia. Ada ancaman dan juga pemangsa berhampiran.
0: Okay.
1: Tapi kalau dia berkokok waktu malam pasal apa?
0: Lapang.
1: Itu perempuan.
0: Perempuan.
1: Dia lapang malam-malam. Disebabkan oleh gangguan cahaya lampu, bunyi bising kenderaan dan juga dia stres. Malam-malam dia stres. Tak nampak pun gelap.
0: Dia ingat dia sengkok je stres.
1: Banyak lagi ayam-ayam ni yang stres.
0: Banyak lagi yang stres. Tapi kan sebenarnya kalau kata salah satu kajian ni tu, tahu haiwan ternakan yang paling banyak di dunia dengan jumlah melebihi 19 bilion ekor. Dan juga ada juga kajian menunjukkan bilangan ayam di bumi ni melebihi manusia. Jumlah manusia.
1: Wow. Mana wow ya?
0: Oh, tak boleh.
1: Oh, melebihi pada manusia.
0: Melebihi.
1: Ya.
0: Banyak ekor lebar tu.
1: Dia kena lebih lah sebab kita ni makan ayam.
0: Oh, kita makan ayam.
1: Kalau dia kurang, berebut kita.
0: Okay, milih dah.
1: Tak sesuai. Dia kena agak ayam juga. Okay. Baru kenyang.
0: Okay.
1: Oh, itu dah dia sedikit sebanyak tentang dunia haiwan ini. Tentang ayam.
0: Ayam eh?
1: Ayam yang berkokok.
0: Eh, kokokkan tu.
1: Kokokkan.
0: Saya ingat sampai ke malam. Kira FM.
1: Mesra.
2: Sedar. Santai. Sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM bersama-sama yang berbahagia Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sebut syurga kan? Banyaklah kita sebut syurga. Dalam lagu-lagu pun dia ada sebut syurga. Bagai syurga berdua amboi. Alangkah nikmatnya bagai syurga bersama amboi. Jarang kita buat lagu neraka. Jarang kita dengar lagu neraka. Yang kita duk dengar lagu syurga, syurga, syurga, syurga. Persoalannya, tuan-tuan sedang pendengar Kedah FM yang saya muliakan. Kita ni syurga kan neraka? Pengakhiran kita ni. Agak-agak kita ni, ya Allah, dua tempat aja mangah hoi. Tak syurga neraka, tak neraka syurga. Dua tempat saja. Jadi kalau kita tak masuk syurga, neraka. Kalau kita masuk neraka, syurga. Kita masuk neraka, tak dapatlah syurga. Kalau kita dapat masuk syurga, neraka tak ada. Alhamdulillah. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW, kata Nabi, "I'malu fakullu mayassarahu fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Man khuliqa lil jannati yusiru li'amali ahli al-jannah. Wa man khuliqa lin nar yusiru li'amali ahli al-nar." Beramalah, maka sesungguhnya menjadi mudah bagi sesiapa, menjadi mudah bagi apa yang telah diciptakan Allah untuknya. Siapa yang diciptakan untuknya syurga, dimudahkanlah ia beramal dengan amalan ahli syurga. Dan sesiapa yang diciptakan untuknya neraka, dipermudahkan ia untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita ni boleh menilai diri kita. Nabi sebut dalam hadis ni, ada orang yang pengakhirannya ialah syurga. Maka dipermudahkan amalan untuk dia melakukan amalan ahli-ahli syurga di dunia. Dan bagi orang yang neraka tempat kesudahan dia, di dalam dunia ni dipermudahkan untuk dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Maka cubalah kita siasat, adakah kita ini gemar melakukan amalan ahli syurga atau kita suka melakukan amalan ahli neraka. Pikir-pikirkan. Jom kita didik diri kita melakukan amalan ahli syurga. Mudah-mudahan syurgalah tempat kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.